Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis, Vivian Ning, menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sabu Raijua memiliki warisan tradisi yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah tarian Ledo, tarian adat yang bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi simbol jati diri dan identitas budaya masyarakat Sabu. Gerakan yang khas, iringan musik tradisional hingga makna filosofis di balik setiap tarian, mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Hingga kini, tarian Ledo masih kerap ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, hingga perayaan budaya. Kehadirannya menjadi bukti bahwa masyarakat Sabu Raijua tetap menjaga akar budaya di tengah perkembangan zaman. Lewat tarian ini, generasi muda diajak untuk mengenal dan mencintai warisan leluhur sebagai bagian penting dari identitas daerah mereka.

0: Tidak hanya menjadi hiburan, perpaduan gerak dan musik dalam tarian Ledo menjadi media penyampaian nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Berikut penjelasan Thomas Koromaga, pemerhati budaya Sabu.
1: Ledo ini sebetulnya adalah luapan kegembiraan atau euforia kegembiraan dari masyarakat pada waktu oleh atas satu peristiwa perang, bahwa itu ada perang antara Maja, Jakawai dan Moneweo. Itu perang saudara itu kan dimenangkan oleh pihak Maja, dan sebagai ungkapan apa kegembiraan, dan itu mereka merasa penting untuk dikenang dan juga disyukuri, maka mereka menciptakan disebut Ledo itu. Ledo ya, dari segi nama ya, Ledo itu ya loncat ya, kalau kita mau omong biasa-biasa, loncat-loncat kegirangan. Tapi karena ini dia sebuah tarian, maka dia dia meloncat dalam kegirangan, dalam irama dan gerakan yang teratur. Jadi, nah, irama itu, gerakan itu memperagakan sebuah perang, sehingga nanti di dalam menarinya itu ada pegang pedang, ada dengan pedang dan segala macam perlengkapan-perlengkapannya itu. Kan di sana disebut itu, kalau di bahasa itu Ledo disebut juga Kerejamuhu. Kerejamuhu itu artinya meloncat-loncat kegirangan di depan musuh. Artinya itu sedikit ya, kalau kita mau bilang agak arogan juga, tapi itulah suasana yang biasanya terjadi ketika ada suatu perang, orang menang, merasakan itu biasa loncat kegirangan dan segala macam. Jadi memang dia memperagakan sebuah perang. Kalau memang awalnya untuk kalangan sendiri, sekarang sudah dibuka untuk umum, sehingga ya mau 17 Agustus juga orang ada perlombaan Ledo, mau ada acara tamu kenegaraan atau tamu apa yang datang, ya menghibur tamu dengan salah satunya itu menari Ledo. Jadi banyak seremoni-seremoni, ada acara pemerintahan itu sudah ada Ledonya juga. Kalau ke Tauleonya memang ritual untuk syukuran atas kematian. Kalau Tauleonya, Ledo itu bagian dari Tauleo itu. Ya, ya, karena upacara Tauleo yang dirangkaikan Ledo itu kan itu kan bagi mereka itu pengukuhan mereka yang pihak-pihak Maja itu kan dianggap sebagai pahlawan, jadi mereka dinobatkan. Oh. Ya, kalau dalam istilah ini sekarang kanonisasi gak apa macam begitu, pelantikan, ada yang pelantikan arwah, jadi mereka itu termasuk arwah-arwah yang gugur itu, bagi mereka itu dalam upacara itu di ya dikanonisasi menjadi orang kudus lah, pahlawan kalau dalam istilah yang dipakai oleh masyarakat.
0: Lebih lanjut, Thomas menjelaskan, dalam beberapa tradisi adat tertentu, tarian Ledo juga hadir dalam prosesi kedukaan atau acara kematian adat. Kehadirannya menjadi simbol penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal, sekaligus bentuk kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam melepas kepergian anggota masyarakat adat Sabu. Hal ini menunjukkan bahwa tarian Ledo memiliki makna yang luas dalam kehidupan sosial masyarakat Sabu, bukan sekedar hiburan, tetapi juga media yang menyatukan nilai adat, spiritualitas, dan hubungan sosial antar warga.
1: Berpasangan, laki-laki dan perempuan. Prinsipnya kan begini, setiap kesuksesan laki-laki, ada sosok perempuan di baliknya. Jadi meskipun mereka yang berjuang perang, nah kan begini, kalau orang pergi perang, kalau zaman dulu perangnya ada konteks dulu ya, itu kan ada ritual-ritualnya. Bahan-bahan untuk ritual kan dipersiapkan oleh perempuan, bukan oleh laki-laki. Jadi ada keterlibatan perempuan, ya, kerjasamanya sudah ada dari situ. Mereka kalau mau menari Ledo harus ada laki-laki dan perempuan. Dan sekurang-kurangnya tiga orang, jadi tiga laki-laki, tiga perempuan. Itu untuk jumlah apa, dari segi jumlahnya. Kalau Ledo ini ada babak kedua itu yang ada tiga adegan. Jadi begini, pertama itu mereka membuka itu, babak pertama itu dengan kalau dalam konteks adat itu menyanyikan sebuah lagu, kalau awal-awal lagu yang namanya lagu Ngararai. Okay. Itu lagu untuk sebuah lagu perjuangan untuk mengenang kembali leluhur dari Maja yang orang saksi pada waktu itu namanya Ngararai, generasi keberapa dari leluhur orang Sabu, macam kedua generasi awal lah. Jadi untuk mengenai, jadi lagu itu dengan namanya Ngararai. Tapi lagu itu tidak semua orang bisa mengucapkannya dengan baik ya. Jadi kalau pada zaman awal-awal mereka apa dulu bagus, mereka bisa melantunkannya dengan bagus. Dan tapi kan seiring perjalanan waktu, generasi-generasi yang kemudian ini kan dianggap tidak santun menyapa orang-orang yang lebih tua lagi, sudah tidak level lagi. Kalau misalnya kita dan mereka sudah tidak level lagi, jadi digantilah lagu itu dengan sekarang namanya lagu Namelole. Namelole itu artinya dicari, dikenang, aduh, ditelusuri dan diceritakan terus-menerus, macam begitu. Sehingga pada lagu itu yang dipakai. Tapi apa menggambarkan apa? Dia mau mengungkapkan sebetulnya begini. Dia tidak menyebut nama orang itu, tetapi personifikasinya ke dia, maksudnya ke dia. Tetap pakai nama ini. Macam orang Sabu kan nama sama apa? Orang Sabu kan tidak bisa menyebut nama pokoknya atau nama aslinya. Yeah. Dia kan ada nama kesayangannya. Nah, pakai nama kesayangan, maka dipakailah lagu-lagu itu. Nah, karena itu mana nama kesayangan itu, maka berbeda-beda. Tidak ada lagi yang redaksi yang paten. Itu tergantung dari perasaan masing-masing orang lah. Jadi kalau misalnya orang yang menyanyi itu pasti dia menyanyi kata menurut dia ya, tergantung perasaan dia pada waktu itu. Tapi pada dasarnya dia mau mengungkapkan tentang kejayaan dari maja sebetulnya, dari leluhur-leluhurnya dia itu sampai mereka. Lalu juga mengungkapkan tentang ide apa keuletan dari kalau dalam upacara tauleo oleh almarhum itu mendiang itu yang apa itu mengungkapkan tentang itu. Jadi lagu itu sudah diganti, itu babak pertama. Tapi, masuk ke babak kedua ini lagu tadi itu dia harus dinyanyikan sebanyak 3 kali. Begitu lagunya dia habis selesai dinyanyi, langsung gong tambur itu dibunyikan, itu berarti masuk ke babak kedua sudah. Babak kedua itu masuk dengan namanya pekalenada itu sebetulnya begini, sama seperti kalau kita mau buat upacara itu kan kita kan ada geladi, ada ini macam ini untuk mengatur posisi yang paling baik dan ini macam begitu. Jadi itu mereka berarak apa biasanya perempuan di sebelah kiri ya, sebelah kiri dan jalan berarak ke situ sampai mengelilingi area untuk itu mereka menari itu. Nah, kalau sudah posisinya sudah bagus, mereka menari di situ. Saya sudah menari hanya sebentar. Menari ledo saya sebentar. Lalu di situ mereka here istilahnya sebetulnya jeda sedikit. Nah, jeda itu ditandai dengan apa? Gerakan kaki diangkat setinggi lutut 3 kali baru digoyang begitu dia punya bunyi sehingga macam 3 kali. Nah, itu istirahat. Lalu habis itu masuk ke bagian yang namanya ihi, yang kalau kita lihat yang apa yang mereka bunyi rame panjang yang itu yang bilang ihi itu. Ihi sudah itu. Gerakan paling cepat, gerakan kakinya yang paling bunyi itu. Itu masuk ke situ. Itu hal setelah itu, nah here yang bilang istirahat atau jeda sedikit lagi. Juga seperti tadi, kalau mereka sudah angkat kaki dan goyang itu sudah mereka. Maka dengan sendirinya tambur apa juga goyangnya dihentikan sementara. Adegan kedua masuk hanya laki-laki, perempuan sudah berdiri di pinggir. Mereka nanti berdiri di pinggir, laki-laki sudah yang ledo. Dan mereka langsung dengan menari yang apa yang bilang ihi itu, ihi yang gerakan cepat itu. Langsung dengan itu, lalu ya ini sedikit lama. Biasanya mau waktu ini tergantung kalau mereka sudah capek nah berhenti. Tapi kalau mereka masih pada ini, ya orang bilang taruh terus. Here istirahat lagi sedikit coba ini. Mereka buat ini apa? Saya tahu itu buat yang bilang penyuru pakai pedang, menunjukkan pedang begini. Jadi itu sebetulnya memancing amarah lawan supaya melakukan penyerang. Pertama itu potong dari apa atas ke bawah, melambangkan serangan dari langit. Lalu yang kedua dari kanan ke kiri, kiri kemudian balas dari kiri ke kanan, kemudian tusuk dari bawah. Nah, itu dilakukan nih bergantian. Kalau misalnya orang pertama yang melakukan habis itu dia lagi yang menangkis macam begitu. Kalau tiga orang maka satu orang harus ulang 2 kali. Kalau 4 orang aman langsung. Berlangsung serentak. Habis itu masuk ke adegan ketiga. Adegan ketiga ini dia memperagakan kembali adegan pertama tadi. Sama seperti pertama. Lalu ini yaitu pekalenada kembali mengatur posisi. Kalau kita bilang baris untuk kita mau baris pulang sudah ini. here lagi itu istirahat. Here itu kan orang bilang belok sedikit untuk kalau istilah menyamping sedikit. Ah, kalau kita kalau mengendar itu yang istilah maksud dengan here itu. Nah, itu dia punya pelaksanaannya.
0: Setiap penampilan tarian Ledo, masyarakat akan melihat para penari tampil secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Bagi masyarakat Saburai Jua, pola berpasangan dalam tarian ini bukan sekedar unsur estetika atau keindahan pertunjukan semata, tetapi memiliki makna filosofis yang sangat mendalam dan diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Sabu. Menariknya, dalam tarian ini, para laki-laki tidak menari sendiri. Mereka selalu didampingi oleh penari perempuan. Hal tersebut melambangkan bahwa di balik keberhasilan dan kemenangan seorang laki-laki, selalu ada peran perempuan yang menjadi sumber kekuatan, dukungan, serta semangat dalam kehidupan. Perempuan dipandang bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian penting yang turut menopang keberhasilan laki-laki, baik dalam keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat adat Sabu. Kehadiran penari perempuan dalam tarian Ledo juga mencerminkan keseimbangan hidup antara kekuatan dan kelembutan, keberanian dan kasih sayang, serta kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan bersama. Filosofi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sabu sejak dahulu telah menempatkan perempuan pada posisi yang dihormati dalam kehidupan adat dan budaya mereka.
1: Kalau mereka kan, kalau lagu itu keramat, kalau apa dalam kebiasaan kita di Sabu itu kan kalau lagu hal-hal yang macam begitu kan tabu diucap itu, kalau itu kan biasanya memakan korban kalau salah ucap. Lalu orang yang bisa mengucap itu juga tidak harus orang yang usia syarat usianya juga ada ketentuannya, layak atau tidak. Nah, keyakinan dari dalam diri sendiri itu sudah sangat mempengaruhi. Jadi maka memang itu orang tidak berani lagi ya. Jadi unsur apa psikologis mereka sendiri yang tidak berani lagi. Maka dari situlah dicari itu kita pakai cara lain, pakai kiasan lah, pakai kiasan. Jangan sebut nama dia karena kamu salah ucap lagi atau tidak sopan lagi macam begitu kan tata krama dulu ya seperti anak-anak. Ya, jadi kalau mengatakan misalnya ngararai itu kalau misalnya dia generasi kedua ngararai, ya mungkin dia kedua atau keberapa ya kan dari kalau kedua misalnya, lalu diucap oleh mereka yang generasi yang keberapa sekarang, dianggap tidak santun. Lalu biasanya salah melafal itu makan korban. Kalau tidak, pokoknya ada akibatnya lah. Ngararai itu kalau dalam penuturannya khususnya saya dan Rai Juai, dia menjadi orang pertama yang dilahirkan oleh perempuan. Itu dalam ceritanya. Orang pertama yang dilahirkan. Jadi artinya dari segi ini unik lah. Atau ya mau dibilang unik-unik ya. Orang pertama. Jadi dia juga kan anak dari ya apa. Ibunya itu kan namanya Wanyi Japi. Wanyi Japi ini juga dipercaya sebagai orang pertama yang memberi bibit jagung dan kacang itu. Ibu dari Dewa Matahari, anaknya Dewa Matahari. Ada macam begitu, tentu ada keengganan yang luar biasa dalam diri kita yang merasa sebagai masyarakat biasa. Jadi ngararai itu. Ya, jadi judul lagunya begitu ya. Jadi dulu itu lagu ngaran, lah judul lagu, tapi kalau udah diambil langsung dari nama orang. Nah, tidak etisnya membeli langsung nama orang, jadi pakai nama lole. Saya pernah bertanya kepada seorang namanya almarhum Pak Daud Paje, ya dia bilang itu sudah variasi macam-macam menurut macam orang. Tapi dia pernah, Leo ini dia pernah mengatakan begini. Lagu itu dia bilang salah satu yang pernah dia ucapkan begini. Name lole lahenge, muneka jalangerai, timai hirai tare, ana deo pulukati. Lalu artinya, dicari dikenang lelaki kaya raya, jaya dan makmur kala itu, putra Dewa Matahari. Jadi kalau sudah bilang putra Dewa ini kan sudah menunjuk kepada, dia tidak dengan tidak menyebut namanya, orang sudah mengerti bahwa ini yang dimaksud nih. Nah begitu, itu salah satu. Jadi macam-macam lah orang, jadi tergantung sendiri sudah mulai berbeda-beda dari. Tapi intinya tetap sama, mengenang ngararai dan juga ya maja dan seterusnya. Mereka sendiri juga kan yang apa, seperti saya bilang tadi, seluruh bahan atau apa yang ini kan dipersiapkan oleh perempuan. Pakaian, apa semua kan itu urusan perempuan. Jadi peran besar sekali. Lalu di situ menunjukkan bahwa perempuan selalu ada mendampingi laki-laki. Tenun ikat dan segala macam itu urusan perempuan. Lalu bahan-bahan ritual urusan perempuan. Laki-laki hanya memerintahkan saja. Lalu mereka sendiri turut untuk menari. Lalu nanti setelah mereka potong itu yang tadi apa penjuru tadi itu kan, nanti kan ada perempuan yang datang. Jadi sebetulnya itu mengatakan bahwa gini, ketika perempuan masuk ke dalam arena, seluruh ketegangan itu hilang, diredakan oleh kehadiran perempuan, kan begitu. Sebuah penghormatan yang luar biasa terhadap perempuan. Kan mereka ini kalau misalnya sebagai penari ini kan mereka pembesar tuh. Jadi kalau misalnya zaman-zaman dulu kan kalau raja ini ada orang yang menari di samping mereka yang menghibur apa segala macam. Jadi menyejukkan suasana juga, menggairahkan suasana, kan ada perempuan di situ. Jadi mereka juga sama-sama menari di situ. Dalam rangka itu menunjukkan kepada kita bahwa jadi dengan meriahnya itu menunjukkan bahwa jangan sepelekan perempuan. Kalau dia menari sebagai apa penari saja, pantangan-pantangan yang kata-kata tidak ya, senonoh itu tidak boleh ada. Itu masuk arena. Pokoknya sebetulnya semua orang kalau dalam acara ada masuk arena itu sudah orang sudah paham kata-kata tidak senonoh menyebut ini katakan misalnya kalau di Rejua misalnya menyebut Baniketo, nama itu tidak boleh memang. Kan Baniketo itu istrinya Majar. Itu hal-hal macam itu tidak boleh. Nah ini, itu ada memang ada, sudah menjadi kebiasaan. Kalau pasti sudah ada pergeseran. Ini sudah pergeseran besar-besaran. Jadi itu ada banyak pantangan macam begitu. Jadi kalaupun pada waktu itu mereka menari atau misalnya baku senggol ini bersenggol secara santun. Kalaupun jadi itu ya kan laki perempuan kan ada irama tangan dan ini kalau kita mau bilang juga seolah-olah macam nada menggoda, tapi itu tetap itu dalam sebuah ritual.
0: Selain gerakan tari, unsur penting lain dalam tarian Ledo adalah lagu pengiring yang dikenal dengan nama Ngararai. Bagi masyarakat adat Sabu, lagu ini dianggap suci dan keramat karena mengandung nilai adat, doa, serta penghormatan kepada leluhur. Karena kesakralannya, Ngararai tidak boleh dinyanyikan sembarang orang atau dibawakan di sembarang tempat. Biasanya, lagu ini hanya dinyanyikan oleh orang-orang tertentu yang memahami tata adat dan makna di balik syair-syair tradisional tersebut. Hal ini menjadi bentuk penghormatan masyarakat Sabu terhadap warisan leluhur yang dijaga dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Melalui perpaduan gerakan, pola berpasangan, dan iringan lagu sakral Ngararai, tarian Ledo tidak hanya menjadi simbol kemenangan perang, tetapi juga menggambarkan nilai kebersamaan, penghormatan, serta kuatnya hubungan masyarakat Sabu dengan adat dan tradisi leluhur mereka.
1: Nah, dia hanya dua ini, hanya gong dengan tambur saja. Okay. Ya, gong dan tambur itu. Gong itu ada 7 atau 9. Ada nadanya kan sudah ada kan dengan ukurannya. Jadi kalau sebenarnya do, re, mi, fa, sol itu macam begitu kan sudah ada di situ. Jadi ini dengan tambur bisa 1 bisa 2. Kalau yang penting ada pemainnya. Dan itu jadi perpaduan antara suara ini dari 3 ini saja. Karena siapa nada do, nada re, nada ini kan begitu. Kalau kita mau omong dengan sekarang, Ledo tidak ada penyanyi. Irama ini hanya ini akan di kaki mereka itu kan ada giring-giring. Hanya irama murni giring-giring itu bunyinya mengikuti sama dengan tamburan ini. Jadi mereka memang perpaduan yang menjadi waktu. Misalnya irama dia salah angkat kaki atau terlepas dari itu akan kita ketahuan memang, oh ini ada masalah. Orang yang menari kan juga mengikuti irama dari sana. Jadi yang komando yang main ini nih, pemain gong ini, gong tambur ini, mereka dari sana, ikut iramanya dari sana. Kalau kita bilang aja, irama musiknya ikut. Seperti itu. Kalau perbedaannya ini, saya lebih tekankan pada ini. Kalau Ledo itu kan menggambarkan tentang keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Ya, jadi kalau dulu kita itu berperang. Dengan dibukanya Ledo ini untuk umum, maka sekat-sekat yang dulu sudah tidak ada lagi. Kita sudah bersaudara. Nah, musik dari tempat lain, saya kira mungkin juga ya apa ada perpaduan persaudaraan. Momen itu apa yang mau diungkapkan dari situ, itu yang saya pasti ada perbedaan di situ. Saya rasa memang ada pergeseran. Kalau dulu orang menari saja itu dia bagi dia sebuah kebanggaan dan dia tidak dibayar. Sekarang kan mesti dibayar dalam segi itu. Mulai berangkat ke ekonomi. Kita tidak mempersalahkan ini, memang tuntutan zamannya sudah seperti itu. Sudah ada pergeseran. Termasuk juga dalam soal berpakaian misalnya. Sekarang kan ya saya motifnya mana yang saya suka, warna yang mana, itu yang saya pilih. Kalau dulu kan wajib, tidak bisa sesuka hati. Kalau tempat ini ada di motif itu. Nah sekarang sudah beda. Lalu juga pergeseran nilai. Dalam arti kalau dulu itu kita ada rasa sakralnya, ada ungkapan, ada korelasi apa hubungan dengan kuasa tertinggi dan segala macam. Sekarang bagi saya yang saya lihat itu lebih banyak sebagai hiburan. Kalau dulu-dulu kan orang merokok dan ini tidak boleh. Merokok teman-teman taruh menari dan itu tidak boleh. Tapi sekarang kan di areal itu saja orang itu tidak, malah orang menari juga dan sementara isap rokok. Kalau sekarang mau ungkap, kalau dulu kan ini jati diri saya macam begitu. Ya mungkin juga ini jati diri saya, tetapi sudah setuai dengan zamannya, jadi ya mungkin juga karena mereka tidak paham. Angkat kaki saja saya bilang, kalau angkat kaki kalau mau bere itu kan, kalau dulu kan angkat kaki ada aturannya, angkat tangan setinggi ini. Sekarang orang hantam kiri kanan juga jadi. Harus setinggi lutut itu harus serasa begini, dan lutut bareng tinggi dari tanah itu ya sekitar 30 cm lah begitu telapak kaki, sering kita telapak kaki dari tanah. Coba sekarang kalau lihat ada angka setinggi-tingginya. Bahkan bagi kita itu kalau angka setinggi-tingginya justru tidak sopan. Kalau dulu mungkin karena dora pakaian orang dulu beda dengan pakaian kita sekarang. Sekarang jadi angka tinggi begini, oh masih santun. Kalau sudah angka tinggi-tinggi sudah tidak santun. Tapi ya saya tidak persalahkan, memang pergeserannya seperti itu dan pemahaman orang dari waktu ke waktu berubah. Alat itu tetap sama, hanya kalau di pakaian sudah tidak terlalu lah. Pokoknya pakaian mana yang menari, karena orang lebih banyak orang seragam dan segala. Kalau dulu kan mesti ketentuan dari suku ini, nah, sekarang tidak lagi, jadi sudah aman itu sekarang jadi soal banget. Tapi kelengkapan alat itu bahkan saya lihat itu sudah mulai tambah-tambah. Ada ya mungkin karena misalnya aksesoris di kepala sudah ada tambah sih, mungkin karena dia memiliki adalah jadi ya sudah tampilkan begitu.
0: Pendengar, pada akhirnya tarian Ledo mengajarkan bahwa budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang identitas dan nilai kehidupan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga warisan budaya seperti tarian Ledo terus dijaga, dicintai, dan diperkenalkan kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan zaman. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri sebuah masyarakat juga akan terus terpelihara.

Ya, papa mama, saudara kakak Nyong dan kakak Nona, banjir ekstrim yang dulunya sangat jarang merendam pemukiman warga pesisir, kini menjadi jauh lebih sering terjadi. Hal ini bisa dibilang disebabkan oleh perubahan iklim akibat ulah manusia yang mendorong permukaan laut menjadi lebih tinggi menurut penelitian terbaru. Para ahli mengatakan temuan ini sangat penting untuk membuat rencana penanganan banjir dan pembangunan fasilitas di tepi pantai saat bumi makin memanas. Adapun banjir pesisir ini terjadi ketika air laut pasang tinggi dan gelombang badai bertemu dengan air laut yang dasarnya memang sudah meninggi. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, banjir ini juga mengancam ratusan juta orang tiap tahun di daerah pesisir yang rendah di seluruh dunia. Selain itu, banjir juga menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar dan bisa mematikan. Namun peneliti mengungkap bahwa untuk banjir yang secara sejarah hanya memiliki peluang 1% untuk melanda wilayah pesisir dalam setahun, kini rata-rata menjadi sekitar 12 kali sering, lebih sering terjadi ya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa bencana-bencana menjadi sekitar 4 kali lebih sering terjadi akibat perubahan iklim yang dipicu oleh ulah manusia. Nah, Papa Mama, Papa Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, di akhir Papa Lele, demikian informasi yang kita coba sampaikan ya. Dan nanti di pukul 9, potong akan masuk dalam obrolan Akamsi ya. Kalau ada yang ingin mengenal lebih dalam tentang ekonomi biru, tetap bersama Beta di 104,3 MHz.

Sistem Peringatan Dini atau Early Warning System atau EWS adalah sebuah sistem terpadu yang dirancang khusus untuk mendeteksi potensi ancaman bencana alam sebelum dampaknya mencapai wilayah pemukiman. Sistem ini bekerja melalui jaringan sensor sensitif seperti seismometer atau gempa, pengukur pasang surut atau tilt gauge untuk tsunami, atau sensor pergerakan tanah untuk longsor yang memantau perubahan lingkungan. Data yang terkumpul kemudian dikirimkan ke pusat kendali untuk dianalisis secara akurat guna menentukan tingkat resiko yang sedang mengancam. Keberadaan EWS menjadi sangat krusial karena fungsinya dalam menyediakan waktu emas bagi masyarakat. Dalam hitungan menit atau bahkan detik yang sangat berharga, peringatan yang disebarkan melalui sirene, pesan singkat, maupun siaran radio dapat memandu masyarakat untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke zona aman. Teknologi ini memiliki peran penting dalam memitigasi kerugian ekonomi dan kerusakan infrastruktur yang lebih luas. Efektivitasnya tidak hanya bergantung pada kecanggihan perangkat, tetapi juga pada kesiapsiagaan masyarakat dalam merespons informasi tersebut. Dengan adanya sistem peringatan dini, ketangguhan sebuah wilayah dalam menghadapi bencana alam akan

0: 6,9 MHz. Selamat siang pendengar, Anda dalam Sumba Menyapa Siang ini bersama saya Cantika Anjali. Nah pendengar, hari ini kita akan membahas dialog inspiratif membangun generasi unggul bersama Rektor Universitas Kristen Duta Wacana. Pendengar, pendidikan bukan sekedar tentang mengejar gelar, melainkan bagaimana kita membentuk karakter dan mempersiapkan generasi yang mampu membawa dampak nyata bagi dunia. Dan hari ini di sebelah saya di studio RRI Sumba yang luar biasa sudah hadir Rektor Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta ya, periode 2023 hingga 2027, Ibu Dr. Ing Wiyatiningsi STMT. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang Mbak Cantika.
0: Iya, apa kabarnya Ibu?
1: Baik, luar biasa, sehat.
0: Aduh, luar biasa, terima kasih Bu ya, dari Jogja jauh-jauh ke Sumba hari ini betul. Hadir bersama kami di RRI Sumba akan membahas ini.
1: Iya.
0: Kita, saya sapa dengan Ibu Ning, mohon izin.
1: Iya, boleh.
0: Baik, Ibu Ning, ini berapa kali keberapa ke Sumba mungkin Ibu untuk membuka dialog kita?
1: Iya, baik, sebelumnya saya salam-salam dulu ya.
0: Iya, silakan.
1: Ya, selamat siang pemirsa dan pendengar RRI Sumba. Terima kasih, saya Wiyatiningsih, saya Rektor Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Boleh dipanggil Ibu Ning saja supaya lebih akrab ya. Kalau ditanyain berapa kali saya sudah ke Sumba, mungkin lebih dari 10 kali.
0: Boy.
1: Ya. Pertama kali saya ke sini sekitar tahun 2011 atau 2012.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Itu dalam rangka waktu itu penjajakan untuk KKN tematik arsitektur untuk di Sumba Barat.
0: Oke. Okay. Berarti sudah berulang kali ya Ibu ya ke Sumba
1: betul.
0: Dan Sumba tetap sama apa bagaimana menurut Ibu?
1: Kalau Sumba kan tetap sama ya. Tapi dalamnya mungkin sekarang agak berbeda ya.
0: Iya.
1: Okay. Ya. Tapi kehangatan kemudian penerimaan kan sangat sangat khas ya kalau Sumba itu. Saya merasa ini seperti saya pulang ke rumah gitu.
0: Asik. Iya, selamat datang di Sumba sekali lagi ya.
1: Terima
0: Ibu.
1: Terima kasih Mbak Cantika.
0: Baik, pendengar, kita akan membahas tentang bagaimana sih inspirasi dari Ibu Ning sebagai Rektor UKDW untuk membangun generasi unggul bersama. Pendengar, untuk diketahui Ibu Ning adalah sebagai Rektor pertama perempuan ya di UKDW yang luar biasa. Bagaimana Ibu sebagai perempuan pertama menjadi Rektor ini melihat momentum ini dalam menginspirasi generasi muda, khususnya mahasiswa untuk berani mengambil peran kepemimpinan di masa depan?

0: nanti itu.
1: Ya, ya ini saya bersyukur ya, saya bersyukur tapi sekaligus kadang-kadang berpikir ini benar apa enggak ya, ya. Untuk jadi rektor perempuan pertama di UKDW ini sesuatu yang saya pikir mungkin sudah saatnya juga gitu. Ya. Kalau kita lihat ke belakang tahun 2023 ketika saya waktu itu dilantik sebagai rektor, itu masanya pada saat itu juga banyak sekali rektor perempuan.
2: Okay.
1: Di kampus yang lain, kampus betul. Tetangga itu hampir ya mungkin lebih dari 5 ya kalau itu. Jadi mungkin dengan kondisi seperti itu saya merasa jadi tidak sendiri.
2: Yeah.
1: Jadi oh ternyata bisa juga dan kenapa enggak gitu ya. Dan dengan keberadaan saya sebagai perempuan itu di pimpinan yang tertinggi dari sebuah kampus itu, saya pikir ini juga menjadi inspirasi buat para mahasiswi, terutama mahasiswi saya kalau melihat mereka juga jadi terinspirasi bahwa oh sebenarnya bisa juga. Dan mereka juga kemudian saya lihat juga banyak aktif juga para mahasiswi ini di unit-unit kegiatan kemahasiswaan, organisasi kemahasiswaan.
2: Baik, Ibu Ning sebagai rektor pertama perempuan, apa sih tantangan sebagai perempuan memimpin nih Ibu? Kan beda ya kalau laki-laki dan perempuan. Yang Ibu rasakan selama sudah 3 tahun ya dari 2023. Apa Ibu tantangan Ibu hadapi?
1: Ya, saya pikir enggak cuma saya mungkin yang merasakan ya sebagai ini kalau ditanya dari sisi perempuannya itu kadang-kadang perempuan itu kan masih dipandangnya dari sebelah ya, dari tidak penuh ya pandangannya itu sebelahnya tertutup gitu ya, sebelahnya tertutup. Jadi saya pasti saya yakin kalau pada saat ketika saya ditugaskan menjadi rektor itu kemudian ada keraguan itu sangat tidak dipungkiri. Jadi ada keraguan bisa apa gitu. Jadi di antara para senior, di antara teman-teman yang lain, meskipun ini diberi kesempatan juga mungkin juga ada sudah waktunya, tapi dalam hati kecil saya kalau jujur itu saya juga merasa bahwa kadang saya merasa ini meragukan ini, jadi kira-kira bisa enggak gitu membawa kapal sebesar ini gitu. Ya tapi ya puji Tuhan sampai di tahun ke-3 dan hampir 4 tahun ini, karena periodenya kan 4 tahun ini ya, semuanya masih baik-baik saja. Dan meskipun banyak sekali tantangan halangan itu pasti ada ya, dan kalau ditanyain masalah kemarin aja belum selesai, sekarang sudah masalah baru lagi. Nah itu pasti ada, tapi bagaimana kita melihatnya dari sisi-sisi yang banyak gitu, yang gak hanya dari satu sisi, tapi kita menjadikan itu sebagai peluang gitu.
2: Iya, kita harus buktikan kalau perempuan harus dilihat penuh mata ya Bu ya, jangan sebelah lagi. Harus dua-duanya saat ini. Baik, nah Ibu ini kan dengan latar belakang Ibu dari Universitas Jerman ya, yang sangat terkenal sekali pastinya. Bagaimana sih pengalaman internasional Ibu ini membentuk visi Ibu dalam memimpin UKDW untuk periode yang sampai 2027 ini Ibu? Kalau boleh tahu dia kepada pendengar.
1: Ya, saya lulusan dari Karlsruhe Institute of Technology. Itu ada di Karlsruhe di Jerman. Jadi memang pandangan-pandangan kita masyarakat dari Asia ini memang agak berbeda ya dengan masyarakat yang ada di Eropa dari Barat gitu. Tapi saya melihat bahwa bagaimana cara berpikir, bagaimana kemandirian, etos kerja dan sebagainya itu sangat membantu saya untuk bisa melangkah dengan kondisi yang kadang-kadang tidak selalu sama dengan lingkungan gitu. Karena nature atau culture dari masyarakat yang ada ketika saya studi itu dengan masyarakat di mana sekarang saya tinggal itu kan berbeda sekali.
2: Iya, betul.
1: Tapi saya enggak bisa memungkiri bahwa saya hidup yang nyata itu di sini. Itu spirit itu memang masih ada. Bagaimana cara mereka bekerja, bagaimana mereka mengejar capaian dan sebagainya itu kan mereka sangat rigid ya. Tetapi kadang-kadang nilai humanisnya itu yang kita lebih unggul gitu. Jadi tentang bagaimana find your inner anthem right now. Relasi antar kita sebagai sesama warga UKDW itu yang secara hati gitu, kadang di sana kadang-kadang ramah tetapi pada kenyataannya ya hanya di luar saja.
2: Iya, beda, kedekatannya ya, tidak itu ya.
1: Ya, kedekatannya agak ini. Meskipun kadang itu sangat diperlukan ya, yang penting kerja gitu ya. Tapi setelah selesai itu ya sudah
2: Jadi hubungannya susah.
1: Hubungannya susah. Okay. Hubungannya kalau di luar pekerjaan ya ya sulit ya. Kalau okay. di tempat lain itu beda dengan orang Indonesia ya.
2: Betul ya. Berarti memang di sana profesionalismenya itu sangat tinggi ya Bu. Jadi di saat hubungan kerja ya sudah selesai di luar ya masing-masing.
1: Ya, ya yang saya alami begitu. Ya, yang saya alami di kampus saya ketika saya menempuh studi begitu. Jadi relasi itu terbentuk sampai pada kita hubungan secara akademis di kampus. Tetapi ketika selesai itu ya sudah ya. Kadang-kadang kita saling mengundang juga ketika Natal misalnya ya. Okay. Saya itu sangat beruntung karena dapat profesor itu yang sangat luar biasa, lebih Indonesia daripada saya gitu. Karena ini saya contoh cerita boleh nggak? Oh,
2: boleh, boleh sekali Ibu.
1: Jadi agak sedikit saya mengenang-enang masa lalu juga karena ini menjadi nilai yang sangat besar buat saya. Bagaimana seorang yang sudah posisi sebagai profesor di sebuah kampus yang terkenal di Jerman sangat memperhatikan mahasiswa bimbingannya. Jadi kalau di sana kan Natal itu penting sekali. Natal penting, sementara kita yang orang rantauan ini datang dari Indonesia tidak punya saudara di sana, itu akan jadi sangat buat mereka itu menjadi sesuatu yang menyedihkan. Okay. Natal nggak ada siapa-siapa, kemudian ya kalaupun ada anak ya hanya berdua gitu, tapi mereka merasa itu sangat kasihan gitu, sehingga setiap Natal saya selalu diundang di rumahnya untuk ikut merayakan Natal malam 25, dan selebihnya itu benar-benar kami diberikan rumah untuk kembali ke rumah merayakan Natal bersama keluarga. Dan itu sangat berarti sampai sekarang.
2: Iya. Gitu, profesor ya. Siapa Ibu kalau boleh disebutkan?
1: Iya, profesor, tapi ini sayangnya sudah pulang ke rumah Bapak. Jadi Profesor Gunter Ulik. Ini seperti Bapak saya sendiri, dia juga sadar bahwa saya butuh rumah, butuh family, sehingga saya selalu diundang, dan istrinya masih sering kontak juga dengan saya.
2: Iya. Luar biasa Ibu ya, berasa di rumah sendiri.
1: Merasa di rumah sendiri.
2: Baik, Ibu, ini kan Ibu memiliki kepakaran di bidang urban design dan perencanaan wilayah ya. Kalau tidak salah nih Ibu ya. Ibu terapkan dalam merencanakan pengembangan kampus 2 saat ini dan rumah sakit pendidikan UKDW di Sedayu, itu bagaimana sih sentuhan ilmu arsitektur yang Ibu terapkan saat ini Ibu?
1: Ya, mungkin ini perlu diupdate nih websitenya UKDW ini. itu kayaknya data lama. Dulu memang saya ada beberapa topik yang terkait dengan urban design dan perancangan wilayah, tapi sekarang saya lebih memfokuskan lagi bidang saya di gender dan cultural heritage atau warisan budaya dalam arsitektur. Nah itu kenapa gender dan kajian budaya itu, karena saya melihat bahwa di bidang arsitektur kadang gender itu juga menjadi persoalan. Jadi kalau kita melihat misalnya perhitungan standar-standar yang ada di buku standar arsitektur itu, ukuran-ukuran itu diukur dari ukuran laki-laki. Meja, kursi, itu kan ukurannya laki-laki. Sementara perempuan punya ukuran sendiri, kalau sedang hamil, kalau punya anak, bagaimana itu cara menghitungnya kan berbeda. Nah itu baru dari sisi standar ya. Tapi dari sisi yang lain tentang tentang apa namanya skill misalnya, profesionalisme. Kadang-kadang arsitek perempuan itu memang ada yang hebat ya, seperti Tisa Hadid itu, itu sangat luar biasa. Tapi di luar itu kadang-kadang kalau arsiteknya perempuan itu juga masih tidak dipercaya gitu. Jadi ini bisa enggak nanti bicara tentang desain, tentang struktur dan sebagainya. Tapi dan itu masih berjalan. Cuman saya memang fokusnya lebih ke bagaimana peran gender itu dalam pelestarian budaya, pelestarian budaya di dalam arsitektur, karena bagaimana bangunan itu dikonservasi, bagaimana kawasan itu dikonservasi, itu juga ada kaitannya dengan peran kaum perempuan yang ikut merawat, mengelola konservasi yang ada di kawasan perkotaan terutama.
2: Berarti memang beda ya Bu ya, saat ini kalau arsitektur berbicara tentang laki-laki dan perempuan itu ternyata lebih luas lagi ya Ibu. Karena kita kalau arsitektur itu hanya perspektif kita sebagai orang Sumba ya, kebanyakan hanya mendesain atau menggambar seperti itu. Ternyata beda-beda ya Ibu.
1: Nah itu karena mendesain atau menggambar, tapi kan ada usernya. Usernya itu kan ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak, ada orang tua dan sebagainya. Nah ada user yang namanya perempuan itu kan dia butuh ruang yang berbeda juga gitu ya. Nah itu kadang-kadang ketika mendesain itu muncul ini kebutuhan antara ibu dan bapak itu kadang-kadang berbeda, dan tidak hanya ibu di dapur ya, tetapi bagaimana ruang itu bisa jadi netral, ruang bersama, sehingga ibu tidak dipinggirkan di dapur saja gitu. Nah itu juga salah satu pembahasan.
2: Berarti memang semua harus nyaman ya di dalam apa yang dibuat arsitektur itu, memang untuk perempuan dan laki-laki merasa nyaman di ruang itu. Oh luar biasa ya, ini ilmu baru bagi kami yang tidak terlalu paham tentang arsitektur, ibu.
1: Oh iya, ada satu lagi mungkin boleh saya share lagi ya. Silakan. Saya tahun 2018-2019 melakukan studi juga di Sumba tentang rumah untuk menenun. Ya, jadi kan rumah-rumah adat yang ada di Sumba itu kan sebagian ruangannya dipakai untuk menenun oleh ibu-ibu. Dan saya melihat ibu-ibu ini tidak lagi menjadi apa ya, second sumber penghasilan dari keluarga, tetapi kadang menjadi penghasilan utama karena di wilayah yang saya teliti waktu itu Sumba Tengah, di situ kan pertanian sangat tergantung musim, sementara iklim berubah, kadang hujan, kadang enggak. Nah, penghasilan dari pertanian itu sangat berkurang, sehingga ibu-ibu ini berusaha mencari sumber lain, yaitu dengan menenun tadi. Nah, waktu itu kami bersama teman-teman dari Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW itu bersama-sama menggandeng pengrajin tenun lokal. Itu kemudian itu ada yang ahli satu, ada yang ahli, kemudian dari yang ahli itu kemudian memberikan pelatihan kepada ibu-ibu muda lainnya yang mau belajar dan mau menambah penghasilan dari menenun daripada menunggu anaknya sekolah saja, kemudian disambi menenun. Nah, kami melakukan itu di Anajiaka ya.
2: Sumba Tengah.
1: Di Sumba Tengah. Nah, itu waktu itu ada, kami sampai membuatkan ada kelompoknya ya, kelompok penenun itu, tapi memang keberlanjutannya sangat tergantung dari para anggotanya. Para anggotanya seperti apa. Ya, kami berharap itu masih, kelompoknya masih eksis dan masih bisa meningkatkan income, karena waktu itu banyak sekali kami bahkan mengundang mengundang penenun-penenun yang ada di situ untuk datang ke Jogja untuk memamerkan hasil karyanya, terus kemudian juga bisa menjual.
2: Itu tahun berapa, Ibu Ning, kalau boleh?
1: 18-19 antara 2018-19 sampai 20 ya, ada rentang 3 tahun itu. Kami datang itu 2 kali, kemudian mereka datang, didatangkan ke kampus itu 1 kali. Dibuatkan pameran, alatnya dibawa, alat tenunnya dibawa, kemudian ada yang apa namanya,
2: langsung menenun,
1: langsung menenun,
2: langsung dilihat. Wah, luar biasa. Semoga berlanjut ya teman-teman Anajiaka saat ini. Semoga kalau masih mengingat Buning, semoga itu berlanjut, karena memang menenun itu agak susah ya, Bu ya. Kalau tidak dipelajari nanti bisa-bisa hilang, Ibu. Kami terima kasih sebagai orang Sumba. Dan UKDW sendiri memang setiap tahun selalu ada acara ya tentang baik dari Sumba. Banyak sekali mahasiswa yang menggunakan baju-baju daerah seperti itu. Apakah memang itu salah satu program yang tetap dipertahankan setiap tahunnya, Ibu, atau seperti apa?
1: Iya. Jadi mahasiswa kami, teman-teman mahasiswa mempunyai agenda yang rutin setiap tahun itu, namanya gelar budaya. Nah, gelar budaya ini kan kami punya unit kegiatan budaya UKP itu ada beragam. Tidak hanya dari Sumba ya, ada Sumba, Jawa, kemudian Tionghoa, apalagi ya, Kalimantan, dan banyak itu. Nah, mereka masing-masing diberi ruang, diberikan tempat untuk menggelar apa namanya, pameran. Ya, biasanya membuat rumah adat mini. Rumah adat mini, kemudian menampilkan tarian atau lagu atau apapun itu, biasanya 2 hari dilakukan di halaman kampus.
2: Di halaman kampus itu menjadi keunikan dan semoga dipertahankan ya, Ibu ya, karena itu salah satu daya tarik. Jadi kita orang Sumba jangan takut untuk keluar Jawa karena ini nanti tidak ada yang kenal atau apa. Tenang saja, ada kampus UKDW.
1: Iya, betul. Jadi UKDW selalu terbuka, karena kalau kita bicara gereja Kristen Sumba, gereja Kristen Sumba ini salah satu dari gereja pendiri UKDW. Jadi UKDW didirikan oleh 12 sinode pendukung, dan salah satunya ini adalah GKS.
2: GKS Sumba.
1: Jadi, mari silakan kalau ada dari pemirsa dan pendengar ini yang memang putra-putrinya belum mendapatkan tempat untuk kuliah, tahun ini kami masih buka. Masih
2: sampai
1: buka
2: tanggal berapa,
1: sampai
2: Ibu?
1: Tanggal akhir Agustus karena kan dimulai di awal September. Ya, dan ini kami masih buka, dan silakan, ada 7 fakultas. Nanti linknya bisa Anda lihat di PMP UKDW ACID.
2: Oke. Okay. Ya. Daftarnya bisa online juga ibu atau langsung ke sana?
1: Daftarnya bisa online. Ya bisa online, tapi nanti selanjutnya prosesnya kalau harus sudah kesana. Ini harus ke sana juga. Kan sudah mau kuliah juga ya. Ya.
2: Awal September langsung dimulai ya Bu ya.
1: Ya.
2: Oke. Okay. Baik. Ibu, hari ini kan tema dialog kita adalah membangun generasi unggul nih. Menurut Ibu, ekosistem seperti apa sih yang saat ini mungkin sudah dibangun oleh UKDW untuk memastikan memang mahasiswa tidak hanya unggul akademik Ibu, tapi juga memang siap untuk kerja di lapangan pekerjaan.
1: Ya. Nah, UKDW kami memiliki yang namanya nilai-nilai kedutawacanaan. Nilai-nilai kedutawacanaan itu ada 4 nilai. Empat nilai itu yang akan membentuk karakter dari mahasiswa-mahasiswa kami, sehingga ketika lulus nanti karakter itu sudah melekat dan siap untuk dipergunakan di lapangan pekerjaan ya, yang tersedia. Nah, selain itu kami juga menganut sistem pendidikan the whole person education. Whole person education itu adalah pendidikan manusia seutuhnya. Jadi tidak hanya hard skill, tidak hanya mampu menjalankan akademisnya, tetapi juga memiliki kemampuan soft skill yang berkaitan dengan karakter tadi. Jadi nyambung antara nilai-nilai kedutawacanaan dengan praktek-praktek sehari-hari yang dilakukan baik melalui kegiatan non-kurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, selain itu kita ekosistem yang kita kita hidupkan adalah UKDW tidak sendirian. Jadi kami kan pasti selalu di tanya ya lulusannya mau kerja di mana.
2: Iya gitu. Betul.
1: Nah, itu selalu kami perhatikan sehingga networking kami selalu kami perluas, jejaring kami, mitra industri kami perluas sehingga kita lapangan pekerjaan itu sudah tersedia dengan mitra-mitra yang kita gandeng. Meskipun di luar itu banyak ya, tetapi kemitraan kita selalu kita jaga sehingga kita yakin bahwa lulusan UKDW itu juga nanti memang akan bisa mendapatkan tempat pekerjaan yang sesuai.
2: Sudah ada mitra-mitranya ibu ya. Jadi kalau lulus UKDW sudah dipastikan diterima ini, tapi dengan skillnya,
1: dengan skillnya
2: sesuai dengan jurusannya masing-masing seperti itu. Nah, pasti di bawah kepemimpinan Ibu Ning ini UKDW kan sekarang gencar melakukan hilirisasi penelitian, betul ibu? Boleh diceritakan sih bagaimana sih bu mahasiswa itu dilibatkan dalam riset-riset tersebut agar memang mereka memiliki pengalaman praktis sebelum mereka lulus ke dunia kerja.
1: Ada beberapa skema yang melibatkan mahasiswa. Yang pertama, dosen itu kan wajib tridharma, jadi pengajaran, penelitian dan pengabdian. Nah, di dalam kegiatan penelitian dan pengabdian mahasiswa dilibatkan. Jadi bisa ikut meneliti atau bisa ikut melakukan pengabdian bersama dengan dosen. Dan yang lain adalah ada skema dari pemerintah, dari Dikti ke Kemendikbudristek. Itu yang menyediakan banyak hibah. Yang hibah itu bisa diakses oleh mahasiswa dengan dibimbing oleh dosen-dosen. Jadi tahun ini kami juga mendapatkan hibah dari pemerintah itu yang bisa dipakai oleh para mahasiswa itu untuk mengembangkan hilirisasi riset mereka. Jadi dengan dibantu oleh dosen ya.
2: Mereka bisa masuk sendiri ya Bu ya.
1: Bisa masuk nanti sendiri
2: dibantu oleh dosen.
1: Siap,
2: luar biasa. Dan satu lagi Bu, saya baca UKDW sudah kerjasama internasional bersama Timor Leste ya, kemitraan ke Timor Leste. Nah, itu peluang global apa saja sih yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa baru jika mereka memang nanti bergabung dengan keluarga besar UKDW Ibu?
1: Ya, peluang global kami Timor Leste ini yang baru-baru ya. Jadi kami kemitraannya ke luar negeri tidak hanya di lingkup Asia, tetapi juga di tempat yang lain, di Eropa, Amerika juga. Dan Timor Leste ini karena memang alumni kami itu banyak sekali yang di Timor Leste. Ketika kami awal tahun ini berkunjung ke Timor Leste itu alumni kami berkumpul dalam waktu yang singkat itu 70 orang berkumpul alumni UKDW. dari semua program studi. Dan ketika kami tanyain juga peran mereka tidak main-main. Jadi mereka juga pada posisi yang menentukan pembangunan Timor Leste. Jadi ada yang terutama yang di bidang fisik ya, arsitek, informatika, itu mereka semuanya ada di lini depan gitu ya. Jadi meskipun yang lain bisnis dan lain-lain juga punya peran yang besar. Jadi kita melihat bahwa peluang kerjasama internasional ini memang akan bisa dimanfaatkan ini mahasiswa kami juga, yang kami juga punya kerjasama dengan internasional untuk international service learning. Itu semacam KKN, tapi dengan teman-teman dari PolyU Hong Kong, dengan Korea, dengan teman-teman dari internasional. Jadi tidak hanya langsung ke lapangan dengan komunitas masyarakat di desa, tetapi juga kita menjadi sarana untuk berkomunikasi antara orang luar negeri dengan masyarakat yang ada di sini. Jadi tantangannya juga lebih besar buat mahasiswanya.
2: Tapi memang hasilnya itu tidak main-main ya Bu ya, dengan kerjasamanya itu. Jadi lebih internasional lagi UKDW dikenal. Itu pertukaran Ibu biasanya atau mereka ke sana?
1: Mereka datang ke sini. Jadi yang dari luar negeri itu datang karena kami menyiapkan programnya. Terus kemudian mereka datang, tapi mereka juga menawarkan juga kegiatan-kegiatan serupa itu. Tapi biasanya orang-orang luar itu kan mereka yang negara yang lebih modern ya, jadi butuh tempat untuk komunitas itu, Indonesia itu cocok gitu buat mereka gitu.
2: Nah Ibu Ning, yang saya tertarik dengan UKDW adalah setiap tahun pasti ada reuni alumninya. Di setiap kota itu pasti ada. Memang strategi Ibu Ning atau memang sudah ada dari dulu Ibu? Karena ini sangat menarik ya Ibu ya, bisa mengumpulkan alumni-alumni. Kampus lain itu belum ada loh Ibu kalau di Sumba. Jarang.
1: Nanti saya bilang ke
2: Unika.
1: Pak Aji ya, Pak Rektor yang baru ya Pak.
2: Mohon ya Ibu tolong.
1: Pak Aji, ini ada pesan nih, alumninya butuh ada teman alumni ya.
2: Datang ke sini promosi. Kurang kalau UKDW kan sering sekali Bu.
1: Jadi temu alumni sudah kami jalankan sudah bertahun-tahun sebenarnya, tidak hanya ketika kepemimpinan kami saat ini, tapi sebelumnya sudah ada. Tapi biasanya per prodi melakukan pertemuan itu, tapi dengan payung kegiatan tracer study. Jadi tracer study secara universitas, kemudian dipilih tempat, karena kan banyak tempat ya, dipilih tempat yang kira-kira alumninya banyak, kemudian masing-masing akan disebar nanti. Jadi semua prodi itu akan disebar.
2: Ibu, ini ada pertanyaan dari Cedric. Apakah di UKDW terdapat beasiswa nanti Ibu atau seperti apa?
1: Terima kasih pertanyaannya. Beasiswa kami ada beragam ya beasiswanya. Kalau yang ini tinggal 2 bulan ya untuk penerimaan mahasiswa, tapi masih ada beasiswa. Cuman biasanya kalau untuk yang tahun depan itu beasiswa ada yang namanya UKDW Scholarship. UKDW Scholarship itu biaya full 8 semester itu tidak usah bayar, tetapi ada prestasi non akademis. Jadi misalnya jago di taekwondo, jago basket, jago main musik atau apa, tapi sampai levelnya provinsi, maka itu nanti bisa mendaftar, kemudian akan ada ujian, serangkaian ujian. Nanti kalau lolos ya 8 semester itu free. Itu yang UKDW Scholarship. Terus yang lain lagi ada dari KIPK pasti ya, dari pemerintah. Kemudian ada beasiswa talenta itu yang khusus yang tidak mampu. Kemudian ada beasiswa lagi kerjasama dengan mitra luar negeri dan dalam negeri. Kemudian ada yang dengan Scranton, itu khusus mahasiswi. Mahasiswi tapi semester 3. Jadi setelah 1 tahun nilainya sekian. Kemudian ada tawaran dari Scranton khusus mahasiswi, dan ini juga luar biasa bagus. Karena nanti ketika dia sudah jadi alumni penerima beasiswa, maka akan mendapatkan macam-macam apa ya, privilege. Bisa ini bisa itu gitu ya.
2: Ada kelanjutan-kelanjutan.
1: Dan banyak lagi, kalau misalnya tertarik ya nanti silakan kunjungi aja di IG kami juga ada. PMP UKDW.
2: PMP ya? Bukan UKDW, beda ya
1: IG-nya. UKDW yang formal resmi ya, tapi yang itu PMP UKDW.
2: Khusus untuk pendaftaran.
1: Iya.
2: Ibu, saat ini memang sudah banyak dari mana saja sih mahasiswa, paling banyak dari orang timur kah atau Sulawesi atau Jogja sendiri nih mahasiswa?
1: Kalau yang tahun terakhir itu memang mayoritas 36% ya, enggak sampai 50%, 36% itu DIY dan Jawa Tengah. Tapi selebihnya itu tersebar, dan NTT ini juga cukup besar angkanya. NTT cukup besar.
2: Banyak sekali kita Ibu.
1: Iya, banyak sekali, karena ya itu tadi, karena tidak bisa dipungkiri dari peran GKS ya, karena pendukung apa gereja pendukung. Jadi kalau ada gereja pendukungnya biasanya di situ juga banyak.
2: Iya. Gitu. Okay.
1: Dan ini besok saya ke GKS juga membawa misi ini supaya ada kerjasama beasiswa dengan GKS gitu. Amin. Ya. Jadi GKS menyediakan apa, kami menyediakan apa, terus kemudian kita kolaborasi untuk mengirim. Juga pemerintah Kabupaten Sumba Barat, ini kami tadi berdiskusi dengan Pak Kadis.
2: Okay.
1: Tadi juga kiranya ada peluang untuk beasiswa kerjasama dengan Pemda, nanti kami akan buka sepenuhnya.
2: Iya, gitu ya. Amin Ibu. Indis ekonomi memang banyak sekali yang membutuhkan beasiswa-beasiswa seperti ini ya Bu.
1: Betul.
2: Membantu seperti itu. Dan pendengar, memang banyak sekali di Sumba Barat alumni IKDW yang berhasil ya, ada kepala dinas, Ibu pendeta yang membangun, pokoknya luar biasa dari IKDW. Nah Ibu, mungkin di akhir perbincangan kita ini, apa sih harapan besar Ibu bagi UKDW dalam melahirkan generasi unggul yang siap berdampak bagi masyarakat luas pada nantinya, dan ajakan Ibu nih untuk masyarakat bisa mendaftar ke, atau menggulirkan anaknya ke UKDW.
1: Okay, baik pemirsa dan pendengar RRI Sumba, kami ya dari UKDW memang berharap pada situasi saat ini yang tidak menentu, pada era disruptif yang sangat cepat perubahannya ini, kami berharap bahwa UKDW akan punya peran yang besar dalam mentransformasikan generasi yang unggul, tidak hanya mampu di bidang akademis, teknologi, tetapi juga memiliki nilai empati yang tinggi terhadap masyarakat, dan tentu saja juga bisa memiliki kepekaan sosial yang tinggi juga, dan juga bisa mengimplementasikan ilmunya ke masyarakat dan ke masyarakat sehingga lebih berdampak.
2: Oke, amin. Terima kasih Ibu Ning.
1: Sama-sama, dengan sukses, senang hati.
2: Sukses selalu untuk UKDW ya. Semoga banyak anak-anak Sumba yang kesana nanti, atau anak timur. Dan pendengar, itu tadi perbincangan kita yang sangat membuka cakrawala kita hari ini ya. Dari penjelasan Ibu tadi, kita bisa melihat bahwa UKDW Yogyakarta memang bukan sekedar tempat belajar, melainkan sebuah ekosistem yang humanis, kreatif, dan berwawasan, menyiapkan banyak kerjasama dengan internasional, baik dalam negeri, luar negeri, dan menyiapkan beasiswa bagi kita yang mungkin membutuhkan, dan sudah bekerja sama dengan tempat-tempat bekerja. Jadi tidak ragu lagi setelah lulus itu mau kerja di mana, seperti itu ya. Semoga informasi yang kami sampaikan hari ini itu dapat berguna bagi masyarakat dan pendengar Sumba Barat pastinya. Semoga UKDW selalu sukses Ibu.
1: Amin.
2: Kita tunggu lagi kedatangannya di Sumba yang ke-12 kali ya.
1: Oh iya. Amin.
2: Ibu sehat selalu, salam buat keluarga.
1: Ya, terima kasih.
2: Dan dan pendengar, itu tadi bincang-bincang kita, dan saya Cantika Anjali.
1: Saya Biat Tiningsih.
2: Ya, Ibu, kita izin sama-sama bilang RRI sekali di udara, tetap di udara. 1, 2, 3.
0: RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih. Come on.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

Mopalus merupakan tradisi masyarakat Kabupaten Buol, berupa tradisi melakukan pekerjaan secara bersama-sama atau gotong royong. Mopalus biasa dilakukan suku Buol pada saat mengolah lahan perkebunan atau persawahan, mulai dari mempersiapkan lahan sampai memanen hasil. Selain itu, Mopalus juga dilakukan pada saat ada warga yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan tersebut bisa berupa membangun atau memperbaiki rumah, membuat dan memperbaiki saluran air, jalan, dan pesta perkawinan atau syukuran warga masyarakat Buol.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.

0: mengenal tokoh seniman Jawa Barat.
1: Daeng Sutigna.
0: Daeng Sutigna, seniman serba bisa dalam bidang angklung di Jawa Barat. Di tangannya, alat musik angklung yang bertangga nada pentatonis Sunda, da, mi, na, ti, la, diinovasi menjadi tangga nada diatonis do, re, mi, fa, sol, la, si, yang lebih universal. Melalui kreativitasnya dalam inovasi dan karya-karya musikal angklung, telah menjadikan alat musik angklung lebih dikenal oleh telinga dan mata dunia.

Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan gerakan bagimu negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal. Lintas

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Selamat siang pagi pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumba. Siang dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00 dengan berbagai rangkaian musik-musik pilihan Anda dan juga tentunya pendengar. Karena ada ragam informasi-informasi menarik juga yang akan selalu menemani pendengar. Dan pendengar sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tuned.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris.
1: Mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Ketua DPRD apresiasi pembukaan turnamen kuda pacu Bupati Cup Sumba Barat. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Charles PKDD Tenabolo SAP menyambut baik pelaksanaan turnamen kuda pacu Bupati Cup Sumba Barat yang digelar untuk memperebutkan piala Bupati Sumba Barat di lapangan pacu Gelora pada Eweta. Menurutnya ajang tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap para pemilik dan pecinta kuda pacu di Pulau Sumba, khususnya di Kabupaten Sumba Barat. Charles PKDD Tenabolo mengatakan, sebagai Ketua DPRD Sumba Barat, dirinya memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Ia berharap para pemilik kuda pacu terus mempersiapkan kuda pacunya dengan baik agar mampu melahirkan prestasi sekaligus menjadi tradisi pacuan kuda yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Sumba. Ia menambahkan penyelenggaraan pacuan kuda juga menjadi sarana untuk mempromosikan potensi pariwisata Kabupaten Sumba Barat. Dengan semakin banyaknya kegiatan berskala besar, daerah ini diharapkan semakin dikenal luas oleh wisatawan dari berbagai daerah. Charles juga menyinggung rencana pelaksanaannya kejuaraan nasional pacuan kuda yang akan digelar di Sumba Barat pada bulan Agustus mendatang. Menurutnya, momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan keindahan alam Sumba Barat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Di akhir keterangannya, Charles terhadap turnamen kuda pacu Bupati Cup Sumba Barat dapat berlangsung aman, tertib, dan sukses. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung berbagai event yang diselenggarakan di Sumba Barat sebagai upaya bersama dalam memajukan olahraga, budaya, dan pariwisata daerah.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua kelas sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang
13: pada
12: sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu tidak mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah iya. Ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Altima di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz, berakhir waktu sudah menunjukkan pukul 12 dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Argentina menjaga asal mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2020.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan, umpan saja ke depan, gol!
2: Memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis

0: pertandingan.
1: Y lo de hoy, sinceramente, yo...
2: Apa yang terjadi hari ini, sejujurnya, bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
0: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser

0: Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa

Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi.

0: Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Reader. Akan tetapi, kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Reader kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas. Namun kali ini, tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mistar gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia. Akan tetapi, tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni. Namun, tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia dan Vincent Sanchez dan Chucho Hernandez gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
1: Wir haben das als Team aufgefangen.
0: Semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi. Dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir. Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia, Nestor Gabriel Lorenzo, mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
2: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy
0: tight. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis, dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit, mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RR.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Diinginkan pemerintah ya emang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat

0: masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
1: Marilah kita

0: coba aplikasikan ke SSB kita atau grup kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
1: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Augie Alia Sime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tiebreak set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merubah sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho, dan pemain asal Papua Football Academy, Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So, and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now two games. Now we.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat. Pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke whistle penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru 2 kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti

0: TV Surabaya Vincent Padare memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
1: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athletes, by the quality of the venue and also the honorable.
0: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang pertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17. Dan pendengar baru saja tidak tadi kita mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3. Dan pendengar sekarang kita kembali lokal hingga pada pukul 13.00. Dan tepat di pukul 13.00 nanti pendengar akan ada aneka berita daerah siang.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris,
0: P-A-R-I-S.
1: Paris.
0: Mm-mm. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Amerika. Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka kas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
4: Wei Didem Tian
0: salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
5: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus API di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis, atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Sumba Barat. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Rabu 8 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita daerah siang ini, diantaranya Sekolah HAMU 5 Sumba diresmikan, perkuat pendidikan berkualitas di Sumba Timur. Penerapan

0: Sumba di Kabupaten Sumba Timur menjadi tonggak baru dalam penguatan pendidikan berkualitas di daerah. Chairman PT Muria Sumba Manis MSM Robert Halim menyatakan sekolah tersebut merupakan rumah pembelajaran yang diharapkan melahirkan generasi berkarakter, berprestasi dan siap membawa perubahan bagi Sumba maupun Indonesia. Sekolah yang dibangun melalui kolaborasi Yayasan Hamulima Sumba dan Yayasan BPK Penabur sebagai dasar pembentukan karakter peserta didik.
1: Meresmikan sekolah Hamulima Sumba, ya, sebuah rumah pembelajaran yang kita harapkan akan menjadi tempat bertumbuhnya generasi penerus yang berkarakter, berprestasi dan siap membawa perubahan bagi Sumba maupun Indonesia. Kami percaya bahwa kolaborasi yang baik antara pemerintah dan dunia pendidikan melahirkan masa depan yang baik bagi anak-anak Sumba. Dan kami juga mencatatkan apresiasi dan ucapan selamat datang untuk keluarga besar Yayasan BPK Penabur, mitra strategis kami.
0: Peresmian Sekolah Hamulima Sumba di Kabupaten Sumba Timur menjadi tonggak baru dalam penguatan pendidikan berkualitas di daerah. Chairman PT Muria Sumba Manis MSM Robert Halim menyatakan sekolah tersebut merupakan rumah pembelajaran yang diharapkan melahirkan generasi berkarakter, berprestasi dan siap membawa perubahan bagi Sumba maupun Indonesia. Sekolah yang dibangun melalui kolaborasi Yayasan Hamulima Sumba dan Yayasan BPK Penabur sebagai dasar pembentukan karakter peserta didik. Manis dan Yayasan BPK Penabur dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Menurutnya, kehadiran sekolah tersebut menjadi contoh pengelolaan pendidikan yang berkualitas sekaligus memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur juga menyatakan komitmennya memberikan dukungan terhadap pengembangan sekolah sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia di Sumba Timur.
2: Sekolah Hamulima Sumba serta keluarga besar dari Yayasan BPK Penabur, sebuah hal yang patut kami syukuri dan kami apresiasi atas apa yang boleh terjadi hari ini. Kita akan sama-sama meresmikan Sekolah Dasar Hamulima, sebuah wujud kerjasama dari PT Muria Sumba dan BPK Penabur. Tentu atas nama pemerintah daerah kami patut menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Muria Sumba Manis, BPK Penabur atas apa yang sudah dilakukan. Bagi pemerintah daerah ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Hadirnya fasilitas, aktivitas pendidikan di daerah ini sangat mendukung upaya dan program pemerintah khususnya di bidang pendidikan di Kabupaten Sumba Timur.
0: Robert Halim menegaskan kehadiran Sekolah Hamulima Sumba bukan sekedar membangun gedung seluas 2.500 meter persegi, tetapi membangun harapan agar anak-anak Sumba memperoleh pendidikan berkualitas tanpa harus meninggalkan daerah. Pada tahun ajaran pertama, sekolah menerima 44 siswa dari jenjang TK hingga SD kelas 3 dengan kapasitas mencapai 320 siswa serta didukung ruang kelas, laboratorium komputer, laboratorium musik, perpustakaan, lapangan dan berbagai fasilitas belajar lainnya. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko meresmikan jembatan Merah Putih di Kampung Bestobe, Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Selasa 7 Juli 2026. Bagi masyarakat setempat, jembatan itu bukan sekedar penghubung dua wilayah, melainkan jembatan yang menghubungkan harapan keselamatan dan masa depan. Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko mengaku bersyukur pembangunan jembatan dapat diselesaikan dengan baik berkat kerjasama kerja keras personel Satbrimob Polda NTT bersama masyarakat. Jembatan Merah Putih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk mengangkut hasil kebun, anak-anak menuju sekolah maupun aktivitas sehari-hari.

0: Kapolda juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat jembatan tersebut agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Mewakili masyarakat, Yaakob Taloim menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Kapolda NTT dan seluruh jajaran. Yaakob mengatakan bantuan tersebut menjadi bukti nyata bahwa Polri hadir hingga ke pelosok desa, tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga membantu menjawab kebutuhan masyarakat. Di Kampung Bestobe, jembatan Merah Putih ini bukan sekedar bentengan besi dan beton, yang menjadi simbol kepedulian, gotong royong, serta harapan baru bagi masyarakat yang selama ini mendambakan akses yang aman menuju kehidupan yang lebih baik. Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah produksi RRI SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Penerapan Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 segera berlaku di Rotendao. Kendaraan mati pajak dan plat luar daerah terancam tidak bisa beli BBM bersubsidi. Selengkapnya Raja Ewaldus melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mempersiapkan penerapan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor. Aturan tersebut melarang kendaraan yang menunggak pajak maupun kendaraan yang berplat luar NTT membeli BBM bersubsidi di SPBU. Pelaksana tugas Kepala UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT yang membawahi Samsat Rotendao, Apres Emmanuel Suan, kepada RRI mengatakan hingga kini penerapan aturan di Kabupaten Rotendao masih menunggu perjanjian kerjasama dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Rotendao. Apres menjelaskan setelah surat kerjasama diterima, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah, kepolisian, TNI, Bapenda, serta pengelola SPBU untuk menentukan jadwal pelaksanaan pengawasan di lapangan.
2: Untuk Rote, sampai hari ini kita masih menunggu perjanjian kerjasama yang mana diikuti oleh Bapenda tingkat 2, yang mana suratnya sementara belum diselesaikan, sih nanti kami tetap untuk koordinasi untuk kami bisa mengecek kembali untuk mungkin kapan kami harus lakukan, tetapi mungkin dalam waktu sesingkat-singkatnya karena beberapa kabupaten sudah laksanakan itu dan itu pasti harus kami laksanakan di sini. Jadi kami hanya menunggu saja suratnya. Ketika kalau memang suratnya sudah ada, berarti kami harus mengundang ada beberapa instansi terkait, yaitu mungkin dalam hal ini nanti dalam suratnya itu bupati, wakil bupati, kapolres, kasat lantas, Bapenda tingkat 2 selaku ketua, terus kami anggota sebagai UPT Dinas Pendapatan ditambah dengan kepolisian, Kodim, dengan beberapa SPBU yang ada dalam wilayah Kabupaten Rotendao. Nanti ketika suratnya sudah ada, kami mengundang untuk kami harus rapat untuk menentukan kapan kami harus action di lapangan.
1: Menanggapi pro dan kontra di tengah masyarakat, Apres menilai kebijakan tersebut merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan sekaligus mendorong pemilik kendaraan berplat luar daerah melakukan mutasi ke Nusa Tenggara Timur.
2: Kalau bagi saya hal biasa sebagai masyarakat, tentunya masyarakat juga merasakan bahwa itu memang seharusnya tidak dilakukan, tetapi kalau bagi pemerintah, pemerintah menganggap itu adalah sangat penting. Kenapa? Karena gubernur mengeluarkan pergub ini karena sangat membantu kita ketika masyarakat yang mungkin pajaknya belum dibayar atau belum mutasi kendaraan luar, sehingga mereka bisa masuk di dalam untuk memberikan kontribusi untuk pembangunan kita.
1: Melalui kebijakan ini, pemerintah Provinsi NTT berharap penerimaan pajak daerah meningkat sehingga dapat mendukung pembiayaan pembangunan sekaligus memastikan kuota BBM bersubsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Usai meresmikan jembatan Merah Putih di Kampung Bestobe, Desa Benu, Kecamatan Tekari, Kabupaten Kupang, Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko menyerahkan bantuan sosial kepada warga sebagai bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dan disambut penuh rasa syukur oleh warga. Kegiatan berlangsung hangat dengan dihadiri Wakapolda NTT Brigjen Pol Faizal SIKMH, para pejabat utama Polda NTT, Ketua Bayangkari Daerah NTT Nyi Fili Rudi Darmoko, beserta pengurus Camat Akari, Kepala Desa Benu, serta tokoh masyarakat setempat. Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra SIKMH mengatakan setelah meresmikan Jembatan Merah Putih, Bapak Kapolda NTT juga menyerahkan bantuan sosial kepada warga Desa Benu sebagai bentuk kepeduluan Polri kepada masyarakat. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi simbol bahwa pembangunan yang dilakukan Polda NTT tidak hanya berupa infrastruktur tetapi juga dibarengi dengan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan, sejak tiba di kampung Bestobe, rombongan Kapolda disambut antusias masyarakat melalui penggalungan kain adat, tarian tradisional anak-anak, hingga prosesi penyambutan adat Natoni. Mencerminkan erat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kabid Humas menuturkan dalam dialog bersama masyarakat, Kapolda juga mendengarkan berbagai aspirasi warga termasuk kebutuhan akan sarana air bersih melalui pembangunan sumur bor. Selain itu, Kapolda juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga Jembatan Merah Putih agar tetap terpelihara hingga dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama sebagai akses utama menuju sekolah, pelayanan kesehatan, maupun distribusi hasil pertanian. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sekolah Hamu 5 Sumba diresmikan, perkuat pendidikan berkualitas di Sumba Timur. Penerapan Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 segera diberlakukan di Rotendao. Kendaraan mati pajak dan plat luar daerah terancam tidak bisa beli BBM bersubsidi. Sekian aneka berita daerah produksi RRI Sumba, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi, mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

FM 96,9 MHz strategi UKDW cetak generasi unggul masa depan. Menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, Universitas Kristen Duta Wacana telah menyiapkan berbagai strategi khusus. Strategi ini dirancang untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya pintar tetapi juga berkarakter. Penjelasan mendalam ini diurai dalam siaran dialog inspiratif RRI Sumba. Rektor UKDW Dr. Ing Wiyatiningsih STMT pada Selasa 7 Juli 2026 menyatakan bahwa kurikulum universitas kini difokuskan pada pengembangan kompetensi abad ke-21. Mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan mampu berkomunitas dengan baik. Hal inilah yang menjadi modal dasar bersaing di dunia kerja. Bagi mahasiswa asal Sumba, pengalaman belajar di luar daerah diharapkan bisa membawa perspektif baru. Ketika mereka kembali ke kampung halaman, mereka membawa ilmu yang siap diimplementasikan. Harapan besar ini digantungkan pada pundak mahasiswa Sumba di UKDW. Dialog yang berlangsung hingga hangat ini menegaskan bahwa menjadi unggul memerlukan proses yang konsisten dan berkelanjutan. Pihak kampus berjanji akan terus mendampingi mahasiswa agar potensi terbaik mereka dapat keluar. Generasi unggul inilah yang nantinya akan membangun Indonesia dari daerah.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan aliminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

0: Aduh mama, sekarang nih lagi marah gitu penyakit babi tuh. Kita harus hati-hati ya mama. Masalahnya hitung-hitung kan kita punya investasi juga nih babi nih.
1: Betul ya bapak, semua ada khawatir dengan dong punya babi-babi di kandang ini. Bilangnya kalau kena itu penyakit langsung mati nih babi-babi bapak. Yang sehat-sehat kalau kena bahaya sudah.
0: Iya tuh mama, makanya mama ada baca tuh tidak tuh informasi tentang pencegahan ASF di internet.
1: Wih ada kok bapak. Aduh mama belum pernah lihat eh. Coba bapak tolong cari ulang dulu.
0: Oke mama sabar, kita cari dulu ya. Nah ini mama, sudah dapat ini. Jadi, untuk pencegahan ASF itu yang penting adalah penerapan biosecurity yang tepat pada kandang babi. 1. Perhatikan sumber pakan dan air. 2. Membatasi lalu lintas di area kandang. 3. Cuci tangan dan alas kaki bagi siapapun yang hendak masuk ke dalam kandang. 4. Jika ada hewan yang menunjukkan gejala sakit, harus langsung dipisah. 5. Jangan menjual babi yang sakit. Babi yang mati harus langsung dikubur. 6. Kandang harus selalu dibersihkan dengan desinfektan agar aman dari agen penyakit. Itu sumama, kira-kira ada 6 poin yang harus kita perhatikan ya.
1: Oh iya bapak, kita harus kasih tahu informasi ini ke tetangga-tetangga juga ya bapak, supaya kompleks di sini aman semua.
0: Betul mama.
1: Kalau begitu mama jalan dulu di rumah sebelah supaya kasih tahu memang.
0: Oke mama.
2: Ayo terapkan biosecurity yang tepat sebagai langkah pencegahan penyakit ASF pada ternak babi kita.

Ya, FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi hingga pada pukul 17, dan saat ini pendengar masih ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Indahnya Cinta dibawakan oleh Niji.

Tahukah kamu, rumah adat Sumba yang berbentuk rumah panggung dengan atap menara memiliki beragam nilai-nilai yang melekat seperti nilai sosial spiritual, simbolis filosofis dan juga nilai-nilai yang berkaitan dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Nilai sosial spiritual terlihat dari peran sentral rumah adat dalam kehidupan masyarakat Sumba yang bukan hanya menjadi tempat tinggal namun sekaligus menjadi kehidupan sosial, seremonial, dan religius. Dalam rumah inilah para rato adat berkumpul untuk mempersiapkan dan melaksanakan upacara adat yang disertai dengan ritual-ritual pemujaan. Selain itu, rumah ini juga menjadi tempat keluarga besar pemilik rumah melangsungkan berbagai adat istiadat dalam kehidupan mereka, seperti upacara pernikahan ataupun upacara kematian. Selanjutnya, nilai simbolis filosofis tercermin dari struktur rumah dan ornamen-ornamen yang terdapat di dalam rumah. Bukan hanya memenuhi unsur fungsi dan teknis, melainkan struktur tersebut dirancang berdasarkan ide, gagasan, dan tata nilai masyarakat adat di Pulau Sumba. Struktur bagian rumah dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan nilai filosofis lokal yang direfleksikan sebagai keutuhan satu tubuh dan tercermin ke dalam struktur rumah adat. Yang pertama, bagian atas yang disebut toko umah sebagai simbol kepala karena sebagaimana kepala dianggap bagian paling sakral, tempat pusat kesadaran akal dan pikiran anugerah sang pencipta. Toko umah biasanya digunakan sebagai tempat menyimpan hasil panen dan benda-benda sakral pemujaan. Bagian tengah disebut bei umah sebagai simbol batang tubuh. Layaknya tubuh, terdapat banyak organ-organ penting penunjang kehidupan. Di dalamnya terdapat sarana penunjang kehidupan penghuni rumah, antara lain yang disebut leki sebagai gantungan tempat menyimpan alat masak dan makanan.

Baik yang masih berdiam ataupun telah berpindah dan memiliki rumah di kampung lain akan tetap berhubungan dan menjadikan rumah nenek moyang sebagai rumah besar keluarga. Di rumah besar inilah mereka akan kembali berkumpul dan melakukan upacara-upacara penting seperti perkawinan, pemakaman, dan sebagainya. Sehingga rumah adat ini menjadi penanda identitas suatu kelompok yang penting. Hanya dengan menyebut nama rumah adat tertentu, maka kita pun akan menjadi tahu sejarah, silsilah, harta benda, hubungan keluarga, hingga tanggung jawabnya di tengah masyarakat setempat.

FM 96,9 MHz. Selamat siang pendengar. Ada bersama saya hari ini dalam Beranda Asta Cita, Cantika Anjali pastinya hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini di edisi hari Sabtu ya.

0: 2 Mei 2026 kita akan membahas tentang tema menarik tentang Sisu, tempat nongkrong hits di YK Bubak. Dan kita sudah kedatangan narasumber kita pada siang hari ini yang sudah hadir di studio RRI Sumba. Ada Kak Fajar Sumbawanto. Selamat siang Kak Fajar.
1: Selamat siang Kak Tika.
0: Oke, apa kabarnya nih Kak?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan baik.
0: Oke, terima kasih sudah hadir di RRI Sumba. Kita akan membahas tentang kafe Kak Fajar nih, yang nama Sisu yang akhir-akhir ini sangat hits sekali ya pendengar di YK Bubak, wow. Kabupaten Sumba Barat. Kak Fajar, sebelum kita memulai, mungkin Kak Fajar boleh cerita, Kak Fajar kemarin sekolahnya di mana ini, atau mengambil latar, belakang. Ya, latar belakangnya Kak Fajar sendiri, silakan Kak.
1: Oke, untuk latar belakang ya, secara pendidikan formal saya itu SMA Negeri
0: YK Bubak ya?
1: YK Bubak, yeah. SMA Negeri 1 YK Bubak. Tapi sempat pindah ke Madrasah Aliyah. Terus terakhir pindah ke SMA Karanu.
0: Oke, okay.
1: Terus 2016 saya kuliah di Universitas Ahmad Dahlan, jurusan hukum, lulus tahun 2020, yeah. Kemudian di 2022 ini Kak, lanjut di Gajah Mada, lulus 2024. Terus kurang lebih gitu sih.
0: Okay.
1: Terus 2024 kerja sampai sekarang.
0: Sampai saat ini ya. Nah, Kak Fajar, saat ini kan kita akan berbicara Sisu, tepatnya di Hari Pendidikan ya Nasional tanggal 2 Mei tepatnya. Betul. Tapi pendidikan bukan hanya tentang guru ya pendengar, tentang segala hal itu adalah sebuah pendidikan. Dan hari ini kita akan membahas tentang kafe Sisu yang tidak hanya hadir di YK Bubak sebagai kafe, tapi memang menurut Kak Fajar adalah sebuah kafe yang ingin menginformasikan tentang kopi kepada masyarakat, lebih besarnya seperti itu. Kak Fajar, sebenarnya arti dari Sisu itu sendiri apa sih Kak?
1: Wow.
0: Iya.
1: Sisu,
0: arti nama kafe itu.
1: Iya. Sisu kurang lebih itu
2: wujudkan misi Anda secara online dengan domain.org dari
1: mitologi sebenarnya, mitologi Finlandia. Yang dulu pada masa invasi Nazi Jerman ke Finlandia, hiduplah seorang patriot yang bernama Sisu.
0: Oke.
1: Oke. Patriot itu memanuver segala serangan tentara Jerman dengan cara survival.
0: Yeah.
1: Kemudian itu konteks pertama. Yang konteks kedua, Sisu dari disiplin ilmu psikologi itu artinya konsep menenangkan diri, konsep untuk berproses tapi dengan tenang.
0: Oke.
1: Nah, hal ini relate dengan tempat yang di Jogja, Sisu yang di Jogja. Jadi Sisu ada dua tempat Kak.
0: Oke.
1: Yang pertama di Jogja, yang kedua di Sumba. Nah, suaranya senyap di tengah kota tapi tetap tenang. Alhasil ada kesamaan tuh antara Sisu dalam disiplin ilmu psikologi dengan Sisu di kafe saya yang di Jogja.
0: Oke.
1: Nah, itu kurang lebih latar belakangnya. Secara frasa pun Sisu cukup gampang dikenal gitu Kak. Jadi Sisu ya kurang lebih gampang diucapkan lah.
0: Iya, gitu, mudah lebih, di kan. Dan agak unik ya Sisu.
1: Tapi kebanyakan orang panggil Susi.
0: Ini bercanda atau?
1: Bercanda.
0: Bercanda. Baik, ternyata Sisu ada dua ya. Yang pertama di Jogja.
1: Betul.
0: Dan yang kedua di sini. Di Jogja sudah berapa lama Kak Fajar?
1: Di Jogja kita buka dari 2025. Bulan Maret. Maret sampai saat ini.
0: Oke. Okay. Kalau yang di YK Bubak sekarang di mana? Dan sebenarnya kenapa sih Kak Fajar? Apa yang melatar belakangi Kak Fajar menghadirkan kafe Sisu di Kabupaten Sumba Barat kita saat ini di kota YK Bubak?
1: Ya. Sederhana mungkin template alasannya ingin berusaha ya. Kemudian ada hal lain kalau di sini tuh belum ada store kopi, toko kopi yang betul-betul jual kopi dalam hal produk, kemasan, tools, terus seduhan yang template. Misalkan kita menyediakan filter, espresso bag, juga dibilang coffee shop. Tapi hanya ya display kopi, kita cuman buka tempat yang bisa kita seduh kopi-kopi kita yang ada di display yang kita jual gitu.
0: Okay.
1: Dalam bentuk kemasan gitu. Lalu ke depan siswa akan menghadirkan beberapa alat-alat seduh, tools-tools dari mesin giling, dari ya alat-alat dripper segala macam akan kami display untuk dijual gitu.
0: Oke, okay. Konsep kafe sisu sendiri ini bagaimana sih Kak Fajar untuk membangunnya di Sumba Barat seperti apa? Apakah memang untuk tempat nongkrong pada awalnya atau seperti apa sih awalnya rencana dari Kak Fajar itu sendiri?
1: Iya, iya, iya, ini menarik Kak. Awalnya ya sebagai orang yang membuka usaha ya ketika ya wajar ya kita mengkomper tempat untuk kita sewa dan segala macamnya. Jadi ada dua tempat waktu itu. Ada di, masih di seputaran kilometer 2. Ada di depan kantor kejaksaan dan ada yang di samping Hotel Mona Lisa. Mungkin setelah perbandingan dari kondisi keuangan sampai dengan konsep, ternyata lebih masuk akal kalau di samping Hotel Mona Lisa yang sekarang. Nah akhirnya di situ kita kontrak. Dan secara space tempat yang sekarang sesuai ke Hubak memungkinkan untuk sitting area berjumlah 20-an, 30-an. Makanya untuk konsep outdoor dan indoor sangat masuk akal. Tapi ke depan kita akan perbaiki interior, menambah jumlah sitting area. Ya ke depan gitu sih.
0: Oke, baik. Nah Kak Fajar, ini kan Cafe Sisu hanya menyediakan kopi saja.
1: Betul.
0: Tidak dengan minuman lain. Kenapa sih Kak Fajar hanya menyediakan kopi? Apakah memang Kak Fajar ahli kopi ini? Atau seperti apa nih Kak? Silakan Kak.
1: Iya. Karena secara pribadi, present, bisnis itu kan present karakter kita. Walaupun nanti akan melihat pasar ya.
0: Iya.
1: Alhasil kita harus mengelaborasi keinginan pasar dengan keinginan pribadi.
0: Iya, betul.
1: Sebagai orang yang mendevelop gitu. Karena kebetulan di Jogja saya cukup belajar dan masih harus belajar juga tentang kopi. Jadi yang sebaiknya saya kuasai gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan yang saya mampu sampaikan ke teman-teman.
0: Oke. Okay.
1: Di teman-teman gitu.
0: Oke, berarti memang karena itu ya, memang Kak Fajar memang ahlinya kopi. Dengar-dengar kemarin Kak Fajar sempat saya ke Sisu ya pendengar, terus Kak Fajar bilang rencananya ini konsepnya slow bar.
1: Iya.
0: Nah, itu tuh boleh dijelaskan Kak Fajar itu slow bar seperti apa dan kenapa sebenarnya konsepnya seperti itu Kak?
1: Oke, slow bar ya. Bar itu
0: menjelaskan kopi seperti itu kan?
1: Slow bar itu kayak gimana ya Katika ya? Bar yang menyediakan kopi tapi dengan flow yang slow gitu.
0: Oke.
1: Nah, ibaratnya kita intens untuk yang bagaimana namanya proses pembuatan dan proses interaksi dengan customer gitu. Yang kami akan sampaikan kurang lebih itu tentang slow bar. Nah, pada faktanya di sini tuh agak cenderung berbeda ternyata.
0: Iya.
1: Banyak customer yang memang excited untuk memesan, untuk datang dengan flow yang hektik dan kami juga kewalahan sebenarnya. Jadi secara rencana itu slow bar, tapi sekarang malah jadi fast bar ketika ini yang coba kita improve nanti ke depan. Nah kalau kita mau slow fast bar, kondisi barnya bukan seperti itu harusnya.
0: Oke, beda lagi ya Kak?
1: Beda lagi Kak. Jadi nanti kita akan perbaiki barnya untuk menjadi fast bar.
0: Oke. Nah pendengar yang mau melihat keadaan Sisu boleh cek di Instagram ya Kak?
1: Betul.
0: Apa namanya Kak?
1: Sisu Coffee Specialty.
0: Sisu Coffee Specialty.
1: Di Google Maps, Sisu Coffee Specialty juga.
0: Oke. Itu sudah lengkap ya, bisa lihat suasananya seperti apa dan letaknya di kilometer 2 di samping Hotel Mona Lisa. Kak, produk apa saja nih yang dijual di Sisu yang paling best seller, yang paling banyak dipesan saat ini apa saja sih Kak?
1: Sebenarnya espresso base Katika. Espresso base itu ya kopi susu flavor. Kalau kopi susu flavor kita ada 3, ada 4 sorry. Ada butterscotch, coconut, aren sama secret. Yang menjadi best seller sekarang atau yang lagi ramai itu si Secret.
0: Oke.
1: Secret dan Secret itu stoknya apa ya? Bahan bakunya susah didapat. Yang kemudian untuk menghadirkan menu itu musiman jatuhnya sekarang. Tapi ke depan mungkin di bulan Mei kita bakal menimbun stok ya, kurang lebih. Jadi nanti bakal ready terus, kurang lebih gitu.
0: Oke. Kak Fajar, ini saya penasaran, sebenarnya cara membuat kopi itu, apakah memang harus ahlinya dari barista ketika membuat kafe, atau seperti biasa kayak kopi dicampur gula, nanti dicampur susu, atau ada feelnya sendiri nih sebagai barista yang sudah berpengalaman ya, Kak Fajar sudah punya 2 kafe sisu. Menurut Kak Fajar seperti apa?
1: Oh ya, di sini untuk di Kabubak sisu itu kami ada 2 orang. Saya dan Aslim, itu saudara saya. Nah, macam operasional dan produk itu urusan saya. Urusan Aslim itu bagian media, urusan keuangan, nah itu. Nah, terus untuk yang ke pertanyaan selanjutnya, ketika terkait apakah harus ahlinya, sebenarnya tidak juga. Yang penting kemampuan untuk mentransformasi keilmuan ataupun cara menggunakan alat. Lagian di sisu sekarang pun kita simple, cuman menggunakan 1 grinder dan 1 mesin espresso. Nah, cuman ada beberapa mazhab atau beberapa ini ya, apa namanya, kiblat, template dengan model seduhan. Jadi kalau menurut standar SCA itu kami menggunakan rasio-rasio untuk mengukur itu. Ada perbandingan yang secara template matematis gitu. Jadi ketika teman-teman pun kita akan sampaikan, harus mengikuti template ya, pasti akan berjalan sesuai template dan hasil produknya sama saja,
0: sama
1: gitu,
0: saja,
1: walaupun beda orang gitu.
0: Gitu. Berarti memang kalau membuat kopi itu ada misalnya gula berapa persen, kopi berapa persen, atau dari produknya sisu itu susunya mungkin berbeda deh dengan kafe-kafe yang lain. Sebenarnya apa sih yang
1: susu, kami percaya unsur yang paling kuat itu adalah susu. Di luar kopi dan di luar flavor ya. Kalau untuk gula, hampir semua komposisi itu ada kandungan gula. Cuman secara betul-betul menggunakan gula cair ataupun gula bubuk, kami nggak menggunakan itu. Jadi kami mendevelop yang namanya susu, atau yang kami bilang sebagai magic milk.
0: Itu
1: ketika.
0: Baik, menarik ya. Nah, Kak Fajar sendiri dalam strateginya Kak Fajar di kafe sisu untuk menarik para apa ya, anak muda dan wisatawan untuk pergi ke sisu itu seperti apa, Kak? Apakah kita pergi sana kita langsung bisa melihat nih Kak Fajar membuat kopi, atau bagaimana sih apa yang dihadirkan di sisu sehingga bisa menarik kami ke sana ini, Kak? Silakan, strategi apa selama ini dari awal?
1: Dari puluhan strategi ya?
0: Ratusan strategi. Sudah puluhan ya?
1: Sudah banyak, Kak, sebenarnya. Baru satu yang tereksekusi sebenarnya. Itu kami sekaligus menyambut grand opening atau membuka. Jadi di tanggal 23 Maret, 24 Maret, sorry, itu kami soft opening. Jadi ada yang namanya product testing. Produk testing dan soft opening ini kami hadirkan untuk setiap customer yang kami undang, itu terlibat untuk menilai si menu-menu ini. Jadi waktu itu kita cuma kasih 5 menu ketika. Ada yang namanya magic, filter. Filter itu ada banyak macam, ada 3. Waktu itu Ranca Bali, Flores, sama Liberica. Saya cukup lama dengan Liberica sih sebenarnya, makanya saya harus hadirkan Liberica di sini. Kemudian ada long black atau yang kita bilang dulunya americano. Terus ada apa lagi ya? Ada secret dan ada dirty. Nah, 5 produk itu kita kasih ke partisipan atau undangan yang akan menilai melalui Gform waktu itu. Secara balance-nya kayak gimana, secara keseimbangan body dari minuman itu seperti apa, asamnya, pahitnya. Nah, kita sediakan itu. Dan kemudian soft opening kemarin kita coba sekaligus selama 1 bulan. Artinya trial opening nih. Ternyata banyak pelajaran ketika yang kami catat mengenai jam buka tutup, terus terkait kesediaan bahan baku, konsistensi beans atau biji kopi kita, terus kemudian terkait hospitality kita. Nah, ternyata setelah kami sudah merangkum semua, kami sudah harus berbenah dong. Jadi kita grand opening kemarin sekaligus, kalau cuman grand opening tok akan krik begitu. Kalian siapa begitu?
0: Dan belum semua tahu ya, kalau belum baru soft opening.
1: Kami coba menggandeng. Artinya ketika kami pun akan diajak, kami akan maju untuk digandeng gitu. Jadi kami coba menggandeng beberapa teman-teman kreatif yang secara penjualan harus show up nih di Sumba Barat.
0: Iya.
1: Nah, kami coba menghadirkan La Popo Apparel, kami mencoba hadirkan Picik Crafting, kami coba menghadirkan Queen Aksesoris,
0: okay,
1: menghadirkan SMK SMA Kristen,
0: Proskuneo.
1: SMK
0: oh, ya,
1: Proskuneo.
0: Okay.
1: Nah itu ternyata ada banyak yang harus hadir sebenarnya, tapi memang terkendala dengan space area ketika itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kedepannya kami akan mau buat lagi banyak. Sebenarnya ketika
0: iya semoga ya akan ya, ada lagi karena ya, memang seru sih ya,
1: harus.
0: Saya lihat di media ya banyak sekali yang hadir di acara itu dan mereka membuat story, itu kan salah satu promosi juga ya, salah satu dari promosi dari Sisu yang saya rasa memang itu harus dilakukan untuk zaman-zaman sekarang karena lebih banyak ke media promosinya. Dan Kak Fajar, ini di Facebook, YouTube ya, banyak yang komen, ada dari @frederickmat 66, tempat ngopi andalan Cafe Sisu the best. Ada juga dari @imakulatangongo,
1: okay,
0: terbaik Kak, love putih.
1: Love putih.
0: Ada juga dari @aslimlim9308, terbaik api menyala. Wah, terima
1: api,
0: kasih.
1: Apinya berapa kali? Api dua kali.
0: Satu,
1: oh,
0: satu.
1: Api.
0: Oke, okay. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga kalian terhibur dan mendapatkan informasi dari apa yang kita bicarakan saat ini. Nah, Kak Fajar, banyak sekali yang penasaran dengan sebenarnya kalau kita berbicara tentang kopi. Kak Fajar kan ahli ya. Kalau
1: tidak
0: saat
1: juga,
0: ini iya sudah belajar bisa. Sebenarnya jenis-jenis kopi itu ada apa saja sih Kak, yang kita sebagai orang Sumba yang cuma tahu Kopi Sumba campur gula sudah paling enak kita rasa.
1: Okay.
0: Apa-apa saja sih Kak, dan sebenarnya ada tidak kopi yang bisa membuat satu penyakit sembuh mungkin, atau moodnya kita,
1: okay,
0: kita yang sering bad mood tuh minum apa sih Kak yang paling cocok? Kakak jelaskan dulu jenis-jenis kopi apa saja, mungkin Arabica dan apa itu apa, silakan.
1: Iya. Untuk jenis kopi sebenarnya itu ada ratusan. Ada ratusan yang memang disepakati oleh peneliti ya.
0: Yeah.
1: Tapi umumnya di Indonesia kita hanya menemukan 4 jenis. Ada yang namanya Robusta dengan ketinggian under 1000. Ada yang namanya Liberica di 1000 sampai 1200.
0: Okay.
1: Meter di atas permukaan laut ya Kak. MDPL. Terus 1200 sampai 2000 itu ada apa? Arabica.
0: Nah, oke. Okay.
1: Liberica dan Excelsa ini hampir mempunyai kesamaan. Nah, dari 4 jenis kopi itu apa ya, empat jenis kopi ini mempunyai tekstur kafein yang berbeda, kemudian dari bodinya pun berbeda, dari taste-nya pun berbeda ketika nah tinggal bagaimana kita mau dipergunakan untuk apa. Jadi sangat tidak bagus ketika kalau kita bilang harus memilih Robusta, kan gitu ya orang-orang sekarang. Saya nggak mau minum apa-apa kalau
0: bukan
1: Arabica begitu. Jadi Robusta itu bisa ditempatkan di tempat yang tepat begitu. Dia bakal bisa eksis. Begitupun Liberica, begitupun Arabica. Jadi kopi ini tidak pernah salah. Kopi ini tidak pernah salah ketika. Jadi tergantung kita mau pakai untuk kebutuhan apa gitu.
0: Okay.
1: Jadi disitulah keilmuan dan kemampuan tuh bermain. Kalau misalkan kita buat kopi susu katakanlah, terus kita pakai Robusta dan kemudian kopi susu tidak enak, kita salahkan Robusta, itu kan salah berarti.
0: Ya toh? Okay.
1: Mungkin Robusta bisa enak dibuat tubruk. Nah gitu. Jadi kurang lebih gitu. Nanti masuk di, kita breakdown lagi, ada yang namanya varietas-varietas begitu.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Berarti memang tergantung cara meracik dan selera masing-masing juga ya.
1: Betul, betul.
0: Dan seperti Kak Fajar bilang, kopi tidak pernah salah. Asik kata-kata hari ini nih.
1: Bisa masuk.
0: Dari Fajar Sisu, kopi tidak pernah salah. Tolong dipotong ya Kak Deo ya nanti ya sebagai best cut. Oke. Nah, kalau Kak Fajar sendiri lebih suka kopi dengan karakter fruity, nutty atau coklat? Coklat atau kenapa? Alasannya apa? Kakak pilih yang mana?
1: Kalau saya secara pribadi ya, ketika ya, saya tuh cuman melihat kopi dengan tiga rasa. Asam, pahit, manis begitu.
0: Oke.
1: Jadi secara tebak-tebakan yang akan muncul, oh manis cenderung fruity, asam cenderung fruity. Fruity lemon kah, fruity ini. Jadi itu hanya masalah persepsi yang dikembangkan dengan teori. Kalau saya kebetulan mazhab kopi klasik. Saya bukan kopi modern. Kopi modern nanti kita masuk deh yang namanya fruity dan floral segala macam. Nah, cuman saya hanya tahu kopi itu ada tiga rasa.
0: Oke.
1: Di luar itu hanya persepsi orang-orang. Mouthfeel ya, apa ya namanya?
0: Mouthfeel.
1: Nah, nanti baru ada yang namanya sensori. Lidah kita di bagian depan, tengah dan belakang itu andil dalam merasakan tiga komposisi rasa itu. Nah, ada misalkan kalau ketika di lidah bagian depan dapat pahit, sedangkan saya di lidah bagian depan dapat asam, itu kan sensori kita.
0: Oh, beda-beda ya, Kak.
1: Makanya ada yang namanya cupping. Cupping sensori untuk mencicip atau merasakan si kopi ini. Nanti kita masuk di dalam proses assessment.
0: Okay.
1: Dari cupping itu kita sepakat tidak si kopi yang si kopi A punya rasa asam Jawa atau semangka atau seperti apa. Nanti kita sepakati di situ. Kalau memang di dalam proses assessment itu kita enggak menemukan rasa, berarti tidak bisa dikatakan fruity atau dikatakan citrus lemon dan segala macamnya. Nah, semuanya ada tahapan. Jadi sehingga kita sampaikan atau kita seduh di customer pun kita sudah mengetahui, karena sebelum kita serving ke orang lain kita harus cupping dulu kopi kita nih.
0: Okay.
1: Idealnya begitu ketika tidak main tebak-tebakan begitu.
0: Tidak asal mencampur ya, Kak, kalau membuat sebuah resep seperti itu.
1: Ya, makanya di Sisu itu kami kenapa berani sampaikan itu specialty coffee? Karena bagi saya dan saudara saya Aslim, kita tuh harus mengetahui proses dari hulu begitu.
0: Oke.
1: Jadi dari kopi ini hijau sampai kopi ini diseduh, kita pastikan konsistensi. Jadi ketika prosesnya natural, kita seduh dengan treatment yang khusus.
0: Okay.
1: Ketika prosesnya full wash atau prosesnya wine, kita masing-masing cara seduhannya, cara serve ke customer pun ada penyampaiannya. Idealnya begitu, slow bar.
0: Tapi iya, slow bar seperti itu.
1: Boro-boro kita mau sampaikan ya, customer cuman datang bayar, keluar turun ke bawah. Jadi kami sangat senang sekali, teman-teman, ini promosi ya. Kami sangat senang sekali barista-barista kami itu ada yang namanya Kak Ima, Kak Idi, Kak Rosalia, Kak Tasya. Itu senang sekali ketika ditanya-tanya. Karena mereka bilang, "Kakak, kita juga ini banyak tahu, tapi kenapa banyak customer yang ini ya hanya mau pesan?" Mereka juga mau di say hello di
0: ditanya-tanya. Oke, itu ya, kalau ke Sisu bertanyalah. Mereka tidak akan pernah bosan untuk menjawab.
1: Betul.
0: Oke. Kalau ini kan Kak Fajar awalnya dengan Kak Aslim ya. Sekarang sudah ada pekerja-pekerja itu, Kak Fajar mengajarkan mereka, mereka langsung paham tentang kopi itu seperti apa, Kak? Atau memang mereka sudah ahlinya membuat kopi?
1: Kan ini kebetulan susah. Kebetulan kalau tipikalnya kami itu, kami mau betul-betul yang tanpa mengetahui apapun.
0: Oh, oke, okay. Baru diajarkan.
1: Ibaratnya kita datang dengan
0: kosong ya,
1: gelas kosong. Jadi
0: kosong.
1: Masuknya pun kita tahu, tidak harus kita harus kasih masuk air. Misalkan kapasitas 250 mili, jangan langsung 250 mili airnya. Jadi kasih masuk saja dulu 50, terus 50. Nah, jadi memang idealnya begitu.
0: Oke.
1: Saya pun membentuk Sisu ataupun teman-teman Sisu yang di Jogja memang dari nol ketika. Nah, jadi karena memang saya dibentuk seperti itu, teman-teman dibentuk harus juga dibentuk seperti itu. Kurang lebih gitu ketika.
0: Oke, baik. Semakin menarik ya, kita berbicara tentang kopi, ternyata untuk resepnya saja itu ditentukan dengan lidahnya kita. Kalau dari depan saya manis, terus Kak Fajar pahit, nah itu beda lagi nanti.
1: Beda lagi.
0: Komponennya seperti apa yang disampaikan oleh kepada para pencinta kopi seperti itu. Kalau bahan-bahannya nih, Kak, apakah memang tersedia di Sumba atau di stok dari luar Sumba nih, Kak, sampai saat ini? Karena agak susah ya ketika habis dan harus menunggu pengiriman ke Sumba, kan agak lama nih, Kak. Bagaimana
1: kalau strateginya, Kak? Untuk stok sekarang itu kami cuma mengambil satu bahan baku yang di Sumba.
0: Apa, Kak?
1: Itu creamer, Max Cream. Dengan perbandingan harga yang mungkin beda
0: cukup
1: jauh ya.
0: Okay.
1: Ya. Jadi misalkan saya mengambil creamer B di Jawa itu 100 bisa dapat 1 kilo. Di Sumba itu 500 gram 60 gitu. Jadi ada perbandingan yang kurang apple to apple gitu. Nah, ke depan kami akan mengambil semua dari luar.
0: Oh, oke. Baik. Kalau tantangannya Kak Fajar sebagai owner Sisu dalam membangun kafe Sisu di Sumba itu apa sih Kak yang Kak hadapi selama berjalan? Sudah berapa bulan ya Kak?
1: Satu bulan.
0: Sudah satu bulan pas, ya. Tapi sudah sangat banyak yang kesana. Dan tantangan yang Kakak rasakan selama ini apa sih Kak? Dari kafenya atau dari orang-orangnya atau dari Kakak sendiri sebagai owner Sisu? Ya.
1: Tentunya semua yang kita rasakan sebagai tantangan itu sebenarnya karena keteledoran kita ketika dari internal kami, dari teman-teman yang surfing, dari kami juga yang mendevelop, itu sebenarnya kesalahan kami sampai mungkin menjadi kesalahan customer begitu, ataupun apa ya namanya, yang paling sekarang yang paling saya kejar itu atau yang kami konsen yang namanya customer behavior. Jadi di Sisu idealnya kebiasaan customer dengan quality time-nya, dengan kumpulnya yang memang secara flow tidak terlalu banyak, dengan sendirinya si customer untuk menikmati kopi saja. Nah jadi yang kami mau mungkin kedepannya seperti itu. Tapi sekarang masih proses nih. Jadi ada customer yang memang dengan teman-teman, ada customer yang benar-benar sendiri. Jadi masih abu-abu sebenarnya pangsa pasar atau segmen. Cuman kalau kita ukur dari 10 sampai 100, pangsa pasar atau segmen Sisu 70% sudah mengarah ke boomers.
0: Generasi boomers.
1: Bukan milenial, bukan Z. Jadi kayak ketika boomers
0: Bukan milenial.
1: Generasi boomers yang sekarang lebih dominan. Jadi yang betul mau kumpul dengan keluarga, yang betul-betul jadi gitu sekarang.
3: So this is for sure the craziest vocal tool that I've used lately. Here's a quick vocal. I know what I
1: do.
0: Oke, berarti generasi boomers ya yang ternyata yang sekarang dominan pecinta kopi ya Kak?
1: Iya, yang datang ke Sisu.
0: Yang datang ke Sisu. Oke, itu menarik tuh Kak. Nanti bisa dicari tahu untuk membuat promosi lebih lagi untuk khususnya untuk para generasi boomers. Nah Kak, itu kan kalau orang-orang ke tempat kopi ada ditanya mau single atau blend atau double
1: gitu ya.
0: Nah itu bedanya apa-apa saja Kak? Single itu apa, double itu apa? Padahal itu satu kopi yang sama loh, tapi kenapa ditanya seperti itu? Sebenarnya apa sih bedanya?
1: Okay. Jadi kami kebetulan cuma menggunakan satu porta filter ya. Porta filter itu keran dari mesin espresso yang untuk si kopi ini mengalir. Dan kami dua aliran begitu. Jadi kalau mau di split itu bisa, kalau tidak di split pun bisa. Jadi kan kita kan takut ya ketika ya maksudnya ada orang yang benar-benar tidak bisa kopi dan segala macam. Jadi kami selalu mempertanyakan itu. Nah, padahal pun sebenarnya saya sarankan mungkin mulai sekarang jangan single tapi double itu teman-teman.
0: Iya, makanya single itu apa Kak? Double itu apa?
1: Sebenarnya secara milih
0: ketika
1: kalau kopi kami menggunakan 18 gram. 18 gram yang kemudian kita convert secara mili itu nanti dapatnya 30 mili. Jadi 18 sebenarnya 30, 18 kali 2 berapa Kak?
0: 36.
1: Yang seharusnya idealnya espresso itu 36 mili. Tapi kami split jadi nanti 18 mili saja untuk single shoot, double shoot
0: 36 ya.
1: Espresso lah kalau kami bilang espresso lah ya, secara umum 36 begitu.
0: Itu gitu, bedanya ya Kak.
1: Bedanya gitu.
0: Kak. Berarti kalau yang tidak terlalu suka kopi itu biasanya single ya.
1: Biasanya single.
0: Kalau
1: suitnya ya, bukan statusnya ya.
0: Iya, suitnya. Kak Fajar masih single.
1: Masih single.
0: Asik. Silakan para wanita pecinta kopi, maksudnya ke sisu. Bukan untuk Kak Fajar. Baik, benar kita masih akan dalam Asa Cita hari ini ya, masih bersama Kak Fajar tentang membahas Sisu tempat nongkrong hits di WK Bubak setelah yang satu ini.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Subah. Pendengar masih bersama saya Nomi di Lintas Subah Siang hingga pada pukul 17.00 dan pendengar waktu saya menunjukkan pukul 14.43 dan saat ini pendengar dihibur dengan lagu dangdut yang saat ini dibawakan oleh Sule dengan judul lagu Sosis.

hutang menjadi salah satu hal yang sering dihindari banyak orang. Bahkan tidak sedikit hutang membuat orang menjadi pusing kepala, putus asa, dan hilang harapan. Tapi kenyataan, banyak orang yang masih memiliki hutang. Bagaimana mengatur hutang agar tetap terkendali? Buatlah daftar hutang serinci mungkin. Pastikan dengan siapa kita berhutang dan bagaimana menyelesaikannya. Selanjutnya, tentukan prioritas pembayaran hutang. Apakah hutang yang paling sedikit yang didahulukan atau yang paling banyak terlebih dahulu? Jika uang yang kita miliki belum cukup untuk membayar hutang dengan jumlah yang lebih, bayarlah tagihan hutang dengan jumlah minimum, agar hutang yang kita miliki semakin lama semakin menurun. Jangan tergoda dengan barang-barang yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan kita. Jika kita merasa kesulitan untuk membayar hutang dan tagihan lainnya setiap bulan, mungkin kita memerlukan bantuan dari perusahaan penghilang hutang atau agen konsultan kredit.

Tahukah kamu, rumah adat Sumba yang berbentuk rumah panggung dengan atap menara memiliki beragam nilai-nilai yang melekat seperti nilai sosial spiritual, simbolis filosofis dan juga nilai-nilai yang berkaitan dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Nilai sosial spiritual terlihat dari peran sentral rumah adat dalam kehidupan masyarakat Sumba yang bukan hanya menjadi tempat tinggal namun sekaligus menjadi kehidupan sosial, seremonial, dan religius. Dalam rumah inilah para rato adat berkumpul untuk mempersiapkan dan melaksanakan upacara adat yang disertai dengan ritual-ritual pemujaan. Selain itu, rumah ini juga menjadi tempat keluarga besar pemilik rumah melangsungkan berbagai adat istiadat dalam kehidupan mereka, seperti upacara pernikahan ataupun upacara kematian. Selanjutnya, nilai simbolis filosofis tercermin dari struktur rumah dan ornamen-ornamen yang terdapat di dalam rumah. Bukan hanya memenuhi unsur fungsi dan teknis, melainkan struktur tersebut dirancang berdasarkan ide, gagasan, dan tata nilai masyarakat adat di Pulau Sumba. Struktur bagian rumah dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan nilai filosofis lokal yang direfleksikan sebagai keutuhan

tempat pusat kesadaran akal dan pikiran anugerah Sang Pencipta. Toko Uma biasanya digunakan sebagai tempat menyimpan hasil panen dan benda-benda sakral pemujaan. Bagian tengah disebut Bei Uma sebagai simbol batang tubuh. Layaknya tubuh, terdapat banyak organ-organ penting penunjang kehidupan. Di dalamnya terdapat sarana penunjang kehidupan penghuni rumah, antara lain yang disebut leki sebagai gantungan tempat menyimpan alat masak dan makanan.

0: Bagian yang ketiga adalah bagian bawah yang disebut kalikabunga sebagai simbol anggota tubuh. Kalikabunga merupakan tiang-tiang yang dianggap sebagai anggota-anggota tubuh, khususnya kaki yang menjadi penopang bagian tubuh lain yang berada di atasnya. Nilai historis pengetahuan berkaitan dengan nenek moyang pertama yang kemudian rumah tersebut dihuni secara turun-temurun oleh generasi penerusnya. Di dalamnya tersimpan harta benda pusaka milik keluarga sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Semua turunan dari rumah ini, baik yang masih berdiam ataupun telah berpindah dan memiliki rumah di kampung lain, akan tetap berhubungan dan menjadikan rumah nenek moyang sebagai rumah besar keluarga. Di rumah besar inilah mereka akan kembali berkumpul dan melakukan upacara-upacara penting seperti perkawinan, pemakaman, dan sebagainya. Sehingga rumah adat ini menjadi penanda identitas suatu kelompok yang penting. Hanya dengan menyebut nama rumah adat tertentu, maka kita pun akan menjadi tahu sejarah, silsilah, harta benda, hubungan keluarga, hingga tanggung jawabnya di tengah masyarakat setempat.
1: FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, masih bersama saya Naomi dan waktu sudah menunjukkan pukul 15.00. Dan pendengar, saat ini kita masih berada di acara Pro Dangdut hingga pada pukul 16.00. Dan pendengar, saat ini pendengar sedang dihibur dengan judul lagu Terajana.

Virus African Swine Fever atau ASF adalah penyakit menular yang menyerang babi yang disebabkan oleh virus ASF atau African Swine Fever Virus. Penyakit ini sangat mematikan bagi babi dengan tingkat kematian yang hampir 100% pada babi yang terinfeksi. Virus ini menyebar melalui kontak langsung antara babi yang terinfeksi dan yang sehat atau melalui perantara seperti peralatan atau kendaraan yang terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam tinggi, kehilangan nafsu makan, dan pendarahan internal yang seringkali menyebabkan kematian mendadak. Meskipun ASF tidak menular pada manusia, penyakit ini bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi industri peternakan babi. Saat ini belum ada vaksin atau pengobatan untuk ASF, sehingga pencegahan utama adalah dengan memusnahkan babi yang terinfeksi dan menerapkan protokol kebersihan yang ketat.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

FM 96,9 MHz pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 16 dan di program Indonesia Cerdas atau Majalah Udara, dan saat ini pendengar masih ditemani dengan ragam musik pilihan Anda.

0: Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.
1: Halo. Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari sebelumnya. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

masyarakat yang masih menjadi perhatian karena jumlah kasus baru yang terus bertambah ditemukan setiap tahun ya. Melalui dialog ini kita akan mengupas berbagai aspek mulai dari pengertian HIV dan juga AIDS, cara penularan, upaya pencegahan, dan juga pentingnya deteksi dini, pengobatan hingga peran keluarga dan juga masyarakat.

0: penjelasan berdasarkan data dan pengalaman di lapangan. Selamat datang Ibu Endang Titik Megawati SKM MAP. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi bersama pendengar kami di pagi hari ini, Ibu. Ibu, bagaimana perkembangan kasus HIV AIDS di daerah khususnya Kabupaten Sumba Barat beberapa tahun terakhir ini, Bu? Silakan.
1: Terima kasih. Ya. Selamat pagi, Bapak Ibu pendengar dan masyarakat yang kami kasihi. Untuk perkembangan kasus HIV AIDS di Kabupaten Sumba Barat dari tahun ke tahun tentu yang mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya itu tidak terlalu signifikan. Contoh tahun 2025, tahun lalu itu ada kurang lebih 21 orang, dan tahun ini sudah dalam pertengahan tahun sudah 16 orang ditemukan kasus orang dengan HIV. Jadi ada peningkatan dari tahun lalu kalau dibandingkan dengan tahun ini.
0: Baik, itu faktor apa yang mempengaruhi, Bu?
1: Faktor yang mempengaruhi tentunya banyak faktor. Misalnya karena perilaku yang, misalnya perilaku seks yang menyimpang, ataupun karena pengaruh-pengaruh perkembangan informasi global sekarang yang kita tidak bisa bendung itu informasi yang datang kepada kita. Jadi orang mau mencoba-coba hal-hal yang baru. Misalnya kita yang datang dari kota kecil ke kota besar, tentunya banyak yang kepingin kita tahu semua dan coba-coba seperti itu. Ya,
0: ya, baik, Ibu. Sejauh ini kan banyak orang yang bingung, Ibu, antara HIV dan juga AIDS. Apa sih perbedaan yang mencolok, Ibu, antara HIV dan juga AIDS?
1: Iya, kalau HIV itu tampak seperti orang biasa kayak kita gitu, dan kelihatan kita itu sehat. Gitu.
0: Tapi sudah terinfeksi.
1: Sebenarnya sudah terinfeksi, virusnya sudah ada dalam tubuh. Tapi kalau ini AIDS itu sudah menunjukkan gejala-gejala ya, seperti penurunan berat badan yang drastis, kemudian diare berkepanjangan, terus kemudian nafsu makan yang turun, dan ini yang lebih spesifik itu ada bercak-bercak di kulit itu, terus kemudian ada jamur yang tumbuh di lidah, ya. Jadi kandida albicans itu, jadi itu yang sudah istilahnya sudah parah lah itu kalau yang kategori AIDS itu.
0: Baik. Berarti itu yang membuat masyarakat lebih banyak keliru. Jadi kalau HIV itu masih awal-awal, Bu, ya, berarti masih bisa kita lihat seperti orang-orang biasa. Yang berarti biasa. Yang sudah AIDS, yang sudah memasuki fase masih yang berat.
1: Berat dan ya, banyak-banyak gejala yang muncul gitu.
0: Ya, baik, Ibu, mengapa, oh mohon maaf, kelompok usia mana yang paling banyak ditemukan kasus untuk HIV saat ini, Bu?
1: Itu kelompok berdasarkan data yang ada di kami itu kelompok umur 25 sampai 29 tahun, kemungkinan kan karena usia produktif ini, jadi mereka mobilisasinya lebih tinggi dibandingkan kelompok usia yang lain, ya, dalam mereka mencari pekerjaan, harus di tanah rantau, jadi seperti itu, ya, banyak. Terus kemudian mereka mungkin kehilangan identitas jati dirinya, jadi mau mencoba-coba semua hal-hal yang baru. Baik. Seperti itu, ya.
0: Berarti sejauh ini untuk identitas yang terkena penyakit ini disembunyikan, Ibu, ya?
1: Ya, kalau identitasnya tentunya kami tenaga kesehatan tahu, ya, namanya siapa, umur berapa, alamatnya di mana, terus kemudian dia masuk kategori apa, populasi apakah dia waria, kalau lelaki suka lelaki, ini ya, seperti itu kami tahu tenaga kesehatan. Tapi kalau untuk data yang kami share, ya tentunya inisial saja yang kami kasih, seperti itu.
0: Ya. Baik, sejauh ini bagaimana sih, Bu, cara penularan HIV yang benar menurut ilmu kesehatan, Ibu?
1: Jadi penularan HIV itu yang benar itu dia melalui darah. Misalnya ini transfusi darah, kan kita tidak tahu ya, ketika kita sakit terus kita anemia misalnya memerlukan transfusi darah. Nah, ya ini dari darah ini yang membawa virus bisa dia menularkan ya ke kita. Terus kemudian melalui cairan sperma misalnya ya. Seperti itu. Jadi itu bisa juga virus HIV hidup di situ, cairan ya. Sperma atau kemudian cairan vagina ya. Ya itu. Terus kemudian bisa juga melalui air susu ibu. Jadi penularan dari ibu ke anak ya, dari sejak kehamilan, persalinan sampai dia menyusui seperti itu
0: ya. Ya. Baik, menarik ini Bu, bisa melalui darah ya. Jadi saya ingin bertanya nih Bu, kalau ada nyamuk yang menggigit seorang penderita HIV ya. Lalu menggigit lagi seorang yang tidak terinfeksi penyakit HIV, itu apakah bisa langsung terinfeksi Bu kepada pasien yang tidak terkena virus Ibu?
1: Jadi itu anggapan yang salah ya. Jadi HIV ditularkan lewat gigitan nyamuk, itu salah ya. Kecuali dia malaria atau filariasis ya, itu bisa ditularkan dari nyamuk. Nyamuk yang menghisap darahnya penderita kemudian ditularkan kepada orang yang sehat. Seperti itu. Kalau HIV tidak seperti itu ya.
0: Berarti salah ya, ya selama ini
1: salah, ya.
0: Baik Ibu. Lalu apa saja sih Bu aktivitas yang tidak menyebabkan penularan HIV namun masih sering disalahpahami oleh masyarakat Ibu?
1: Ini ya seperti orang bilang, oh jangan dekat-dekat dengan ini penderita HIV, tidak boleh salaman, tidak boleh kita ketemu berpelukan. Terus kemudian itu salah itu ya. Jadi terus kemudian memakai alat makan bersama misalnya seperti itu tidak menularkan. Terus kemudian namanya hidup bersama atau ketemu kita berpapasan. Itu pun juga tidak menularkan seperti itu. Karena tadi yang saya bilang ya, HIV itu penularannya lewat darah, lewat ini apa, penggunaan jarum suntik yang bersamaan. Misalnya pengguna narkoba suntik penasun itu mereka apa namanya, risiko tinggi untuk terkena HIV seperti itu ya.
0: Baik Bu, yang berikut langkah-langkah pencegahan HIV yang efektif menurut kesehatan itu seperti apa Ibu?
1: Jadi kalau langkah-langkah itu ada 5 tahapan ya. 5 istilahnya, A, B, C, D, E. Jadi A itu abstinence itu ya. Kita kalau memang belum saatnya kita mengetahui apa ini ya, misalnya berhubungan intim dengan ini pasangan kita ya, jangan coba-coba seperti itu ya, karena itu perilaku berisiko ya. Terus kemudian itu kalau B itu be faithful itu harus saling setia. Kalau kita sama dengan pasangan kita ya, ibaratnya ya harus tetap dengan pasangan kita, jangan gonta-ganti pasangan seperti itu ya. Kan kita tidak akan pernah tahu ini pasangan berikutnya ini apakah tertular HIV, kan kelihatan sehat-sehat saja seperti itu ya. Terus B, terus C. C itu kondom. Misalnya ini apa? Mempunyai perilaku seks yang harus gonta-ganti pasangan itu ya. Misalkan itu pakai, mereka harus pakai kondom seperti itu ya, harus disediakan juga itu kondom karena untuk mencegah supaya jangan kena virus HIV tadi. Terus D itu no drug gitu, jadi hindarilah itu menggunakan narkoba ya. Terus yang supaya apa, narkoba itu kan kelihatannya wah, kalau enggak pakai narkoba enggak gagah begitu ya. Itu kebanyakan anak-anak muda seperti itu. Jadi itu harus kita hindari. Terus E itu education. Jadi kita harus selalu memberikan pendidikan kesehatan supaya bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang bagaimana cara penularan, terus bagaimana kalau sudah kena harus kemana, pengobatannya bagaimana. Nah, itu harus selalu kita gaungkan kepada masyarakat dan juga kepada apalagi tenaga kesehatan juga harus lebih tahu dan lebih kompeten dalam menangani HIV AIDS ini seperti itu.
0: Baik, sejauh ini Ibu apakah sudah dilakukan sosialisasi di desa-desa atau kecamatan di daerah Kabupaten Sumba Barat Ibu?
1: Ya kalau sosialisasi saya pikir sudah dilakukan, bukan hanya dari ini tenaga kesehatan, jadi membantu juga ini dari pemerintah desa lewat dana desa itu diharapkan juga mereka dapat mengalokasikan dana desa ini untuk masif untuk melakukan penyuluhan sosialisasi itu ya. Bagaimana HIV ini mengancam kita juga kalau kita tidak waspada seperti iya. itu ya.
0: Lalu untuk sasaran sosialisasinya Ibu, apakah mulai dari remaja ke orang tua atau seperti apa Ibu?
1: Ya, otomatis ini populasi umum ya. Jadi ya. Dari remaja itu lewat pendidikan di sekolah. Jadi kita bergandengan tangan pemerintah dan juga organisasi profesi, misalnya perawat, dokter, bidan, dan juga kita menggandeng juga ini organisasi kemasyarakatan, misalnya ada PKK, seperti itu. Mereka yang meneruskan informasi tentang sosialisasi pencegahan bahaya penyakit AIDS ini. Ya. Ya, dan di sekolah-sekolah itu juga sudah banyak yang masuk di situ lewat ini bantuan NGO, LSM, stimulan atau Save the Children. Mereka mengajarkan tentang bagaimana kesehatan reproduksi yang baik kepada anak-anak seperti itu ya.
0: Ya baik Ibu, seberapa penting sih Ibu pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja dalam pencegahan HIV untuk saat ini Ibu?
1: Ya ini sangat penting karena remaja kita ini kan ibaratnya kertas putih ya, yang belum ini dicoret-coret ini. Sebaiknya kalau kertas putih ini ya kita menuliskannya dengan apa kalimat yang baik, dengan isi yang baik. Jadi harusnya kita selalu mengedukasi ini remaja-remaja ya, karena mereka ini rasa antusias untuk pengen tahunya tuh besar. Jadi kita harus juga membekali diri mereka bahwasannya kalau misalnya kamu kalau berpasangan nanti ada saatnya yang tepat, umur yang tepat untuk kamu juga tahu hal itu, mencoba hal itu ya. Jadi kalau untuk umur sekarang harus berhati-hati dan harus membekali diri, tidak boleh sembarang juga dalam pergaulan ini mengarah kepada hal-hal yang misalnya ke berperilaku seks misalnya ya, itu juga harus kita bekali, tidak boleh seperti itu ya.
0: Baik Ibu, mengapa sih Ibu tes HIV ini penting sekali dilakukan sedini mungkin Ibu?
1: Ya, ketika tes HIV itu semakin dini kita lakukan, otomatis kita yang istilahnya oh saya sebenarnya resiko tinggi ya, misalnya saya TBC punya penyakit batuk-batuk yang menahun atau batuk berkepanjangan TBC itu harus wajib diperiksa. Terus kemudian kalau punya penyakit hepatitis, radang hati yang harus diperiksa. Atau misalnya kita punya pasangan yang berisiko, permisi mungkin pasangan kita suka gonta-ganti pasangan ya, dengan yang kita tahu atau kita tidak tahu ya, kita harus memeriksakan diri seperti itu ya. Semakin kita cepat dini untuk memeriksakan diri ya, kita sudah tahu hasilnya dan itu segera kita minta obat di petugas kesehatan atau di fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ditetapkan di Kabupaten Sumba Barat ini ya. Jadi ada 3 puskesmas dan 1 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah WK Bubak. Dan 3 puskesmas ini Puskesmas Poweri, Puskesmas Wekero, Puskesmas Tanarara, seperti itu.
0: Baik Ibu, sering jika tes kehamilan ya di fasilitas kesehatan terdekat ini untuk ibu-ibu yang positif hamil sering dilakukan pengambilan darah untuk mencek HIV ya Ibu ya.
1: Benar.
0: Jika ditemukan ada yang positif Ibu, apa langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan oleh tim kesehatan Ibu?
1: Ya, ibu hamil ketika dia masuk trimester 1 atau 3 bulan kehamilan pertama itu wajib dilakukan pemeriksaan triple eliminasi, artinya pemeriksaan tentang apakah apa menderita HIV, menderita sipilis atau menderita hepatitis ya. Itu sudah protapnya seperti itu sudah ya. Ketika mereka memeriksakan diri kehamilan pertama di puskesmas atau rumah sakit pasti akan dilakukan seperti itu. Jadi kalau misalnya ditemukan ini ibu nini reaktif, tentunya tenaga kesehatan akan memberikan obat ya, obat antiretroviral virus. Jadi yang cocok untuk ibu hamil itu pengobatannya jenisnya apa dan dosisnya berapa, itu dari dokter nanti yang akan memberikan terapi pengobatannya, seperti itu ya.
0: Nah, jika sudah diberikan untuk terapi pengobatan, apakah janin yang berada dalam kandungan si ibu ini akan terkena penularan juga, Ibu?
1: Ya, bisa juga mereka terkena karena itu tadi lewat plasenta, itu akan virusnya terbawa ke bayinya. Dan bayi yang dilahirkan pun itu nanti akan dites juga apakah ya, dia reaktif atau non-reaktif. Bisa jadi bayinya non-reaktif juga ya, atau apa negatif ya. Tapi ada juga ini bayi yang dari lahir sudah positif, istilahnya sudah ini hasilnya reaktif. Jadi itu pun akan diberikan pengobatan ya, namanya sidofudin. Obatnya ya itu dosisnya juga nanti tenaga kesehatan atau dokter yang memberikan ya. Jadi terus nanti umur 8 bulan sampai 18 bulan itu akan dicek ya darahnya ya, lewat ini di pemeriksaan serumnya itu ya. Biasanya kami bawa ini ke rumah sakit rujukan di Surabaya, rumah sakit Sutomo, apakah bayi tersebut masih mengandung virus, di dalam tubuhnya masih mengandung virus HIV, seperti itu.
0: Sejauh ini Bu, jenis obat apa saja untuk memperlambat penyebaran virus tersebut, Ibu?
1: Ya, obatnya tentunya yang untuk memperlambat penyebaran virus ataupun jumlah virus itu naik ya, harus ditekan jumlahnya dalam darah kita, dalam tubuh kita, itu yeah, pakai antiretroviral virus. Jadi kombinasi beberapa obat dan itu minumnya seumur hidup ya. Jadi tidak boleh istilahnya wah saya malas bosan ini minum obat terus begitu. Yeah. Tidak boleh. Tapi itu obatnya seumur hidup, seumur ya hidup. Jadi minum, istilahnya apa ya, memang tidak dapat disembuhkan, tetapi paling tidak untuk pertambahan virusnya itu ditekan ya, virus HIV itu dalam darah, seperti itu.
0: Berarti kalau sudah mengkonsumsi obat tersebut, pasien penderita ini terlihat seperti biasa-biasa saja, Ibu ya?
1: Ya, ini memang kalau rutin minum obat dan juga dengan gizi yang baik ya, jadi ini dia akan kembali pulih seperti semula ya. Dari berat badan yang turun drastis ya, akan naik berat badannya, dan juga gejala-gejala klinis yang lain juga seperti diare, batuk itu akan pulih ya seperti semula, dan mereka akan bisa beraktivitas kembali, produktif kembali, seperti ya, itu.
0: Baik, Bu, yang berikut, di mana sih masyarakat dapat memperoleh layanan tes HIV secara aman dan juga rahasia, Ibu?
1: Ya, kalau tes HIV, kalau di Sumba Barat ini masih di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah ya, yaitu di Rumah Sakit Umum WK Bubak dan 3 puskesmas yang kami sudah latih, yaitu Puskesmas Poeri, Puskesmas Wekero, Puskesmas Tanarara. Sedangkan 7 puskesmas yang lain di Kabupaten Sumba Barat nanti secara periodik akan kami latih, tentunya menggunakan juga tenaga-tenaga kesehatan yang sudah kami latih di 4 fasilitas pelayanan kesehatan ini, seperti itu.
0: Ya, baik, menarik sekali Bu ya untuk membahas ya, lebih jauh tentang HIV dan juga AIDS ini, Ibu. Lalu bagaimana sih Bu prosedur pemeriksaan HIV di Faskes seperti yang Ibu jelaskan tadi, Bu?
1: Ya, tentunya kalau kita merasa masuk dalam kelompok risiko tinggi ya, ya itu kita datang saja ke fasilitas pelayanan kesehatan yang PDP, perawatan dukungan dan pengobatan, yang kami sebutkan 3 puskesmas dan 1 rumah sakit tadi. Terus kemudian kita mendaftar dan kemudian kita menyatakan maksud kita akan melakukan pemeriksaan secara sukarela. Jadi tentunya nanti tenaga kesehatan akan memberikan penjelasan bagaimana untuk kesiapannya nanti ketika menerima hasil baik reaktif atau non-reaktif. Terus kemudian akan dijelaskan juga bahayanya penyakit AIDS, cara pengobatannya bagaimana, dan juga dukungan-dukungan dari keluarga untuk mendukung ini misalnya hasilnya reaktif atau positif HIV ya, itu perlu dijelaskan oleh tenaga kesehatan, dan berikutnya akan diambil darah kita lewat darah vena, dan itu kita menunggu 15 sampai 30 menit. Nah, hasilnya pembacaannya seperti apa? Misalnya hasilnya masih positif di reagen 1, reagen pertama. Nah, kemudian dilanjutkan lagi ke reagen kedua. Kalau memang dia positif lagi, lanjut lagi pemeriksaan reagen ketiga, dan setelah positif semua, jadi itu baru bisa dikategorikan dia ODIF, orang dengan HIV ya. Jadi pemeriksaannya, hasil pemeriksaannya itu positif atau reaktif seperti itu ya.
0: Baik Bu, sejauh ini apa dampak stigma terhadap keberhasilan pengobatan dan pencegahan HIV Bu?
1: Kalau dampaknya ya otomatis pasien akan apa, bisa menjalani kembali kehidupannya secara produktif ya, karena dia minum obat teratur. Sepanjang hidupnya itu harus minum obat teratur ya. Tidak boleh misalnya, oh hari ini anu obatnya habis, oh saya akan ambil minggu depan aja misalnya. Nah, ini hari-hari yang tanpa obat ini ya, kita akan tidak tahu nanti penambahan virusnya akan misalnya tambah.
2: This is a song about my first kiss. It should sound more exciting, like the best day of my life.

0: melesat istilahnya jumlah volumenya virus lah, itu kan tidak tahu. Jadi harapannya ya mereka bisa minum obat teratur setiap hari ya, kemudian didukung dengan apa perilaku hidup yang sehat ya, jangan lagi mengulangi kebiasaan yang risiko tadi yang kena HIV ya, misalnya orang penasun ya stop sudah, jangan gunakan narkoba lagi ya begitu. Kalau misalnya dia berperilaku menyimpang seksnya ya tidak usah lagi. Terus samping minum obat dan juga kemudian menghindari perilaku yang berisiko, terus kemudian harus ya harus apa namanya hidup sehat sudah, ada olahraga, minum vitamin seperti itu ya, dan juga dukungan yang positif dari orang-orang di sekitarnya ya, orang keluarga ataupun teman dalam bekerja, itu harus mendukung ya. Jangan sampai ini orang dengan HIV AIDS ini kita kucilkan seperti itu tambah stres ya. Kalau stres itu kan nanti akan respon tubuh itu akan respon imunitas tubuh itu akan menurun ya. Jadi walaupun minum obat juga tidak akan memberikan efek yang baik ya. Efeknya tidak akan optimal seperti itu ya.
1: Berarti jika tidak mengkonsumsi obat nih Ibu, seperti yang tadi Ibu jelaskan ini, berarti cepat sekali virusnya naik, seperti itu Ibu ya?
0: Ya, nanti akan diperiksa Mbak lewat itu tes viral load, jadi darah pasien kita ambil, terus kemudian dibuat sampai serum, kemudian diperiksa di alatnya, ada alat khusus, jadi untuk melihat berapa sih ini virus yang ada dalam darah, virus HIV, apakah setelah minum obat HIV 6 bulan, itu virusnya jumlahnya bisa ditekan ataupun tidak terdeteksi virusnya seperti itu. Jadi orang-orang yang berobat 6 bulan terus kemudian berobat 1 tahun dan tiap tahun itu harus diperiksa ya viral load. Jadi yaitu virus HIV yang dalam darah itu diperiksa jumlahnya, volumenya seperti itu ya.
1: Tapi Bu, sejauh ini untuk pasien-pasien yang tertular HIV yang berada di Kabupaten Sumba Barat pada khususnya ini Bu, apakah ada satu waktu di mana mereka tidak mau mengonsumsi obat Ibu?
0: Ya, itu ada beberapa yang kita temui ya. Itu kita tahu bersama apa namanya? Misalnya kesulitan ekonomi iya. Seperti itu ya. Yang harusnya jadwalnya ambil obat, tidak ambil, misalnya tidak ada uang untuk naik ojek, seperti itu. Terus kemudian bisa jadi ketika dia harusnya ambil obat, dia harus bekerja di tempat lain, seperti itu ya, di luar Pulau Sumba, jadi obatnya bisa putus, seperti itu. Jadi sebenarnya perlu juga ini keluarga kita lakukan pendekatan keluarga pasien supaya selalu mengingatkan harus minum obat teratur, terus kemudian harus kasih dukungan, harus ambil obat. Kalau nih obat waktunya habis ya langsung ambil di rumah sakit atau di puskesmas, kan obatnya itu gratis ya. Oh, iya. Jadi kasih pemerintah, tidak perlu bayar seperti itu.
1: Berarti kendalanya itu ya, ya. Seperti tidak ada uang untuk ojek dan ya. Juga lain-lain Bu, seperti ya. Itu ya. Baik Ibu, yang berikut bagaimana sih peran keluarga dalam mendampingi orang yang terinfeksi penyakit HIV ini Ibu?
0: Ya, perlu sangat-sangat besar perannya keluarga ini ya, supaya jangan mengucilkan penderita ini, apalagi dalam satu rumah ini ya, ya. Woi, nanti piring makannya sendiri, gelasnya sendiri, sendoknya, terus apa, kita tidak mau ngobrol dengan ini penderita, jangan. Kita harus tetap mensupport ya, secara psikis itu mensupport bahwa kamu akan sembuh, pulih, dan bisa bekerja seperti biasa ya, kalau kamu mau minum obat teratur begitu. Ya, jadi terus kemudian ya kita harus ciptakan komunikasi yang baik dalam keluarga. Jangan sampai kita tidak mau omong-omong lagi karena ya. Dia kita memvonis dia itu karena perilaku yang menyimpang. Jadi itu hukum karma buat kamu misalnya seperti ya. Itu ya. Itu tidak boleh. Jadi keluarga harus menjadi support system yang baik untuk ini pasien sehingga dia akan mengalami kesembuhan yang lebih cepat kalau apa ya support system dari keluarga itu baik ya dan harmonis seperti itu ya. Dan kemudian mengingatkan juga untuk ngambil obat teratur ya, minum obatnya juga teratur. Misalnya di dokter bilang harus minum pagi, siang, malam, misalnya begitu, juga harus dipatuhi ya, dosisnya tuh harus tepat dosis, tepat waktu, ya seperti itu.
1: Baik Ibu, jadi untuk fokus tempat ambil obat ini Ibu, seperti yang Ibu sudah jelaskan ya, tadi ya, di tiga ya, fasilitas kesehatan untuk puskesmas ya, dan juga
0: satu rumah sakit.
1: Ya,
0: benar.
1: Oke, baik. Ya. Yang berikut Ibu, apa peran sekolah, tokoh agama, media dan komunitas dalam memberikan edukasi HIV ini Ibu?
0: Ya, kalau di sekolah itu tentunya butuh kita kelompok pendidik sebaya, jadi teman remaja yang kita latih ini, anak sekolah ini, supaya juga memberikan penyuluhan ya kepada temannya, itu lebih masuk ya, karena mereka mungkin pakai bahasa mereka yang bisa dimengerti ya, anak-anak sekarang bahasa gaul seperti itu,
1: bahasa gengsi
0: jadi mereka bisa menjadi kelompok pendidik sebaya seperti itu ya, peer education istilahnya. Jadi itu harus kita latih ini remaja-remaja ini yang menjadi corong pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada teman-temannya. Kemudian kalau para tokoh agama, kami harapkan juga memberikan sosialisasi di mimbar-mimbar gereja atau mimbar masjid gitu ya, setiap hari Jumat, bagaimana ini kita harus mencegah ini daripada mengobati begitu ya, ini HIV/AIDS. Kalau kemudian ini untuk di komunitas, supaya diharapkan banyak masyarakat yang tahu bagaimana cara penularan, cara pencegahan HIV, sehingga untuk hoax itu boleh dihilangkan ya. Hoax artinya, oh ini karena kamu HIV, karena kamu ini penyakit hukuman, jadi kamu mendapat karma, ya, seperti itu. Jadi harapannya masyarakat boleh semakin mengerti dan juga memahami bagaimana cara penularan, bisa mensupport ini pasien juga ya. Jangan sampai stigma negatif itu disematkan pada pasien ya. Jadi masyarakat menjauhi ini untuk mau bertemu bergaul, mereka tidak mau lah. Ini yang kita harapkan masyarakat tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus selalu mendukung mereka untuk mereka boleh sehat kembali dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala, seperti itu ya.
1: Baik Ibu, sejauh ini untuk penderita HIV yang berada di Kabupaten Sumba Barat pada khususnya, apakah kebanyakan remaja atau seperti apa Ibu?
0: Ya, kebanyakan ya usia produktif tadi, tapi ada juga yang ASN, pegawai ada juga ya, kemudian ibu rumah tangga pun ada ya. Jadi kenapa dia sampai ibu rumah tangga bisa sampai kena HIV? Ya mungkin dari pasangannya, suaminya yang merantau terus kemudian pulang, tapi bukan hanya membawa ini ya, uang dari si pekerja, membawa penyakit juga ya. Ini kan kasihan nih, ibu rumah tangga bisa kena HIV. Kemudian ada juga anak ya, anak bayi juga ada, dan juga anak usia sekolah juga ada ya, itu dari orang tua itu ya.
1: Baik Ibu, yang berikut bagaimana cara penyampaian edukasi HIV yang baik kepada remaja tanpa menimbulkan kesalahpahaman Ibu?
0: Ya, kita tentunya harus apa ya, istilahnya memahami situasi apa ya, mereka punya bagaimana cara ngomongnya secara baik supaya pesan yang kita sampaikan itu masuk ya. Jangan kita terlalu menggurui juga, terus kemudian bahasa perintah-perintah, tapi kita menggali, ibaratnya kita sebagai teman mereka ya. Gimana kalau pergaulannya selama ini, terus kemudian ada enggak yang sudah pacaran, punya pacar, terus apa yang dilakukan waktu kamu ini misalnya ada pacarnya, seperti itu ya. Jadi kita menggali informasi apa sih yang remaja sekarang lakukan, seperti itu. Terus kemudian kita berikan informasi apa yang boleh dan tidak boleh, terus bagaimana kita mencegahnya, seperti itu ya, dari penyakit menular seksual maupun dari penyakit HIV/AIDS, seperti itu ya.
1: Baik Ibu, program apa saja Ibu yang sedang dijalankan di Dinas Kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di tahun ini Ibu?
0: Jadi programnya kami secara rutin yaitu screening atau deteksi dini pada kelompok berisiko, yaitu ibu hamil, kemudian warga binaan pemasyarakatan di lapas, kemudian daripada ini screening juga untuk pasangan, ya, pasangan berisiko itu di screening, kemudian ya yang bisa ini kelompok YLSL atau laki suka lelaki, wanita pekerja seks, ya, wanita pria waria seperti itu ya, kita screening. Terus kemudian yang sosialisasi yang terus menerus pada di desa maupun di sekolah-sekolah ya, sosialisasi. Terus kemudian penyediaan obat antiretroviral virus yang gratis ya, obatnya kita memang minta setiap bulan itu ke provinsi, dinas kesehatan provinsi, dan mereka kirimkan di dinas kesehatan kabupaten, dan selanjutnya kami distribusikan ke puskesmas maupun ke rumah sakit yang sudah ditetapkan tadi. Untuk berikutnya jadi yang 7 puskesmas lain yang akan kami latih tahun ini secara bertahap ya, supaya tenaga kesehatan kita bekali dulu, mereka punya kompeten untuk mendeteksi dan juga memeriksa dan mengobati, sehingga seluruh puskesmas Kabupaten Sumba Barat ini kalau bisa ya mereka bisa memeriksa dan ada obat di setiap puskesmas seperti itu ya.
1: Baik Ibu, lalu yang berikut untuk screening, apakah dari Dinkes turun langsung ke lapangan atau seperti apa Ibu?
0: Kalau screening itu obatnya atau reagennya kami distribusikan ke seluruh puskesmas, walaupun yang dilatih tadi baru 3 ya, tetapi 7 puskesmas lain ini juga melakukan screening. Jadi kami bekali semua, kami untuk reagennya, rapidnya itu ada semua di 10 puskesmas, dan mereka tahu cara pemeriksaannya. Kalaupun nanti waktu pemeriksaan yang reagen pertama hasilnya reaktif atau positif, otomatis mereka akan memberitahukan ke kami untuk minta reagen kedua, reagen ketiga ya. Karena untuk menegakkan diagnosa ini dia positif atau reaktif HIV itu harus melalui reagen 1, reagen 2 dan reagen 3 seperti itu. Kalau dia hasilnya positif semua atau reaktif ya itu berarti sudah benar-benar positif HIV seperti itu ya.
1: Baik Ibu, lalu yang berikut bagaimana strategi Dinas Kesehatan menjangkau kelompok berisiko tinggi Ibu?
0: Ya, strateginya otomatis kami Dinas Kesehatan menggandeng ya, gandeng berbagai macam organisasi profesi lewat Ikatan Dokter Indonesia ataupun lewat ini PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, atau lewat IPI, Ikatan Bidan Indonesia, dan lewat organisasi-organisasi profesi ini mereka bisa menyuarakan otomatis perpanjangan tangan pemerintah untuk bisa meningkatkan screening, tracing ini ya pada kelompok-kelompok berisiko. Kemudian juga kita menggandeng ini NGO atau LSM, misalnya Stimulan atau Save the Children, dengan dana mereka, mereka bisa turun lewat program mereka, kita titipkan juga untuk bisa menjangkau dari kelompok-kelompok berisiko tinggi yang memang kami belum bisa dapat menjangkau ya karena keterbatasan dana dan sebagainya seperti itu ya.
1: Baik, yang berikut bagaimana kolaborasi antara Dinas Kesehatan dengan rumah sakit, organisasi masyarakat dan lembaga lainnya Ibu?
0: Ya, kolaborasinya kami sudah terjalin ya, walaupun belum optimal sekali ya. Jadi kolaborasi ini mungkin tahun ini bisa kami lebih tingkatkan lagi kolaborasinya. Jadi lewat nanti pertemuan secara berkala, lewat evaluasi program HIV/AIDS di Kabupaten Sumba Barat, kami mengundang daripada lintas sektor, tokoh masyarakat, tokoh agama, supaya inilah yang menjadi permasalahan di Kabupaten Sumba Barat. Memang kalau dilihat angkanya kecil dibandingkan kota-kota besar ya, yang orang dengan HIV/AIDS atau orang yang AIDS ini, tetapi itu kan yang baru kelihatan, kan fenomena kayak gunung es ya. Jadi kelihatan yang di puncak ini kecil gitu, tapi yang di dasar lautnya ini sangat besar gitu ya, fenomena gunung es. Jadi ini yang perlu menjadi keprihatinan kita bersama, bahwasannya screening kita juga perlu ditingkatkan dan tentunya menggandeng seluruh ini stakeholder atau lintas sektor yang ada di Kabupaten Sumba Barat seperti itu.
1: Ya, yang berikut apa sih target yang ingin dicapai pemerintah daerah dalam pengendalian HIV/AIDS beberapa tahun ke depan, Ibu?

0: Sekarang saya tidak perlu bayar mahal-mahal sewa desainer untuk mendesain ruangan lagi. Cukup pakai Dola saja. Pertama, klik tombol buat gambar. Pilih gambar yang ingin kamu edit, lalu tuliskan instruksi yang kamu butuhkan di kolom teks. Hasilnya luar biasa banget. Yang paling penting, semuanya 100% gratis. Coba Dola sekarang juga.
1: Ya, yang ingin dicapai pemerintah daerah tentunya yang pertama kita tingkatkan angka deteksi dini atau screening ya. Makin banyak yang di screening akan kita makin tahu berapa sebenarnya kasus kita yang ada di Kabupaten Sumber Barat. Terus yang kedua yaitu meningkatkan kepatuhan obat ya, supaya yang sudah terdeteksi positif tadi mau minum obat secara teratur seperti itu ya. Terus kemudian yang ketiga kita mengurangi penderita yang mangkir minum obat ya. Ketika mereka sudah minum obat misalnya 1 bulan 2 bulan mereka tidak mau lagi minum obat karena merasa sudah enakan badannya seperti itu ya. Jadi ini mengurangi ataupun meniadakan penderita yang mangkir minum obat ya. Terus kemudian berikutnya supaya kita memutuskan transmisi atau penularan kepada masyarakat yang sehat ya. Jadi kalau bisa memutus transmisi atau penularan dari pasien yang ya HIV kepada warga yang sehat seperti itu ya. Harusnya nol penularan seperti itu ya.
2: Baik Bu, yang terakhir sebagai penutup atau closing kita di pagi hari ini, apa sih pesan Ibu kepada masyarakat agar semakin peduli terhadap pencegahan HIV AIDS dan tidak memberikan stigma negatif kepada orang dengan HIV, Ibu? Silakan.
1: Iya, jadi slogannya itu kalau di HIV itu jauhi virusnya bukan orangnya ya, ya jadi virusnya itu harus kita batasi, harus kita istilahnya matikan, tetapi jangan orangnya yang kita jauhi ya. Jadi stigma negatif terhadap orang dengan HIV/AIDS itu harus dihilangkan karena mereka juga punya hak untuk hidup dan punya hak untuk hidup sehat seperti itu dan produktif kembali. Jadi perlunya kita memberikan sosialisasi yang baik, mendukung juga ini pasien yang HIV ini dengan baik ya. Jadi jangan kita kucilkan mereka ya. Kita harus hoaks yang berita hoaks tentang ini orang yang HIV itu harus kita tiadakan sehingga kita boleh mensupport mereka sehingga mereka boleh layak untuk hidup sehat kembali ya. Seperti itu.
2: Ya, baik Ibu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu bersama kami di Sumba pagi ini ya. Dan juga pendengar, demikian dialog kesehatan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada narasumber dari Dinas Kesehatan, epidemiolog kesehatan Ahli Madya atas informasi dan edukasi yang sangat bermanfaat. Semoga perbincangan ini semakin meningkatkan pemahaman masyarakat ya tentang HIV dapat dicegah, dideteksi sejak dini melalui pemeriksaan serta dikendalikan dengan pengobatan yang teratur. Mari bersama-sama menghilangkan stigma terhadap orang dengan HIV ya, karena dukungan keluarga dan masyarakat merupakan bagian penting dalam keberhasilan pengobatan dan peningkatan kualitas hidup mereka. Saya pamit undur diri, sampai bertemu kembali pada dialog kesehatan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat untuk kita semua.

Tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja, di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto, Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

Ya, FM 96,9 MHz sekarang bersama saya Naomi di Lintas Subah siang, enggak pada pukul 17 dan waktu sudah menunjukkan pukul 17 dan benar saya Naomi yang bertugas di siang hari. Mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya enggak pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sekali pendengar saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Dan setelah itu pendengar kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti Warta Berita Daerah Korwil 6.

0: Jakarta, NTT Sore Berjaringan, Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang edisi Rabu 8 Juli 2026. Dua informasi pengisi aneka berita sore ini. Program Jaminan Kesehatan Nasional berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018-2019. Festival Lama Holot yang telah 3 tahun berturut-turut masuk dalam program Karisma Event Nusantara. Inilah aneka berita daerah. Masuk kami inilah Warta NTT Sore berjaringan selengkapnya bersama saya Erika Gultom. Pangdam 9 Udayana Bali melalui Kasrem Korem 161 Wirasakti Kupang Kolonel Infantri Albertus Yustina David Alam melonsing karya bakti besar TNI AD yang akan dilaksanakan Kodim 1618 TTU selama 2 bulan untuk membangun jembatan beton, sumur bor, kapela, renovasi sekolah, panti asuhan, serta pembagian sembako dan pengobatan gratis bagi masyarakat terpencil di TTU. Laporan Steph Kosat.
2: Melalui Kasrem 161 Wirasakti Kupang, Kolonel Infantri Albertus Yustina David Alam resmi meluncurkan karya bakti besar yang akan dilakukan oleh Kodim 1618 TTU meliputi pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat, jembatan beton sebanyak 2 unit, sumur bor, MCK, rumah ibarat atau kapela, renovasi sekolah dan panti asuhan. Peluncuran karya bakti besar itu dilaksanakan di kantor Camat Memuti, Kabupaten TTU. Kasrem Korem 161 Wirasakti Kupang, Kolonel Infantri Albertus pada kesempatan itu mengatakan bahwa TNI akan selalu hadir untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan TTU, sehingga kegiatan tersebut akan menjadi jembatan emas supaya memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat.
3: Baik fisik maupun non-fisik, tadi secara sepintas kita dengar laporan dari penyelenggaraan tadi, ada 2 jembatan beton, kemudian 20 RTH, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan pembangunan kapela, ada pembangunan kapela, dan jumlah itu akan tersebar di seluruh ataupun di beberapa tempat di Kabupaten TTU dalam hal ini. Kemudian nanti seiring dengan perkembangan juga masih ada kemungkinan karena ada penambahan-penambahan titik manakala nanti dirasa masih diperlukan atau dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian. Tambahan sedikit dari saya, memang air mungkin di daerah sini merupakan hal yang sedikit susah, krusial. Jadi kita TNI AD dalam hal ini berusaha untuk bisa memberikan sumber air bagi masyarakat, di mana tadi untuk tahap ini kita siapkan 20 titik, tapi nanti ke depannya mungkin nanti sesuai dengan kebutuhan akan kita usahakan juga untuk bisa membantu dalam hal ini baik TNI AD maupun nanti kita bekerja sama dengan instansi ataupun lembaga-lembaga lain yang ada di sekitar kita. Pada intinya adalah kita berusaha hadir untuk mengatasi kesulitan rakyat di Kabupaten TTU. Jadi pada intinya anggaran ini bersumber dari TNI Angkatan Darat, dari Mabes TNI AD. Nah, namun dalam anggaran itu juga ada kolaborasi dari berbagai instansi maupun berbagai pihak yang terkait, dan juga terutama dari pemerintah pusat juga memberikan perhatian melalui Angkatan Darat untuk membantu kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten TTU.
1: Program Jaminan
2: Dandim 1618 TTU Letkol RM Bambang Herianto Esos menyampaikan bahwa Kabupaten TTU wilayahnya sangat luas tetapi masyarakatnya sangat kesulitan soal air bersih, sehingga pihaknya membangun sumur bor sebanyak 20 unit supaya membantu mengatasi kesulitan air bersih yang dialami masyarakat. Sumur bor dimaksud akan dibangun tersebar di daerah-daerah yang sangat susah mendapatkan akses air bersih. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Program Jaminan Kesehatan Nasional berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018-2019. COVID-19 serta melindungi kurang lebih 16 juta penduduk dari resiko jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan. Laporan Alotani.
4: Berkontribusi sebagai pelindung kesejahteraan sosial dalam hal ini mencegah kemiskinan sekitar 7-8,1 juta penduduk diselamatkan dari jatuh ke situasi kemiskinan dari tahun 2018 sampai 2019.
5: Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihatin Pujo Waskito pada Kamis kemarin menjelaskan, kajian tersebut juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% kepesertaan program JKN mampu meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71% sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan angka harapan hidup mencapai 3 tahun dan produktivitas masyarakat. Menurut Pujo, manfaat program JKN tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial nasional. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, program JKN berkontribusi terhadap peningkatan produk domestik bruto PDB nasional hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta memberikan dampak ganda pada sektor jasa kesehatan, industri makanan dan minuman, serta layanan sosial.
4: Dampak dari program JKN terhadap perekonomian dan kesejahteraan adalah utama dari perekonomian adalah peningkatan PDB besar Rp129 triliun. Ini adalah angka perhitungan 2 kali lipat banding tampak juga. Kemudian penciptaan lapangan kerja sebesar 3,5 juta, dampak multiplier 3 sektor utama, yaitu jasa kesehatan, industri makanan minuman, dan layanan sosial. Kemudian juga berkontribusi sebagai pelindung kesejahteraan sosial, dalam hal ini mencegah kemiskinan.
5: Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianti, menyatakan bahwa ketahanan pembiayaan program JKN merupakan kunci dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif. Menurutnya, pembiayaan kesehatan tidak dapat dipandang sebagai beban semata, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun modal manusia yang sehat, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
6: Dengan kondisi ekonomi sekarang yang seperti ini, kita menjaga agar jaminan kesehatan nasional ini berkelanjutan, karena itu berkaitan dengan kita semua ya. Menurut kami, secara ekonomi, kesehatan itu sangat penting sekali. Ekonomi gak akan jalan kalau kita gak sehat ya, Bang. Kami di sini memandang bahwa sistem kesehatan yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif ini perlu kita jaga bersama.
5: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan bahwa penyelenggaraan program JKN juga merupakan upaya negara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam penyelenggaraan program JKN, mulai dari peningkatan kualitas layanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola. Dari Kupang,

0: Festival Lama Kolot 2026 resmi ditutup di Pantai Bulan Lole oleh pada Sabtu 4 Juli 2026 lalu. Pemerintah Kabupaten Lembata berharap festival yang telah 3 tahun berturut-turut masuk dalam program Karisma Event Nusantara KEN mampu terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Penutupan festival dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Wuwur, mewakili Bupati Lembata. Seremoni berlangsung meriah dengan penampilan tarian daerah, tarian kreasi, serta penarikan undian berhadiah yang disaksikan masyarakat. Dalam sambutannya, Jack Wuwur mengatakan, Festival Lama Kolot yang sejak 2024 masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara harus terus menjadi momentum terbaik yang memberi dampak bagi pembangunan Lembata sekaligus memastikan sektor pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melestarikan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Ia menambahkan, festival merupakan bagian dari aksi nyata yang mendukung program prioritas pemerintah Kabupaten Lembata menuju daerah yang maju, mandiri,
1: dan adalah saing. Bagian dari aksi-aksi implementatif untuk secara bersama-sama dengan prioritas unggulan lainnya menjadi penggerak perubahan di tengah masyarakat. Festival Lama Kolot yang adalah salah satu event yang secara berturut-turut masuk dalam Karisma Event Nusantara sampai dengan tahun 2026. Sejak terpilih pada tahun 2024, teruslah menjadi momentum baik dan berdampak.
0: Melalui tagline Satu Lama Kolot untuk Indonesia dan Dunia, festival ini diharapkan semakin memperkuat semangat persatuan masyarakat Lama Kolot, sekaligus memperkenalkan potensi budaya dan wisata Lembata ke tingkat nasional maupun internasional. Festival Lama Kolot 2026 melibatkan pelaku UMKM, pengrajin, penenun, dan pelaku pariwisata lokal, serta menghadirkan wisatawan mancanegara. Selain pameran produk UMKM, rangkaian kegiatan juga mencakup kunjungan ke sejumlah desa wisata, seperti Dapur Alam Atakore, Kampung Atawolo di Desa Lusilame, Kawasan Wisata Mangrove di Desa Murona, serta Kampung Adat Lamagute. Selain itu juga digelar Cokso Budaya dengan tema eksistensi budaya Lama Kolot di era digital. RRI ND Nikolaus Makumiri melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Pemerintah bersama masyarakat mulai membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan segera berubah menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Laporan Andri Iskandar.
3: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
4: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di jalan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
3: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
5: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini. Dan Aulad Tima adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini ketong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Nah ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggalan.

0: itu di hutan lukar.
1: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat, buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat, dalam ini bapak mama kelompok tanah.
2: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian, ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
3: Bawaslu Kabupaten Malaka menekankan pentingnya menjaga akurasi data pemilih melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan guna cegah data pemilih tidak valid di pemilihan mendatang. Laporan Ano Suarez.
4: Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Malaka menekankan pentingnya menjaga akurasi data pemilih melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar persoalan data pemilih yang tidak valid seperti pemilih tidak dikenal maupun pemilih baru yang belum terverifikasi tidak kembali terulang pada pemilu 2029 mendatang. Ketua Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Malaka, Hilarius Briasuri, menyampaikan hal tersebut usai mengawasi rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2026. Menurutnya, Bawaslu melakukan pengawasan langsung terhadap proses pemutakhiran data yang dilaksanakan KPU agar seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi dan menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan. Bawaslu juga mengingatkan agar temuan data pemilih yang tidak dikenal maupun belum terverifikasi pada pemilu sebelumnya tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan pemilu mendatang.
5: Kita menekankan supaya jangan mengulangi apa yang menjadi kejadian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, khususnya data pemilih yang kemarin-kemarin, soal data pemilih yang mungkin masih terdata seperti data pemilih yang tidak dikenal atau data pemilih ya, baru yang mungkin saja belum kita ketahui. Maka hari ini kita kelirkan supaya ke depan untuk pemilu 2029 bahkan pemilihan ke depan tidak terjadi seperti yang kita harapkan.
4: Dalam rapat pleno tersebut, KPU Kabupaten Malaka menetapkan sebanyak 160.165 pemilih pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2026. Jumlah pemilih yang bertambah selama kurun waktu 6 bulan terakhir. Karena itu, Bawaslu meminta KPU memastikan setiap pemilih benar-benar telah memenuhi syarat sebelum dimasukkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan.
5: Ya, tadi disampaikan dalam rapat pleno, kita menetapkan pada pemilih pemula, pemilih baru khususnya, bahwa pemilih baru itu benar-benar sudah memenuhi ketentuan, sudah melewati beberapa prosedur, atau pada intinya mereka sudah memenuhi syarat bisa dikatakan pemilih baru. Sehingga tadi dikatakan beberapa pemilih yang menjadi pemilih baru itu benar-benar mereka sudah memenuhi syarat baru kita masukkan sebagai data pemilih berkelanjutan.
4: Bawaslu juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga kualitas pemutakhiran data pemilih sehingga daftar pemilih pada pemilu 2029 semakin akurat, mutakhir, dan berkualitas. Kontributor Malaka RRI Atambua, Ana Suarez melaporkan.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program Jaminan Kesehatan Nasional berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018-2019. Festival Lama Holot yang telah 3 tahun berturut-turut masuk dalam program Karisma Event Nusantara. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Sekarang pukul 17.21 menit waktu Indonesia Tengah. Dengan berakhirnya Warta NTT Sore Berjaringan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selanjutnya ada rekan Vero yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
3: Kupang sore ini.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: RRI Kosa Tukupan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya azan maghrib untuk Kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pat

0: Nyatanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden, mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya Emmanuel of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax. Jadi

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Iya nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Seluruh negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi, masa sih? Kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini, produk lokal itu, kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya, ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu,
1: beli dong.
0: Beli trans.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang itu ngomong?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?

makhluk hidup lainnya juga akan terganggu. Kalau terumbu karang rusak, maka rantai makanan akan terganggu, dan kalau dibiarkan kerusakan semakin parah, maka hewan-hewan laut yang hidup di wilayah tersebut akan mati atau punah. Menjaga kebersihan sungai, pesisir pantai, tidak mengambil karang dan terumbu karang.

0: Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filer budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.
1: Halo. Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.
1: Udah lulus tapi masih bingung juga minimo kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi pertama ada di NTT dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Sumber Daya Akuatik. Dan untuk program S3 Teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi, sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual-beli, sewa-menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibak utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu de makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang, aduh iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu eh. Bukan tapi bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kete harus dengan tulus, bukan karena malu. Kete dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

0: Dan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Lebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: gratifikasi itu gimana, Pak? Paling bisa dijelaskan.
7: Apa itu tadi, Pak? Yang dicer, Pak?
8: Ya, ditanya baru identitas saja.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil. Bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
9: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
6: Pertama, ya. Tapi ini dipikir sebagai tersangka kan, Pak?
8: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
6: Tugas.
8: Dari siang, ya.
9: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
10: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya. Kita
11: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
10: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
11: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
12: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jarang. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada dua kali pengiriman, ya? Dua kali pengiriman.
11: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih, menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI. terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
7: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi
13: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17

0: Mungkinkan kami juga berharap mendapatkan dukungan dari bapak-bapak dan ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
2: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
1: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
5: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
4: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya, awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
5: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayantoni Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
6: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
5: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang. Program Cetak Sawah Baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi,

0: unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
1: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di Jalan Cepat Sawah Baru itu, maka perlu diselesaikan nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain. Berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
0: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
2: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini. Dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar. Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini Bapak Mama, kelompok tanah.
0: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stutter melaporkan.
4: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karning, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
5: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan electronic system. Itu satu.
4: Karim mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial, menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
6: In species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
7: Sama yang saya katakan, tidak sama.
4: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
8: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI mengandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
9: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach. Head coach untuk timnas yang kami bawa dari Spanyol. Supaya karena ini olahraga baru kita mencari coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan mempunyai target, punya strategi. Atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana ya, selama 2 bulan, 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
8: Ketua Umum PBPI Galih Muntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
10: Saya jujur ya, persis kayak di Qatar tahun lalu, karena di Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, gak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma. Kok saya punya feeling? Salah satu dari yang mereka kok kayaknya, ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya gak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
8: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIV World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI, terus mengikuti.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: satu kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Kupang malam ini.

Swastiastu, selamat malam pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada, khususnya umat Hindu Sdharma. Pada kesempatan kali ini kembali saya Pancami Taruna Sulistyo Samosir akan menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan membawakan topik Brahma Widya, Teologi Ketuhanan dalam Hindu. Sebelumnya marilah kita bersama-sama mencakupkan tangan kita seraya menyatukan karsa, rasa dan cipta kita kepada Sang Brahman, Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga atas asung kerta waranugrahnya, seluruh isi jagat raya ini dalam keadaan yang senantiasa seimbang dan sejahtera. Om Awiknamastu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha, Om Samaniwa Akuti Samana Hrdiyaniwa, Samanastu Umanoyatahwa Susasati, Om Anubodha Kertawiyantu Wiswata. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga atas berkenanmu tiada suatu halangan bagi hamba memulai mimbar ini dan semoga berjalan dengan baik. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, tuntunlah kami agar sama dalam tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran hingga dapat hidup bersama dalam sejahtera dan bahagia. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak Ibu Saudara Umat Sdharma dan para pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada, Brahma Widya atau Teologi Ketuhanan Hindu adalah ilmu pengetahuan untuk memahami Tuhan dengan berbagai jalan, cara, paham atau ajaran agama. Salah satu sloka kitab suci Bhagavad Gita memberi petunjuk, yaitu dari mana saja dan dengan cara apapun manusia mendekatiku, akan kuterima. Jadi teologi bukanlah hal yang baru dalam kasanah pengetahuan Hindu. Brahma Widya memiliki cakupan yang luas, meliputi bidang pengetahuan dan kepercayaan yang luas sebagai teologi kasih semesta. Kitab Brahma Sutra menuntun untuk melakukan penyelidikan ke dalam Brahman sebagaimana disebutkan dalam bab 1 sloka 1. Penyelidikan ke dalam Brahman harus dilakukan. Swami Wireswarananda mengatakan bahwa penyelidikan atau pencaharian itu dianggap sangat penting karena ada ketidakpastian mengenai hal itu dan kita menemukan berbagai pandangan yang berlainan bahkan bertentangan mengenai sifat-sifatnya. Agar kita dapat memperoleh pengetahuan tentang Brahman atau Tuhan, maka dia Tuhan harus memiliki kriteria atau beratribut. Jika Tuhan itu tidak beratribut, maka Tuhan itu tidak dapat dijangkau. Brahman atau Tuhan yang tak terjangkau oleh pengetahuan manusia itu masuk dalam wilayah pengetahuan para widya. Pada wilayah itu, pengetahuan tentang Brahman atau Tuhan itu disebut pengetahuan nirguna Brahman, dan pengetahuan tentang Tuhan yang beratribut masuk pada wilayah teologi saguna Brahman. Pada wilayah teologi saguna Brahman muncul simbolisasi. Bapak Ibu Saudara Umat Sdharma dan para pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada, objek pertama dari Brahma Widya atau teologi adalah Tuhan. Tuhan dalam pengertian pertama adalah Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga Tuhan didefinisikan berada pada wilayah yang tanpa batas atau transendental. Pada wilayah ini manusia tidak mungkin mampu membatasi Tuhan yang tak terbatas. Tuhan dalam wilayah ini dalam teologi Hindu disebut konsep teologi nirguna Brahman, yang tidak berwujud, tidak memiliki nama, dan tidak dapat dibayangkan sebagai sesuatu apapun. Sebab Brahman bukanlah ini, bukanlah itu, atau neti-neti. Istilah barat impersonal God atau acintya diartikan sebagai sesuatu yang terpikirkan oleh manusia. Dalam Brahma Widya, pada wilayah ini tidak mengizinkan pemujanya untuk membayangkan Tuhan sebagai apapun. Sangat sulit untuk membayangkan bagaimana cara untuk memuja Tuhan yang tak terbayangkan. Dalam Bhagavad Gita,
bab 10 seloka 2 dan bab 12 seloka 5. Dengan Lukas menggambarkan wilayah Tuhan yang nirguna Brahman. Para dewa maupun resi agung tidak mengenal asal mulaku, sebab dalam segala hal aku adalah sumber para dewata dan resi agung. Lebih besar kesulitan orang yang pikirannya terpusat pada Tuhan yang tak termanifestasikan. Sebab Tuhan yang tak termanifestasikan sukar dicapai oleh orang yang dikuasai oleh kesadaran jasmani. Wilayah nirguna Brahman adalah wilayah di mana Tuhan berada pada ruang yang tak terbatas. Oleh sebab itu, tidak mungkin orang yang memiliki pengetahuan yang sangat terbatas untuk membatasi yang tak terbatas. Dalam konteks teologi nirguna Brahman, tidak ada orang yang kafir, tidak ada orang yang tersesat, dan tidak ada orang yang menyesatkan. Pada wilayah teologi, inilah sesungguhnya seseorang dan semua orang yang mengaku percaya dan yakin atau beriman kepada Tuhan untuk tidak boleh menistakan keyakinan atau iman orang lain. Segala puja dan puji baginya dapat disampaikan dengan cara apapun. Saguna Brahman. Definisi Tuhan bukan sebagai sesuatu, tidak berwujud dan tidak ada kesamaan dengan apapun. Dan hal ini akan menjadi masalah yang sangat besar bagi umat manusia, karena manusia tidak akan dapat membayangkan atau memfokuskan pikirannya pada sesuatu yang tidak berwujud apapun. Dari itu muncullah lambang Omkara, Aum atau Om, dan hal ini dibenarkan oleh kitab Bhagavad Gita, Sloka 25 bab 10. Aktivitas pemujaan persis seperti orang yang akan memanah. Jika pikirannya tidak terfokus pada apa yang akan dipanah, maka sasaran pemujaan akan meleset. Demikian pula hakikat Tuhan sebagai objek yang disembah oleh manusia. Dan untuk itu Tuhan melalui orang bijak atau orang suci berkenan menganugerahkan kepada manusia suatu identitas atau simbol beliau berupa suara dan suara. Itu kemudian diabadikan dalam aksara atau huruf yang selanjutnya menjadi susunan huruf alfabet atau abjad. Dari sekian banyak aksara yang diabadikan, hanya 3 aksara yang mewakili semuanya itu. Yang pertama adalah huruf A, yang karena artikulasinya yang menyebabkan mulut membentuk mulut dalam posisi terbuka, yang mirip dengan bentuk huruf V yang tertidur dan tergulung ke kiri atau ke kanan, atau lebih mirip dengan simbol matematik, yaitu tanda lebih besar dan tanda lebih kecil, di mana tanda itu sering diasumsikan sebagai sang pencipta, karena ada ruang yang terbuka atau kosong yang menjadi tempat bagi hadirnya ciptaan. Yang kedua huruf U, yang artikulasinya menyebabkan seolah mulut membentuk simbol union. Simbol ini diasumsikan sebagai saat pemeliharaan. Yang ketiga huruf M, yang jika digulingkan ke kiri akan membentuk simbol jumlah, yang membentuk mulut tertutup yang mengandung makna sebagai kondisi berakhirnya sesuatu, penutup atau peleburan. Ketiga simbol tersebut mengandung hakikat dari Trimurti, 3 manifestasi Tuhan yang mewakili dari seluruh manifestasi. Tidak ada kata-kata dari bahasa apapun yang dapat mewakili seluruh manifestasi Tuhan melebihi dari kata Aum. Wilayah teologi Saguna Brahma ini merupakan wilayah teologi yang mencoba untuk menggambarkan Tuhan sebagai yang memiliki atribut, antara lain Tuhan yang diberi nama sesuai dengan peran atau fungsinya, makna atau warna sesuai dengan karakternya, dan rupa yang tak terhingga banyaknya. Tuhan sendiri meminta kepada manusia untuk menyaksikan bentuknya yang banyak sebagaimana di dalam sloka atau kitab suci Bhagavad Gita, bab 11 sloka 5. Saksikan kini rupaku wahai Partha, beratus-ratus beribu-ribu bentuk rupaku, berbagai bentuk dalam wujud yang suci dalam wujud dewata, dalam ribuan bentuk warna. Berdasarkan sloka tersebut, maka tidaklah salah jika manusia memahami Tuhan melalui atribut-atribut nama, warna dan wujud atau simbol. Chandra Bose dalam bukunya yang berjudul The Call of the Veda
mengatakan bahwa nama Tuhan dalam pikiran pun adalah suatu simbol yang sama, esensinya dengan gambar atau patung. Sehingga secara silogistik, tidak ada satu umat agama manapun yang sebagai pemuja patung. Sesungguhnya teologi-teologi semua agama berada pada wilayah ini. Sehingga jangan salah memahami, karena sesungguhnya tidak ada agama manapun yang umatnya memuja patung, atau gambar, atau wujud lainnya. Tuhan dalam pengertian sebagai Tuhan yang tidak boleh dibayangkan sebagai apapun. Nama Tuhan yang disebut sebagai Yang Maha Kuasa, sesungguhnya Ia telah dibayangkan sebagai person, atau oknum yang berkuasa. Namun Tuhan yang disebut sebagai Yang Maha Pengasih, sesungguhnya Ia telah dibayangkan sebagai person yang pengasih. Jadi semua nama Tuhan ada definisi-definisi yang memberi batasan terhadap yang tak terbatas. Bapak Ibu Saudara Umat Sedharma dan para pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada, Tuhan berpribadi dalam ranah pengetahuan teologi Saguna Brahman yang menggambarkan bahwa Tuhan itu berpribadi atau personal God. Sesungguhnya Tuhan telah menjadi objek yang terbatas, yang dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu antara surga dan bumi. Juga dibatasi ruang karena dianggap berada di suatu tempat, yaitu surga. Tuhan sebagai personal God selanjutnya digambarkan sebagai pelaksana berbagai fungsi. Misal, Tuhan dengan fungsi sebagai pencipta alam dalam agama Hindu disebut dengan Dewa Brahma. Tuhan dengan fungsinya sebagai pemelihara dalam agama Hindu disebut dengan Dewa Wisnu. Dan Tuhan dengan fungsinya sebagai pelopor alam semesta dalam agama Hindu disebut dengan Dewa Siwa. Karena Tuhan adalah Maha Kuasa, maka Tuhan dapat dibayangkan seperti seorang Maharaja Diraja. Dalam agama Hindu digambarkan sebagai Dewa Indra, sebagai yang menguasai cinta. Dalam agama Hindu disebut Dewa Kamajaya dan Dewi Kamarati. Dalam wilayah teologi Saguna Brahman, masih terdapat rasa enggan untuk mengekspresikan Tuhan yang personal sebagai yang benar-benar personal. Karena di dalamnya ada berbagai pertimbangan, termasuk di dalamnya ingin juga memasukkan unsur Nirguna Brahman. Teologi personal God adalah wilayah teologi yang paling mudah untuk didekati oleh nalar manusia. Karena itu dalam wilayah teologi ini peran otak dan nalar atau akal menjadi sangat penting dan perlu dihargai. Akal yang dimaksud di sini adalah akal yang berada pada derajat yang sangat tinggi, berdasarkan atas kesadaran penuh. Tingkatan akal yang tertinggi yang mendapat limpahan dari Tuhan bisa menjadi pendukung dan penopang agama yang paling kokoh dan merupakan sumber keyakinan atau serada yang benar. Pada wilayah teologi Saguna Brahman dapat menjadi alasan bagaimana keberadaan macam-macam teologi dari dan dalam agama-agama, mulai dari pra-animisme hingga monoteisme dapat terjadi. Semua itu merupakan bentuk teologi sebagai jawaban atas persoalan teologis agama-agama yang pada akhirnya dapat menjadi konsumsi teologis umat manusia sesuai dengan situasi dan kondisi atau perspektif tempat, ruang, dan waktu. Klaim-klaim teologis atau sebagaimana yang paling lazim pada lingkungan penganut agama semistis hanya mengakui bahwa Tuhan agama mereka lah yang benar-benar Tuhan, sedangkan Tuhan agama lain adalah Tuhan-Tuhanan. Klaim-klaim semacam ini walaupun tidak 100% salah, namun dilihat dari kedewasaan spiritual, maka orang semacam itu masih masuk ke dalam kelompok orang yang belum dewasa secara spiritual. Klaim-klaim semacam itu lahir dari ruang atau kotak-kotak di mana penganut agama itu berada. Objek material teologi adalah Tuhan. Dengan menjadikan Tuhan sebagai objek material teologi, maka teologi berhadapan dengan objek yang sulit dideskripsikan, objektif, yang bersifat melampaui realitas atau superrealitas, atau bersifat abstrak, yaitu nirguna. Pada sisi lain, manusia berupaya sekuat mungkin untuk dapat memuja Tuhan. Maka secara metodologi teologi, Tuhan yang maha abstrak atau objek yang melampaui realitas direalisasikan melalui simbol-simbol yang berkenaan dengan sifat-sifat tertentu yang ada padanya.
Dengan demikian, Tuhan yang tak terbatas diberikan batasan-batasan tertentu demi kebutuhan manusia untuk melaksanakan hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan yang tak terbatas tidak dapat atau tidak mungkin dapat dilaksanakan sesuai dengan Bhagavad Gita bab 12 sloka 5. Sebab para dewa dan para marsi pun tidak mengenal Tuhan. Selanjutnya di Bhagavad Gita bab 10 sloka 2 juga disebutkan, jadi kehadiran Tuhan dalam Saguna Brahma semata-mata bersifat metodologis. Walaupun Tuhan dalam dimensi Saguna Brahma semata-mata bersifat metodis, namun di dalamnya terdapat semua kebenaran absolut, mutlak tak terbantahkan. Bapak Ibu Umat Sedharma dan para pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada, demikianlah mimbar agama Hindu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang mengambil tema Brahma Vidya, Teologi Ketuhanan dalam Hindu. Semoga kiranya dapat meningkatkan serada dan bakti kita terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata, izinkan saya menutup mimbar kali ini dengan mengaturkan Paramasanti. Om Dewa Suksma Parama Acintya Yanamaswa. Om Sarwakarya Prasidantam.

RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dakdikdukder, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dakdikduk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setuguh tugu Monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya.
1: Yes.
0: Kebayang gak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah Monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget, jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi.
1: Betul.
0: Merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini ya. Yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
0: tentunya produser.

0: Pokoknya cinta itu harus teguh, tunggu Monas. Ya, Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny, begitu.
1: Iya, begitu ya.
0: Iya kan, Dok? Benar.
1: Iya, iya, benar.
0: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih. Kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
1: atau gimana penyanyi? Ceritanya?
0: Gimana ini ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, yeah. Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
1: Oke. Okay.
2: Tahun 80, 85 itu kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, mudah-mudahan anak muda kan mau main rock gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo
1: kan. Oh, di Solo. Oke. Okay.
2: Ya,
1: okay.
2: Di Solo Surakarta ya, Solo Adiningrat.
0: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya. Lagunya seperti itu, apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena okay. karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
1: Okay. Ya gelas-gelas kaca ya, gitu ya.
2: Seperti eranya Bang Rinto
1: sama Mas
2: Arianto
1: ya. Ya,
2: terus
1: ya.
2: Kan gitu
1: ya, ya, ya,
2: terus
1: ya.
2: Gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, pop, tapi ya. Kita punya karakter sendiri ya, kita punya karakter sendiri.
1: Betul, itu yang paling.
2: Dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu.
1: Iya. Oh,
2: kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
1: Ah, oh gitu ya.
2: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli, Mas Arianto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu. Sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu, tetapi lagu itu tidak kita recording.
1: Oke. Okay.
2: Hanya sekedar untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
1: Oke, okay. Termasuk RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
1: Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo. Radio-radio swasta itu yang ada di kota Surakarta ya,
1: Surakarta
2: dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung, begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya, zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita okay. ciptakan gitu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya, model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu.
1: Kita
2: sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial. Ya, hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini karakternya seperti ini, berarti saya dapat inspirasinya dari mana.
1: Oke. Okay.
2: Nah, itu untuk mengawalin itu. Dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa dan lagu-lagu daerah. Karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi.
1: Oke. Okay.
2: Gitu loh, Mas.
1: Siap ya. Kalau begitu.
0: Luar
1: ini
0: biasa.
1: Karena memang very legend.
0: Betul.
1: Sangat-sangat legend. Yang nungguin juga sudah banyak gitu kan.
0: Nanya, ya.
1: Buat Anda suka mendengar yang pengen ikutan, langsung bisa telepon di studio ya. 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga. Voice note juga boleh. Betul. 0811-797-27912.
0: Yes.
1: Kita langsung ke Manado.
0: Manado.
1: Namanya Benny juga.
0: Iya. Sama ini Bung Benny.
1: Ada Bung Benny Jo. Selamat Bung Benny Jo.
0: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
1: Memori yang dulu karya anak bangsa Iksan. Iksan teroris.
0: Iya, ini beda. Kemarin bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
2: Silakan dong manajer pertanyaannya.
1: Ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Siap, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Beni sama nama ini tak Bung Beni, Bung Beni Jakarta dan Bung Beni Manado ini
3: kan. Ayo baik. Waalaikumsalam Bung Beni juga ya yang ada di Manado ya.
1: Ya, senama nih.
2: Senama.
1: Senama ini dengan tamu ya.
3: Bung Beni. Iya, Bung kebetulan
1: Beni. Kalau iya. Saya sih pakai Jo, kalau Bung Beni kan hanya Beni doang kan.
2: Beni doang. Oh iya. Ashar.
3: Iya, Mas.
1: Iya.
2: Silakan pertanyaannya
0: Bung Beni. Ya.
1: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Benar. Ini pertanyaannya, lagu adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
2: Atau
1: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
2: Okay.
1: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Siap. Ini nanti dijawab ya.
0: Siap ya, Bung Beni.
2: Iya, iya. Makasih Bung Beni.
0: Bung Beni.
2: Silakan
0: langsung dijawab
2: nanti aja.
3: Oh nanti.
2: Eh bang,
1: ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
2: Siap.
1: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali Bekerbaru.
2: Banyak kali.
1: Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Betul. Ke Bau-Bau. Bang Albert,
0: selamat malam.
2: Halo Bang Albert.
0: Selamat malam Bung Albert.
2: Bung Albert,
0: Sudah adakah
2: suaranya Bung Albert? Oh tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert.
0: Oh,
2: baik, coba kita lihat ini di, yang ada di
0: WhatsApp ya.
2: Mana by WhatsApp ya? Oke. Okay. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
0: Baik.
2: Kita jawab pertanyaan.
0: Yes.
2: Beni Jo.
0: Betul.
2: Tampaknya. Oh sebentar, ini coba kita terima dulu.
0: Ya.
2: Telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Bu Ana.
4: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
0: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan?
2: Iya ya.
0: Oh.
2: Mungkin di TV tambah Iksan.
0: Berarti saya
4: Kak Yudi, Bang Yudi.
2: Ada Tengku Safik.
0: Iya,
2: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
0: Selamat malam.
4: Ini Bang Beni Asar.
3: Ya, selamat malam gitu.
2: Iya. Apa yang mau ditanyakan silakan.
0: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
2: Betul.
4: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
2: Siap.
4: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
2: Aha. Oke, ada lagi?
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
2: Cinta bukan gusur ya.
4: Cinta tahun berapa itu?
2: Oke, udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
3: mewakili kata semuanya, hati ya. mewakili kata hati
4: semuanya apa, penghibur semua, bye-bye semua lagunya.
2: Siap, oke, okay, itu aja. Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
0: Woi, iya dong.
2: Tahu iya aja dong.
0: Tidak lekang
4: iya usia. Dong. Mana Mbak Itanya?
0: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan beliau kembali lagi menemani ruang
2: ini. Oke, okay.
0: Terhibur.
4: Salam Bu, salam dulu ya.
0: Boleh, silakan. Boleh.
4: Seribu peserta. buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
2: Oke.
4: Okay. Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
2: Siap, Rupa terima kasih.
4: Dinda dan semuanya sejarah terkecuali.
2: Okay.
4: Ya semoga sukses selalu
0: terima
4: ya.
0: Terima kasih.
2: Wah, sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti,
0: selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
0: Halo.
5: Salam kenal. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Siap. Ya. Langsung pertanyaannya.
5: Ya, semangat ya untuk semuanya ya.
0: Iya, terima kasih.
5: Ya. Siapa? Bang Benny.
0: Iya, betul.
5: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
2: Okay.
5: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang
2: okay.
5: Benny.
2: Oke.
5: Pernah menciptakan lagu Keroncong atau Seriosa Bang Benny? Itu aja.
2: Oke. Okay.
5: Yeah. Terus yang terakhir, apa ada nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
2: Oke. Okay.
5: Maksud ya, bagus ya.
2: Baik.
0: Siap, baik.
2: Terima kasih.
5: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar Ruang Rindu di malam ini. Terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Sama-sama.
2: Saya
5: sama
2: Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
0: Malam.
6: Selamat malam Bang Benny.
7: Selamat malam Mbak Tiara dari Kendari.
6: Ya.
7: Sehat selalu Mbak.
6: Ya, alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
2: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya Mbak Tiara.
6: Ya, pertanyaannya sedikit seperti ini. Dan Bang Benny kan pencipta lagu ya. Sejak berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja
2: penyanyinya? Okay.
6: Ya, mungkin itu saja pertanyaan
2: Siap.
6: Saya.
2: Siap.
6: Ya, terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya?
2: Betul. Sama Tengku Syafiq. Iya,
6: bersama pencipta Tengku Sapi.
2: Iya.
6: Selamat malam.
2: Malam
6: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari. Yes. Kita ke kemarin. Menjawab pertanyaan.
0: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
2: Oke, dari Bang Benny Jo. Ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetekus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
7: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, dari Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetekus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
2: Inarawi
7: Harus top dulu ya dari Jawa Barat ya. Tuh. Bandung itu dulu itu lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu.
2: Iya.
7: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetekus Endang Pak Ajiu ya dari Musika Studio.
2: Oh, okay.
7: Masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu ada penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetekus Endang. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetekus Endang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini yang nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, wow, untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti.
2: Karakter
7: vokalnya itu seperti apa. Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa?
2: Oke.
7: Intonasinya itu dia ada berapa oktaf ya? Dia
0: ilmu baru sih.
7: Berapa oktaf dulu dia? Misalnya satu setengah. Nada hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana? Gitu.
2: Oke.
7: Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh. Sudah kita pelajari. Langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetekus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Romaku.
2: Oke.
0: Begitu Mas. Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagunya akan dinyanyikan Hetekus Endang, seperti itu.
7: kita memang menciptakan khusus untuk Hetty Kosendang,
2: kan? Kan?
7: Khusus untuk Hetty Kosendang, sesuai dengan karakter vokalnya kenes-kenes kan gitu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Gak mungkin Hetty, ya ada juga di album Berdiri Bulu Rumahku yang slow ya, yang yang di satu album dengan Berdiri Bulu Rumahku misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, sukses juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang Berdiri Bulu Rumahku. Memang itulah karakternya Hetty itu ya seperti itu karakternya.
0: Berdiri ma itu pasti nada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
2: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Rumahku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu
7: atau nada dulu? Nada dulu. Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
2: Iya betul.
7: Bisa ada yang dulu. Ada yang kita bikin notasinya dulu. Ya,
2: oke.
7: Atau kita nemu liriknya dulu. Atau sekaligus.
2: Ya,
7: bisa sekaligus juga ada ya. Okay. Ya, jadi begini dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar-belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran-siaran di radio. Itu anggap aja hilang, lagu itu udah enggak terpakai.
2: Oke. Okay.
7: Hanya sekedar untuk bagaimana ya saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu A yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua.
2: Wow.
7: Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Rumahku, saya bikin lagunya insidental itu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh, kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang, berarti enggak jadi.
2: Oh gitu ya.
7: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini enggak klop. Karena lagu yang biasanya nih yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
2: Oke. Okay.
7: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja enggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain kan begitu Mas.
2: Siap.
7: Makanya saya selalu satu set. Waktu bikin Berdiri Bulu Rumahku itu satu set itu Mas. Jadi lirik, notasi sama beatnya sudah sekaligus kita.
2: Oh, oke. Okay.
7: Kita kita barengin gitu.
2: Yeah, yeah.
7: Itu sejarahnya.
2: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
7: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
2: 88.
7: Padahal ya, saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
2: 86. Oke. Okay.
7: 86. Ya. Jadi gini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama itu lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini.
2: Oh.
7: Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Benny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang artismu ada berapa kan gitu saya tanya.
2: Iya, gitu ya.
7: Artis saya ada si A, si B, coba bawa sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikinkan?
2: Saya
7: bikin.
2: Oke.
7: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela. Waktu itu ya ketemu Maya Angela, kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu, sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela,
2: okay,
7: itu pasti cocok.
2: Oh iya.
7: Tetapi
2: iya,
7: waktu
2: iya,
7: itu saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo Mas.
2: Oh oke, okay. Ya. siap.
7: Waktu itu bosnya itu Cipta Rekod itu nekat ya, kalau orang Jawa bilang ngeyel.
2: Iya.
7: Terus udah ini biar dinyanyiin sama Maya yang jelas saja. Tapi saya nggak yakin ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya Mas ya.
2: Iya.
7: Itu kurang ya. kurang
2: naik ya.
7: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
2: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu ya. Solo.
7: Solo.
2: Okay.
7: Terus Mukhlas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
2: Oh, dua lagu yang sama itu.
7: Dua lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cepet ya udah di versi duet aja ya ini yang saya mau kan itu tuh okay. Baru musik saya rubah sedikit baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno langsung begitu muncul
2: Maya Angela Safari,
7: dengan Adi Putra
2: okay.
7: Ya Mukhlas begitu Safari keluar Safari besok paginya wah langsung
2: boom gitu ya.
0: Itu Anikaria ya. Safari.
2: Anikaria Safari.
7: Oh iya, sama Anikaria Safari.
2: Edisut.
7: Ya.
2: Yeah. Emang tahu?
0: Tahu masih kecil itu.
7: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
2: Betul. Ya. Kau tercipta dari
7: Tuhan. Baru betul. Berhasil versi memang itu lagu ini memang di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan
2: oh, karena okay.
7: Zaman dulu kan nggak ada lagu duet kan jarang sekali
2: betul. Mas. Iya. Oke.
0: Alright.
2: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
0: Oke.
7: Iya. Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya. Saya
2: pop dangdut ya.
7: Pop dangdut. Ya. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
2: 93 ya.
7: Oke. Okay. 93. Rano Karno.
0: Nah, itu okay. Diciptakan.
7: Itu rilis 93. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
2: Iya.
7: Ngikut yang sebelum-sebelumnya yang
2: betul.
7: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut itu tahun 1989 ya, 9 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu mungkin ya sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedi Diana
2: kan, ya.
7: Itu kan pertama banyak kali
2: ya. Dangdut memang.
7: Pertama kali di Indonesia ini antara genre. Pop dude istilahnya itu
0: sukses
7: ya. Yeah.
0: Pop dude kalau dulu sekarang itu namanya hip dude.
2: Iya, ada hip
0: dude ya.
7: Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
0: Berarti dia, Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
7: Kolaborasi. Ya. Nah, karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya nanti mempengaruhi
2: okay.
7: Ya. Dulu kenapa nih jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok Mas Wah. Ini masih belum.
2: Enggak. Ini ya enggak zaman ini
7: Glodok. Kalau zaman di Glodok semua tahu semua itu. Era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan berarti ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mocok sendiri nge-group sendiri.
2: Terus gitu ya.
7: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Enggak bisa ketemu. Nah, satu berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop pencipta-pencipta pop ya sama musik termasuk sama orang-orang dangdut orang pop itu bisa nyatu. Gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
2: Oke. Okay.
7: Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut.
0: Orang dangdut juga butuh orang pop.
7: Termasuk musisinya.
2: Betul.
7: Siap. Itu baru masuk.
0: Luar biasa.
7: Ini terus, udah ini kita lanjut terus, lagi. Nah, kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
2: Iya.
7: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya Rano Karno itu. Cintaku Tergusur ya. Tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
2: Ya. Oh iya.
7: Artis-artisnya JK Record ya toh. Banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Satu butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana tapi yang beda kan gitu loh.
2: Beda-beda,
7: tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal tidak terlalu kedangdut kan gitu
2: oh,
7: tuh. Nah, okay. Itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini cobalah ke perusahaan yang lain. saya ketemu sama si Rano Karno. Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu tuh sebenarnya awal-awal liriknya tuh bukan Cintaku Tergusur, tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
2: Iya.
7: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran.
2: Siap.
7: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah.
2: Betul. Kan.
7: Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu.
2: Ya.
7: Itu Mas. Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno, ya sukses juga.
2: Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
8: Selamat malam Bung Yudi. Thank you.
2: Sama-sama.
8: Ya, selamat malam. Selamat malam juga buat Bang Benny.
7: Yes, ya, selamat malam.
2: Oh, Rahma. Silakan Bang Rahma.
0: Uni Rahma
2: Sumatera
0: Rahma.
2: Barat.
8: Ya, Sumatera Barat.
2: Siap. Silakan.
8: Ya. Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu cintanya Bang Benny nih ya.
2: Oke.
8: Terutama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
2: Betul.
8: Aku ingin seperti yang dulu. Ada tanah, ada cendamu, ada pandangan mesramu.
2: Siap, pokoknya Mbak Yani mewakili kata hati bener.
7: Iya.
2: Menjiwai.
8: Nyanyi di radio daerah di sini.
2: Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan?
0: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
8: Iya, pertanyaan sama Bang Benny gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Benny kan?
2: Betul.
8: Ini kan berdasarkan bayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta?
2: Okay, ya, duga ini ya.
8: Enggak. Kalau boleh dikasih bocoran berapa?
2: Siap. Ditunggu ya.
0: Iya.
2: Itu aja.
0: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup?
8: Yang kedua, saya masih ingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
2: Iya, siap, ditunggu nanti lagu-lagunya ya.
0: Tetap stay tune.
8: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
2: Iya.
8: Siap. Salam saya juga buat Bang Yudi sama Teguh Safik.
2: Iya, siap. Ya,
8: boleh saya salam buat ini ya?
2: Iya.
8: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawaki TV dan Pasar selalu.
2: Aduh, amin.
8: Terima
2: sama.
8: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
0: Malam.
9: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Budi Ismail dengan Mas Agus Sabah. Ya juga bintang tamu. Selamat malam.
2: Siap.
9: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Oke.
0: Pertanyaannya?
9: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas? Bagaimana?
2: Siap.
9: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana? Apa melalui teratur? Apa puasa dulu?
2: Oke.
9: Yang yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Dan? Bang Rano Karno.
2: Oh ya.
9: Tadi yang
2: ibu tanya. Siap. Oke.
9: Ya.
2: Oke.
9: Okay. Yang boleh.
2: Silakan. 3 orang.
9: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso, Benigno, Jadiba Putra Binda,
2: siap.
9: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
2: Oke. Okay.
9: Jakarta.
2: Terima kasih.
9: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
2: Baik.
9: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior di RRI Jakarta. Jarang-jarang tiba-tiba nongol kembali
0: nih, karena bintang tamu.
2: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
0: Selamat malam Ibu.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
10: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat ya. Bang Tengku ya. Juga.
0: Ya. Selamat malam juga Ibu. Selamat salam juga. Kenal. Ya.
2: Pertama-tama,
0: marilah
10: kita. Pertama-tama, tanya saya tunggu. Hah? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, nah. Memori lewat lagu.
2: Ya. Siap.
10: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi dia akan datang nih ya di jam sekarang kira-kira akan mengarang lagi enggak dan siapa kira-kira yang akan dipilih misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu.
2: Okay.
10: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
2: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
0: atau Tengku Syafiq.
10: Bisa juga. Bang Tengku juga bisa juga. Iya. Terus terserah Bang Benny, ya kan?
2: Okay.
10: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak Ibu.
10: Tetap sukses, tetap amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Merpati baik.
0: Bang Yudi, nanti kita Bang Yudi apa? Ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
2: Kenapa?
0: Dan ini paling banyak penelpon yang
2: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan kita catat pertanyaannya, kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
0: Oke.
2: Mimpi digigit ular.
0: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Ya,
1: mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Taminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Dan juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relay-nya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda,
0: Teteh Dinda,
1: Mang.
0: Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Sofi.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf ya. Yep.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Safik.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Ya, tapi tanya dulu lah, Yudi. Ya, apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safik.
1: Habaga, Teh, sehat. Alhamdulillah.
2: Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi sudah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu, baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Ya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi kok?
0: Iya, dong. Banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja
1: terus, dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
0: Iya.
2: Ya, siap. Biar lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asa.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu, Kakak Manu. Dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi,
0: iya,
2: Mas Benny. Terima kasih terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
0: Bye. Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam, Yu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Watago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
0: Iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
0: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, udah pernah simpanmu gak sih buat anak-anak kulit di Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke, okay.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya. Terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Okay. Itu
0: aja
4: sih gitu.
0: Siap.
4: Mohon maaf saya agak serak nih.
0: Agak serak ya?
4: Iya.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Benicio, Bapak Indi, kemudian juga Bapak Indi, Cengar Bone, dan semua yang menyiarkan rilis seluruh Indonesia. Waalaikumsalam, Bang Yudi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam. Ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Ashar.
5: Iya. Iya. Assalamualaikum Bang Benny. Asar selama apa Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu juga
5: iya,
0: Mas Prabu Batam.
5: Bang, iya, nggih.
0: Sehat-sehat selalu.
5: Bang Benny kan Bang Benny kan dari Solo. Yeah. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja Bang Benny.
0: Iya.
5: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia. Yang pertama, terus yang kedua, seorang agent kan Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9.
0: Iya,
5: gitu.
0: Siap, oke.
5: Okay. Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap, terima kasih. Pak
5: iya,
0: Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan halo, siapa ini?
7: Malam.
6: Iya, dengan halo, siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan.
7: Iya, benar sekali. Silakan. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
0: Mas Safik. Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam. Ibu.
7: Mas Benny Asar juga, selamat malam.
0: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya, sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan, saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Okay. Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis, saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
1: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus Gimana Ada Kamu, Di Situ Ada Aku, dari Hedy Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya,
7: ya,
1: betul. Bang
7: Benny juga ya. Iya. Pertanyaannya gini, itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini nggak sih?
0: Royalty
7: nggak sih
0: Bang Benny?
7: Ya saya penasaran gitu aja, soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik aja sih Mas Benny.
0: Ya, terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik IP di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Ya, selamat malam.
1: Malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
0: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya akan menonton lipcat ini Mas Yudi.
0: Ya, oke. Okay.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
1: Pakai topi.
8: Topinya
0: lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
1: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Siap.
8: Topiknya baju oen gitu
0: ya. Iya, silakan pertanyaannya.
8: Pertanyaan begini untuk Bang Benny.
0: Iya. Mm-hmm.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu?
0: Mm-hmm.
8: Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga? Bang Benny itu lupa tadi yang tanyain.
0: Oke, okay. Dua aja berarti ya?
8: Ya itu aja lah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap.
8: Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Sat.
8: Untuk siapa namanya?
1: Saya. Bang Syafiq.
8: Benny Jo.
1: Oh Benny.
8: Utara,
1: oh Benny Jo.
8: Tergaul,
0: sama okay.
8: Dan semuanya tetap
1: okay. Oke, okay. Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
9: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Iya.
9: Mbak Tiara dari mana nih?
0: Dari Kendari.
9: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptain lagu ya?
9: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
9: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Muklas sendiri. Terus Dewi Purwati, ada Sita Devi.
0: Siap.
9: Ya, terus ada Riana Andam Dewi. Banyak juga nih yang ini belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan begitu tuh. Masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
9: Kalau di ini terus kalau yang untuk pop dutnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba-coba bawain pop dut itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak pop dut itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau enggak mau suka enggak suka kan itu termasuk okay. Termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau enggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa.
0: Oh, oke. Okay.
9: Dan banyak lagi masih banyak.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
1: Ya.
9: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu mencipta lagu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya sudah ratusan lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita
1: produksi tapi
9: tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
9: Ya, terus
0: ada yang ceritanya lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
1: Iya,
9: tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
9: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Berarti memang relate ya.
9: Ada terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu itu Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan, ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata kebanyakan mewakili kata hati gitu tuh.
0: Lagu
9: sederhana, simple tapi itu benar-benar gimana ya, lagu itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu, benar-benar ini kejadian benar. Nah, seperti itu Mas.
0: Oke. Nah, pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
9: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya, sebentar. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slorok pelet istilahnya ya, slorok pelet itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan keroncong, cuma waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya bikin lagu keroncong lah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok cuma lemes aja kan itu, perengantuan kok nggak semangat
0: perengantuan ya. Gitu ya, oke.
9: Kok seperti itu, keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah
9: sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah, saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi, akhirnya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
0: pop dangdut keroncong,
1: dangdut keroncong.
0: Itu siap.
9: Terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Mengek itu. Saya memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan itu, dicampur ngepop kan gitu no.
0: Oh, jadinya gitu ya.
9: Jadi ada beberapa album yang sukses juga gitu.
0: Siap.
9: Ya, kalau orang Jawa berarti album enggak salah gitu. Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hit juga. Nah, itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
0: Gitu ya. Siap.
9: Sampai Pak Budi, Om Budi waktu RRI zaman RRI, saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong loh, padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
1: kita bikin baru ya,
9: kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya cuman
1: ya pakem-pakemnya ya, pasti
9: kita
1: masih
9: kan mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang
0: seperti apa. Itu aja. Uni Rahma, ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya, ada hitungannya beda-beda apa ya memang? Jangan orang biasa sama kayaknya, orang biasa.
1: Kayaknya jangan diomongin di sini ya. Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
0: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
0: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
0: siap mau, di Instagram ya. Atau di Twitter, di Instagram atau di apa gitu ya. Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Ada trik-trik khusus.

0: song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: cara.
0: Gabungan iya ya. Antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
1: Betul.
0: Antara notasi
1: lirik sama musik.
0: Ya. Itu sudah jadi kesatuan. Betul. Nah karena itu kan
2: paketnya itu,
0: iya paketnya itu. Jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
3: Oh, siap kalau
1: mengalir begitu
3: ya,
1: saja. Ya.
3: Tapi jelas nanti dibuka kursus ya. Berarti ya.
0: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu bikin lagu udah lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
3: Oh siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
0: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah enggak pilih-pilih lagi. Enggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu enggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
3: Oke. Okay. Siap
0: gitu, Mas.
3: Pertanyaan dari Tete Dinda.
1: Iya.
3: Tete Dinda, ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
3: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop. Tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu enggak sih?
1: Iya, benar.
0: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
0: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
3: Oh, oke.
0: Okay. Salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh bisa
1: menyatukan
0: supaya
1: ya.
0: Supaya bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu
0: dangdut ya. Istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mestinya bawain pop dangdut. Mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau enggak mau ya harus kolaborasi.
1: Iya.
3: Siap.
1: Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok.
3: Aha.
1: Nah, belum tentu memang enggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu ya biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
3: Ada cengkok.
1: Nah, Bang Ben itu menyatukan
0: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga
3: laku.
0: Tembus
1: dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
3: Siap. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
1: Ya.
3: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul.
3: Wah, ya, luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
1: dari
3: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan. Nah, sampai sekarang.
0: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan itu ya.
1: Masalah sampai akhir Ayu.
3: Namanya juga Ayu di Maluku.
0: Ayu, iya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
0: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi bawa apa namanya siaran begini pun ini
3: udah bikin lagu.
0: Sudah ide.
1: Sambil ngomong udah.
3: Oh, siap.
0: Jadi lagu.
3: Siap.
0: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
3: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
0: SPSI.
3: SPSI masih ya.
0: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil. Kenapa tidak saya besarkan sekali?
3: Iya kan enggak
0: kapasitasnya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemah dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu Mas, teman itu aja. Kalau untuk kaitan dengan organisasi
3: itu
0: yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
3: Siap.
0: Ini. Woy.

0: cuman itu aja.
1: Wah, cuman penting itu.
2: Ada Tawan di Singaraja.
1: Iya.
2: Kalau ada yang mengcover mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti kan?
2: Dapatkah royalti gitu ya? Mm-hmm. Bang Tua jadi saksi,
0: ya, yeah,
2: dan lain sebagainya.
0: Yeah. Ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, mm-hmm, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya paham, sekarang paham, ya saya, sekarang paham, juga sedang diperbaiki, ya, diperbaiki
1: sistem royalti kita,
0: royalti kita supaya yang sejahtera, berkeadilan dan semua para seniman, betul, itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja,
1: iya,
0: elemen-elemen lain juga lain, punya banyak.
1: Ya mungkin ya, pengisi-pengisi ya, posisinya ya, ya
0: sebagai okay, pencipta lagunya kan itu.
2: Okay. Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
0: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
2: Manual tetap, ya bikin
1: karena
2: lagu ya.
1: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
0: Iya. Jadi gini Mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual itu, atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu.
1: Iya.
0: Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, nggak ada pencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
2: Siap.
0: Gitu. Palsu.
1: Betul.
2: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Uh-huh. Ini cantik banget di masa itu. Ya kan Bang Benny?
1: Iya. Iya. Kayaknya gini Bang Benny.
2: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
2: Siap, karena saya juga ngefans sama
1: ini Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya
2: Bang Benny Ashar gitu ya.
1: Kau belahan
2: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Memorable, terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini
1: ya,
0: di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Ya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh.
1: Ya,
0: salam untuk Arso, Khaira dan Viola di Makassar Sulsel, semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya.
0: Belum pernah ya.
2: Saya ke Pangkalan malah sudah, ke Pangkalan.
0: Ke Pangkalan ya.
2: Madura di Pangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Sumenep.
0: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh.
1: Boleh.
0: Bang Safik ya, juga boleh, barangkali
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: Salam
1: boleh,
0: buat
1: boleh.
0: Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdul Rahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan
3: Abang
0: Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: ini.
0: Izin
3: aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh lama.
3: Luber jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi. Naik onta itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah Berdiri Bulu Rumahku terus Jack Dick Duker gitu. Itu sedang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup Kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, Stikes Perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah.
3: Dadah Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
0: Siap.
1: Dadah. Wah ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Ashar ini ya sudah kembali tentunya dalam pelantikan industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Edoret maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh iya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang Medan. Kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Bung
4: Benny Ashar ya.
2: Proyek-proyek
4: kedepannya.
0: Oke. Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
1: Selamat malam kata ya.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam ya. Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Nah, Mbak Ita lagi keluar kota. Oh, okay. Maka kita ke ekspor ini
1: lagi ya.
0: Safik kita import.
1: Import ya.
0: Kalau ekspor dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam berduanya ya. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam, iya. Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh Bang Benny gitu, semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Oh, semangat ya. Oke, siap, terima kasih.
5: Terima kasih. Oke, terima selamat kasih. Boleh kirim-kirim salam ya Mas Yudi ya.
0: Boleh, kirim pempe juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudhistira tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
0: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam di Mas Yudi. Oh, mana? Salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, okay, nanti diselamin ya, jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Nggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke okay deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau ya, apa itu
1: jenis vokal,
0: jenis vokal yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya,
2: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu. Itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja.
0: Kan gitu. Siap.
2: Cuman ya, karakter okay. Kebetulan karakternya Het itu membawakan lagu
1: agak sopran kan.
2: Iya. Ya. Pas kenesnya itu dapat.
0: Gitu. Oh,
2: sebenarnya iya, kan melihatnya iya. kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan.
0: Iya,
2: itu,
0: iya.
2: Itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau iya. Orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget. Sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya?
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Ashar. Kita bakal dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Taktil.
0: Kamu Taktil. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya?
2: Sebenarnya nggak beda.
1: Nggak beda?
2: Nggak beda, hanya kita ngikutin kan, ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Itu
2: ya kita ngikutin kok, ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang, kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya.
2: Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas. Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7, ya cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya, kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak cuman saya hanya kepengin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya,
0: sekarang. Oke, siap.
2: Ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepengin membuat sesuatu karya yang beda.
0: Beda.
2: Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya. Bagaimana kita untuk melahirkan ini istilahnya kan gitu aja.
0: Ini kita mau sebelum kita tutup kita ini ada dulu. Kenapa?
1: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
0: Oh gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam.

0: Selamat malam Benny, Mas Yudi juga, dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan ini, suara seperti ini kira... minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa
1: enak
2: nyanyi
1: nih. Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokalnya.
1: Vokal ya. Vokalnya bagus ya, Bang ya.
2: Iya. Kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikannya lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
1: sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
1: Nah, tapi kalau yang ini
2: nyanyi cocok nggak?
3: Cocok nggak? Oh, karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok nggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau
3: bagus.
1: Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya, kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Oh, siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya ini lagu ini?
2: Kalau zaman dulu yang cocok
3: karena ya nggak tahu ya Mas ya, karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu ya seperti si A ya si A kan gitu. Kalau saya nggak begitu senang misalkan wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya, nah itu nggak apa-apa.
1: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Punya warna sendiri ya. Berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
0: Ya. Teleponnya kalau gitu.
1: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini. Diarahkan ke warna vokalnya
2: betul. Tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih?
1: Kenapa?
0: Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu Mbak ini ya toh.
2: Sudah
3: tahu ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku udah tahu, coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
2: Enggak, bukan enggak cocok.
3: Iya, dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang Benny. Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus Ketika Dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas. Sukses. Nah itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut. Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah semua ngikut
1: Maya
3: bisa. Akhirnya semua ngikut.
1: Siap. Mbak Maya apa kabar? Lama gak ketemu ya.
0: Baik. Terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon. Aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya. Semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI. Tambah semangat, tambah maju, tambah. Luas lagi pendengarnya.
1: Oke.
2: Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya. Salam sehat.
2: Salam
1: sukses
2: sehat.
1: Terus ya.
2: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro2 ya.
2: Iya,
1: karena Pro2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang rati Pro2 itu.
1: Iya. Di atas saya gitu kan.
2: Iya,
1: selamat
2: iya.
1: malam Ruang Rindu Indi Bali menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih
2: Bali.
1: Bang Benny mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya supaya bisa melanjutkan kebersamaan kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
2: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
2: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
2: Terima kasih
3: saya sendiri.
2: Ya. Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
3: Baik.
1: Alright. Terima kasih demikian kebersamaan kita ya, di Ruang Rindu.
2: Saya Tengku Syafiq.
1: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mendengar kembali di Ruang Rindu di si Jakarta. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional bersama bintang tamu Benny Asyar dan juga Mas Yudi Ismail dan juga Tengku Safik tentunya. Sekarang ada Andi Satria yang akan menemani di Ruang Rindu hingga pukul 23 malam nanti. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung tentunya di 0811-7972-7912 atau juga di fix line kami ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Kita sudah terhubung dengan Bu Rika Yasa di Bogor. Halo, selamat malam Bu Rika.
1: Halo, selamat malam.
0: Apa kabar malam hari ini?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, alhamdulillah puji Tuhan. Untuk lagu yang ingin didengar pada malam hari ini silakan.
1: Ini dengan kakak siapa ya?
0: Andes Satria.
1: Oh, Andes.
0: Iya, halo. Ya. Salam kenal.
1: Iya, mau lagu I Feel Good boleh enggak ya?
0: I Feel Good. Iya. Sebentar dicarikan. I Feel Good-nya ini
1: nah. James Brown.
0: James Brown tentunya sebentar dicarikan dari James Brown I Feel Good. James Brown-nya pada malam hari ini iya. Belum tersedia.
1: Versi yang lain juga boleh.
0: Versi yang ya? Lain juga iya. I Feel Good-nya I Feel Good. Nah, itu dia belum tersedia yang versi lainnya juga. Maafkan. Okay. Ada mungkin lagu alternatif. Ya, maaf.
1: It's My Life.
0: It's Bon Jovi.
1: Yes, Bon Jovi.
0: Siap, disiapkan kalau gitu untuk berikan. Mungkin salamnya yang ingin disampaikan pada pendengar lain?
1: Salamnya buat pendengar setia Pro 1 FM dimanapun berada, ya. Buat ke Andes juga selamat bekerja dan buat diriku sendiri aja.
2: Satu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: nganggur jari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Bok menawane ya kan? Harusnya reti. Weh, tadi artis be kue mengko.
1: Artis dari Hong Kong.

0: Ngapain sih? Videonya udah selesai. Yeay, dikasih tahu gak percaya.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya.

tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Mengakhiri hari ini, sejenak kita lihat ke belakang, melihat tapak karya kita. Orang-orang berhasil dalam karirnya tidak hanya dengan keras hati, melainkan mereka juga bekerja keras yang percaya pada kemampuan dirinya. Waktu hanyalah ibarat pedang. Pedang yang jika digunakan dengan baik, pasti akan membawa keberuntungan. Tapi jika menggunakan waktu dengan buruk, waktu pasti membunuh kita. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik karena perubahan itu. Namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik lagi jika kita mau berubah. Selamat beristirahat, namun berpikirlah untuk mulai berubah mulai hari esok demi kebaikan diri sendiri, keluarga, Floba Mora tercinta, dan Indonesia.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka kas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
4: Wei Dideng Tian
0: salam kebajikan, yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
5: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari, kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun.

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Iya, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba edisi Kamis 9 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya penandatanganan perjanjian kerjasama Balai Pemasyarakatan dengan pihak Kecamatan Loli dan 6 desa perwakilan Kecamatan Loli di kantor desa Ubu Pede, Rabu 8 Juli 2025. Jembatan Termanu di Kabupaten Kupang yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 mulai diperbaiki. Inilah Warta NTT Pagi bersama saya, Naomi Deta. Kolaborasi BPK, Penabur dan Yayasan Hamulima perkuat pendidikan berkualitas di Sumba Timur. Selengkapnya Yunia Boling melaporkan.
1: Yayasan BPK Penabur bersama Yayasan Hamulima Sumba resmi menjalin kolaborasi dalam pengembangan pendidikan di Kabupaten Sumba Timur melalui peresmian Sekolah Hamulima Sumba. Ketua Umum Yayasan BPK Penabur Andri Laswardi menyatakan kemitraan ini merupakan panggilan bersama untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter bagi anak-anak Sumba.
2: Jadi ketika kemudian Sumba Manis mengajak kami berbuka, kami mendoakan dan menghubungi sebagai sebuah panggilan bersama. Yang hari ini kita senang bahwa Sekolah Menengah Sumba ini dapat diresmikan dan hari Senin mereka sudah mulai tahun pelajaran baru 2026-2027 dengan dikurang 44 siswa dan 78 guru yang mulai di sini. Sekolah Hamulima Sumba ini mendapatkan pembelajaran karakter sesuai dengan keimanan mereka masing-masing, bagaimana mereka bertumbuh menjadi manusia-manusia yang tumbuh. Dan BPK Penabur dalam hal ini akan memberikan support untuk terus memberikan pelatihan, pendampingan, dan bagaimana mengolah sekolah ini dengan benar dan baik. Sehingga Sekolah Hamulima ini kelak nanti akan mendirikan sampai dengan SMP akan terjadi. Dan kita harap.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur, Immanuel Takanjanji, mengapresiasi langkah PT MSM dan Yayasan Hamulima yang dinilai menunjukkan kepedulian dunia usaha terhadap pendidikan. Menurutnya, pembangunan pendidikan tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Ia berharap sekolah tersebut menjadi tempat belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan, sehingga mampu mengembangkan potensi serta karakter setiap peserta didik.
3: Pikiran kami ini merupakan berkat untuk Kabupaten Sumba Timur dan selaku pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur. Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak PT MSM ini. Mereka hanya tidak berurusan dengan usahanya saja, tapi juga mereka melalui Yayasan Hamulima, mereka telah berinisiatif untuk membangun sebuah sekolah. Dan pikiran saya inilah merupakan salah satu bukti nyata bahwa untuk mengurus pendidikan ini tidak bisa hanya pemerintah saja, tetapi harus keterlibatan semua masyarakat, dunia usaha, yayasan, dan seluruh pemangku kepentingan. Sehingga dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Sumba Timur ini dari tahun ke tahun semakin baik. Jadi terkait dengan hal ini, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan kami berharap agar sekolah ini tidak hanya anak-anak datang bersekolah di sini, tapi anak-anak merasa bahwa sekolah ini adalah rumah mereka. Rumah mereka yang memberikan kenyamanan, rumah mereka yang memberikan rasa aman, dan mereka belajar dengan sangat menyenangkan di sini. Jadi demikian anak-anak ini dapat mengembangkan potensi, talenta yang mereka miliki, kecerdasan yang miliki, dengan tidak ada rasa takut dan lain sebagainya, karena guru-guru di sini dalam mereka merasa bahwa itu adalah orang tua mereka sendiri. Jadi demikian sekolah ini betul-betul sekolah yang menyenangkan, sesuai dengan visi misi dari kementerian.
1: Sekolah yang mulai beroperasi pada tahun ajaran 2020-2027 ini membuka kegiatan belajar dengan 44 siswa dan didukung 18 tenaga pendidik. Adila Suwardi menjelaskan BPK Penabur yang telah berkiprah selama 76 tahun dan mengelola sekitar 165 sekolah di berbagai daerah di Indonesia akan memberikan pendampingan, pelatihan, serta penguatan tata kelola sekolah. Ia berharap Sekolah HAMU 5 Sumba dapat berkembang hingga jenjang SMP dan menjadi tempat lahirnya generasi muda Sumba yang berkarakter, berprestasi, serta mampu berkontribusi bagi daerah, bangsa, dan negara. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penandatanganan perjanjian kerja Balai Pemasyarakatan dengan pihak Kecamatan Loli dan 6 desa perwakilan Kecamatan Loli di kantor desa Ubu Pede, Rabu 8 Juli 2026. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
4: Penandatanganan perjanjian kerjasama Balai Pemasyarakatan dengan pihak Kecamatan Loli dan 6 desa perwakilan Kecamatan Loli di kantor desa UPD Rabu 8 Juli 2026 merupakan bentuk kolaborasi pemerintah kecamatan dan desa bersama Bapak Sweka Bubak dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak yang merupakan klien pemasyarakatan. Kegiatan tersebut disambut baik oleh pemerintah wilayah. Camat Loli David Mikael Bolo SP menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bagian daripada proses perlindungan terhadap anak-anak di wilayah Kecamatan Loli yang menilai kerjasama dan sosialisasi yang dilakukan BAPAS sangat penting karena memberikan pemahaman kepada pemerintah desa mengenai tugas pengawasan kemasyarakatan. Menurutnya, pengetahuan tersebut akan mendukung pemerintah desa dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal.
5: Atas nama pemerintah, saya bersyukur bahwa ini awal yang baik pada hubungan kolaborasi antara Balai Kemasyarakatan dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, sehingga semua ex narapidana yang bebas bersyarat betul-betul dilakukan pembinaan, pemberdayaan, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal lagi yang berhubungan dengan hukum. Dan saya berharap bahwa kegiatan ini terus ditingkatkan kolaborasinya sehingga kesadaran daripada ex narapidana yang bebas bersyarat ini betul-betul membawa dampak yang baik, terutama untuk kehidupan pribadi, bahkan kehidupan masyarakat yang berada di sekitar mereka yang ada di wilayah desa masing-masing. Dan harapan saya juga kiranya semua kepala desa memberikan kontribusi yang besar terhadap mereka, perhatian yang besar kepada mereka, sehingga ketika mereka rasakan dampak, maka pasti dengan sendirinya juga nilai kesadaran mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak melanggar hukum pasti dengan sendirinya akan berjalan dengan baik. Dan mungkin itu yang menjadi harapan saya, kiranya kerjasama ini memberikan kontribusi yang baik untuk wilayah Kecamatan Loli.
4: Kegiatan ini juga mendapat respon positif dari para kepala desa dan peserta yang hadir. Dalam sesi diskusi, sejumlah kepala desa menyampaikan pengalaman mereka terkait berbagai persoalan kemasyarakatan, termasuk pengawasan terhadap residivis dan klien pemasyarakatan yang telah kembali ke lingkungan kemasyarakat. Mereka mengaku kini lebih memahami kedudukan hukum dan mekanisme pengawasan yang menjadi tanggung jawab bersama. Kepala Desa Ubraya Charles Karyam Dangwole mengucapkan terima kasih atas terlaksananya kegiatan tersebut di wilayahnya. Ia berharap kerjasama yang telah terjalin dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan Balai Pemasyarakatan WK Bubak, sehingga pelayanan perlindungan hukum serta pengawasan terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dapat terlaksana secara lebih efektif. Dari Sumba Barat, Jirlendeh, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi meluncurkan program amnesti pajak kendaraan bermotor tahun 2026 yang memberikan berbagai keringanan bagi masyarakat. Program amnesti pajak ini mulai dari pembebasan 100% denda administrasi, diskon pokok tunggakan pajak hingga 30%, insentif bagi wajib pajak yang taat membayar, hingga potongan 50% bagi kendaraan berplat luar daerah yang melakukan mutasi ke NTT. Program ini berdasarkan Pergub NTT nomor 32 tahun 2026 yang mengatur tentang pemberian insentif dan keringanan pajak kendaraan bermotor atau PKB di wilayah NTT. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Juli hingga 31 Agustus 2026. Merupakan kebijakan pemerintah Provinsi NTT untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, memberikan keadilan bagi wajib pajak yang taat, sekaligus menata penggunaan BBM bersubsidi agar dinikmati oleh masyarakat yang telah menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Gubernur NTT Melki Lakalena dalam keterangannya pada Rabu 8 Juli 2026 mengatakan, kebijakan amnesti atau pemulihan pajak kendaraan bermotor merupakan langkah strategis yang saling melengkapi antara peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pendapatan daerah. Menurut Melki Lakalena, program tersebut menyasar seluruh kendaraan yang beroperasi di wilayah NTT tanpa terkecuali. Kendaraan berplat NTT yang masih memiliki tunggakan pajak diberikan kesempatan melunasi kewajibannya dengan berbagai keringanan, sementara masyarakat yang selama ini disiplin membayar pajak juga tetap memperoleh penghargaan berupa insentif. Di sisi lain, kendaraan yang masih menggunakan plat luar daerah didorong segera melakukan mutasi dan balik nama ke NTT dengan berbagai kemudahan yang telah disiapkan pemerintah. Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dibangun atas prinsip keadilan antara hak dan kewajiban warga negara. Menurutnya, masyarakat yang telah memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan merupakan pihak yang berhak memperoleh manfaat dari berbagai fasilitas yang tersedia, yang disediakan pemerintah, termasuk BBM subsidi. Di balik kebijakan pembayaran pajak kendaraan, ada harapan agar masyarakat tidak hanya tertib administratif, tetapi juga semakin sadar akan pentingnya keselamatan di jalan. Polda NTT dan pemerintah Provinsi NTT mengajak masyarakat melihat pajak sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan bersama. Upaya meningkatkan pelayanan publik dan kepatuhan pajak kendaraan di NTT terus mendapatkan dukungan, namun pemerintah daerah diingatkan agar setiap kebijakan yang ditetapkan tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
6: Implementasi kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait pelayanan publik dan pajak kendaraan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Namun, kebijakan tersebut diingatkan agar tetap berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perancang peraturan perundang-undangan Ahli Madya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Yunus Bureni menegaskan, setiap peraturan daerah maupun peraturan gubernur harus disusun sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, sebuah peraturan tidak hanya harus benar dari sisi prosedur, tetapi juga harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi. Terkait pengaturan BBM bersubsidi, Yunus menjelaskan, kewenangan pengaturan berada pada pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral beserta badan usaha yang mendapat penugasan untuk mendistribusikannya. Karena itu, suatu kebijakan daerah harus dilihat terlebih dahulu apakah memiliki dasar kewenangan yang jelas atau tidak.
7: Dalam pengaturan berkaitan dengan distribusi BBM bersubsidi, itu kan kita kenal ada yang namanya kementerian yang berwenang, SDM, lalu kemudian ada yang namanya badan pengatur, ada yang kemudian badan usaha yang mendapatkan penugasan. Lalu kemudian di situ kewenangan daripada menteri untuk mengatur berkaitan dengan kuota untuk mendapatkan itu, dan kewenangan dari badan usaha yang mendapatkan penugasan itu untuk mendistribusikan. Jadi kalau teman-teman pakai BBM bersubsidi, tentu kan ada barcode tuh yang harus dengan My Pertamina. Artinya bahwa badan usaha yang memberikan penugasan itu kemudian dia sudah mengakui kendaraan yang ini boleh BBM bersubsidi. Yang tidak punya barcode yang tidak boleh.
6: Sementara itu, Kepala PT Jasara Harja NTT, Sumantri Muhammad Baswan menyatakan pihaknya mendukung penuh sosialisasi kebijakan pemerintah daerah melalui tim pembina Samsat. Menurut Sumantri, pembayaran pajak kendaraan memiliki peran besar dalam menjaga keberlangsungan dana perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Hingga semester pertama tahun 2026, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di Nusa Tenggara Timur baru mencapai sekitar 40% dari total potensi kendaraan. Di sisi lain, jumlah klaim kecelakaan yang dibayarkan Jasara Harja justru meningkat sekitar 20% dibandingkan periode sebelumnya.
8: Sebetulnya pada saat masyarakat membayarkan pajak itu, di dalamnya itu ada bagian dari kami, Pak. Dari pembayaran pajak itu ada bagian dari kami, namanya SWD PLLJ. Itu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Mana dana tersebut itu sebenarnya dipergunakan dan diperuntukkan langsung untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat NTT. Sekarang yang menjadi masalah adalah bahwa ini konteks lain, tapi ini sangat berkaitan, bahwa tingkat kecelakaan dan pembayaran klaim yang masuk ke Jasara Harja sepanjang semester 1 tahun 2026 ini itu meningkat sebesar 20%. Nah, kalau nggak salah ingat saya itu di bulan Maret ya. Di bulan Maret itu angkanya itu hampir pendapatan dengan pembayaran klaim itu hampir sama.
6: Masyarakat Nusa Tenggara Timur diajak untuk lebih tertib membayar pajak kendaraan. Selain memenuhi kewajiban sebagai warga

0: Iskandar melaporkan.
1: Kesadaran membayar pajak kendaraan dinilai tidak sekedar memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga menjadi bagian dari budaya tertib berlalu lintas. Karena itu, Polda NTT mendukung penuh kebijakan pemerintah Provinsi NTT yang mendorong kepatuhan pajak kendaraan sembari tetap mengedepankan pendekatan edukatif kepada masyarakat. Direktur Lalu Lintas Polda NTT, Kombes Pol Dedi Helmi, menegaskan polisi tidak melakukan penindakan terhadap masyarakat di SPBU. Kehadiran personel kepolisian lebih difokuskan pada pengaturan lalu lintas, menjaga keamanan, serta memberikan edukasi agar masyarakat memahami pentingnya mematuhi aturan dan mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Menurutnya, keselamatan di jalan berawal dari kesadaran diri sendiri, termasuk dalam mematuhi aturan dan melengkapi administrasi kendaraan.
2: Kita sebagai aparatur negara, kewajiban kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Pertanyaannya, masyarakat mau sadar nggak? Kalau mau sadar, alhamdulillah. Kalau tidak mau sadar, kita sadarkan. Melalui apa? Tahapan yang tadi itu, kita sosialisasi, kita edukasi, kita memberikan ruang kemudahan. Seperti sekarang kan sudah ada amnesti pajak, kurang apa lagi negara pemerintah. Kami mendukung apa yang menjadi kebijakan daerah, karena kehadiran kami, kepolisian ini memberikan pelayanan, perlindungan, pelayanan kepada masyarakat. Apapun bentuk kebijakan pemerintah daerah, tapi tidak bertentangan dengan regulasi yang ada, kami dukung penuh.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menilai kepatuhan membayar pajak kendaraan akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pendapatan daerah yang meningkat akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga layanan publik lainnya yang dirasakan seluruh warga. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Joni Atopa, mengatakan kebijakan ini bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan membangun rasa keadilan antara wajib pajak yang taat dan yang belum memenuhi kewajibannya.
3: Perencanaan pembangunan itu sudah berubah. Dana dari pusat itu tidak lagi seperti yang dulu kita dapatkan banyak dari pusat. Per hari ini, itu kebanyakan memang harus dari pendapatan kita sendiri. Kalau kita tidak segera menyesuaikan dengan kondisi perencanaan pembangunan nasional yang berubah, ya kita akan menjadi lebih susah ke depannya. Adil bagi yang taat pajak, adil bagi yang tidak taat pajak juga. Kalau adik taat bayar pajak, adik tentu akan bermasalah dengan yang tidak taat bayar pajak. Dia mengambil konsumsi yang mestinya didapatkan oleh adik yang baik, tapi adik antri dan bahkan di lokasi tertentu itu, orang yang taat pajak juga jadinya tidak bisa mengkonsumsi itu. Jadi melihatnya harus adil terhadap dua-dua.
1: Melalui edukasi yang terus dilakukan, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang memahami bahwa membayar pajak bukan sekedar memenuhi aturan. Di balik setiap pajak yang dibayarkan, ada jalan yang diperbaiki, sekolah yang dibangun, layanan kesehatan yang ditingkatkan, serta harapan agar seluruh warga Nusa Tenggara Timur dapat menikmati pembangunan yang lebih merata. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala KPP Pratama Kupang, Jehuda Bill Jonas, menyampaikan bahwa kantor pelayanan pajak Pratama Kupang diberi target penerimaan pajak sepanjang tahun 2026 sebesar 1,7 triliun rupiah. Ia mengungkapkan hingga periode akhir Juni 2026, penerimaan sudah mencapai 38% lebih atau kurang lebih 669 miliar rupiah. Jumlah tersebut menurut Kepala KPP Pratama Kupang sudah memenuhi target semester pertama tahun 2026. Ia menyampaikan terima kasih kepada wajib pajak yang patuh dan taat membayar pajak.
4: Ya, puji Tuhan menurut saya. Tapi kesempatan ini juga saya sih sebetulnya pengen ngedorong lagi gitu kan, karena saya yakin masih banyak nih potensi yang kontribusi yang bisa dilakukan oleh wajib pajak di Kupang. Oleh karena itu harapan saya, karena target ini kan harus 100% ya Bapak ya, makanya saya mendorong dan menghimbau, ayo wajib pajak nih, sampai nanti di Desember coba lihat lagi mana kewajiban yang belum. Karena nanti saya khawatir kalau teman-teman ini sampai telat setor, ada nanti potensi sanksi yang harus ditanggung. Tapi orang pajak nggak mau itu yang lebih tinggi sanksi, karena itu akan memberatkan wajib pajak. Apalagi kalau sanksinya itu sekarang bisa sampai berapa persen, itu sangat memberatkan. Kalau makanya kami selalu menghimbau untuk sama-sama kita bekerja sama membangun negeri ini, ayo bayar pajaknya tepat waktu.
0: Kepala KPP Pratama Kupang, Jehuda Bahlil Jonas, menjelaskan salah satu sumber pajak terbesar di kantor pelayanan pajak Pratama Kupang adalah administrasi pemerintah, yakni belanja pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota Senusa Tenggara Timur. Sementara terkait pembayaran pajak oleh pelaku UMKM, Kepala KPP Pratama Kupang menyampaikan

0: Hal tersebut berlaku kepada pelaku UMKM yang penghasilannya di atas diberlakukan pengecualian. Aturan pajak UKM terbaru yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 menetapkan tarif PPh final sebesar 0,5% dari omset. Pelaku usaha dengan omset di bawah 4,8 miliar rupiah setahun dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan pengecualian khusus di mana omset hingga Rp 500 juta per tahun untuk orang pribadi sepenuhnya bebas pajak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang menyoroti berbagai persoalan dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Selengkapnya Alfred Sengge melaporkan.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang memberikan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Meski pemerintah Kota Kupang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk ketujuh kalinya, DPRD menilai masih terdapat berbagai persoalan yang perlu segera dibenahi. Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-14 DPRD Kota Kupang saat penyampaian laporan hasil pembahasan komisi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dalam rapat paripurna ke-14 Komisi 4 DPRD Kota Kupang menilai masih terdapat sejumlah program dengan penyerapan anggaran yang rendah sehingga berkontribusi terhadap tingginya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA. Pemerintah juga diminta meningkatkan kualitas perencanaan agar anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
2: Pemerintah harus lebih cermat dalam menyusun perencanaan agar pemanfaatan anggaran dapat terserap maksimal sehingga tidak menimbulkan sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA yang berlebihan. Beberapa program dan kegiatan yang capaiannya masih sangat minim agar mendapat perhatian serius pemerintah.
1: Selain pengelolaan anggaran, DPRD juga menyoroti pelayanan di sektor pendidikan, bantuan sosial, ketenaga kerjaan, dan kesehatan, termasuk peningkatan layanan di RSUD Eskalerik. Seluruh rekomendasi diharapkan menjadi evaluasi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komisi 4 DPRD Kota Kupang menekankan pentingnya percepatan pembangunan sarana pendidikan, peningkatan pelayanan rumah sakit, percepatan penyaluran bantuan sosial, pembangunan balai latihan kerja, penyediaan gedung UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, serta perbaikan tata kelola tempat pemakaman umum.
2: Terkait program liang lahat gratis bagi masyarakat kurang mampu, Komisi meminta agar program ini tidak hanya terbatas pada penyediaan liang lahat saja, tetapi dapat diberikan secara paket lengkap melalui penggalian yang sampai finishing makam agar benar-benar dapat meringankan beban masyarakat.
1: DPRD Kota Kupang juga berharap seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan menjadi bahan evaluasi pemerintah Kota Kupang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan setiap rupiah APBD benar-benar digunakan untuk mendorong kesejahteraan rakyat.
2: Komisi juga berharap agar teman-teman dari hasil pemeriksaan dan pemeriksaan doang seperti yang tentu dalam operasi pemeriksaan LAP harus menjadi perhatian serius. Pemerintah dan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Demikianlah laporan Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang yang kami sampaikan.
1: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Pagi produksi RRI SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Kondisi jembatan Termano di Kabupaten Kupang yang rusak dan putus akibat badai Seroja tahun 2021 mulai diperbaiki oleh pihak TNI bersama masyarakat. Selengkapnya, Vence Sakarias melaporkan.
3: Kondisi jembatan Termanu yang rusak dan putus akibat pada Seroja sejak tahun 2021 lalu mulai diperbaiki oleh pihak TNI Angkatan Darat, khususnya Korem 161 Wirasakti bersama masyarakat. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono meninjau langsung lokasi pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Amfuang Barataya, Kabupaten Kupang pada Selasa 7 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pembangunan jembatan yang menjadi akses vital bagi masyarakat di wilayah Amfuang. Setibanya di lokasi jembatan Termanu, Danrem bersama rombongan disambut dengan prosesi adat sebelum dilanjutkan peninjauan lapangan, dialog bersama masyarakat, pembagian tas sekolah kepada siswa SD Olamopu, serta pelaksanaan diskusi teknis terkait pembangunan jembatan. Kepada wartawan di sela-sela peninjauan Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menjelaskan pembangunan jembatan tersebut merupakan tindak lanjut atas apresiasi masyarakat yang selama hampir 4 tahun mengalami kesulitan akibat putusnya akses penghubung desa. Danrem menjelaskan di Amfuang, TNI Angkatan Darat akan membangun 4 jembatan, yakni jembatan Termanu, jembatan Kapsali, jembatan Bipolo, dan jembatan Munifa. Targetkan akan selesai pembangunan pada bulan Desember 2026 datang.
4: Dan target awal ada 5.000 titik. Sementara di Amfuang ini kita akan membangun 4 jembatan. Yang pertama adalah jembatan Termanu, Kapsali, Bipolo, dan Munifa. Kemarin kita juga melihat sendiri Bapak-Bapak Wakil Presiden, beliau pada saat kunjungan kerja di NTT juga melihat dua jembatan ini, dua jembatan Termanu dan Kapsali. Ya Alhamdulillah ini adalah kabar baik bagi warga Amfuang yang selalu didambakan untuk jembatan ini. Kita sekarang hadir di sini untuk membangun jembatan ini bersama masyarakat.
3: Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Amfuang Barataya Manase Sajan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia melalui TNI Angkatan Darat telah datang memperbaiki jembatan Termanu di Desa Manubelo. Ia pun berharap pembangunan jembatan akan selesai sesuai target waktu sehingga dapat dirasakan manfaatnya kepada masyarakat khususnya di 4 kecamatan pesisir dan 2 kecamatan pegunungan.
5: Lalu kedua bahwa jika nanti bulan Desember dua jembatan ini selesai dikerjakan, maka kita juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo sekaligus juga wakil Bapak Gibran bahwa atas kerja keras dan atas dasar mendengar usulan dari masyarakat orang, kami juga berterima kasih. Mudah-mudahan ya dengan pengerjaan jembatan ini bisa dapat Pak Presiden, Pak Prabowo, Pak Wakil Presiden, Pak Gibran bisa dapat melaksanakan tugas secara baik.
3: Diharapkan dengan pembangunan jembatan Termanu, nantinya distribusi hasil pertanian dan peternakan akan semakin lancar, biaya transportasi menjadi lebih efisien, aktivitas ekonomi meningkat, anak-anak dapat bersekolah tanpa terhambat saat musim hujan, serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat segera dievakuasi melalui akses jalan yang memadai.
0: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Kupang terus berupaya mempertahankan usaha di tengah berbagai tantangan, mulai dari belum adanya lokasi berjualan yang tetap hingga menurunnya jumlah pembeli saat musim libur sekolah. Selengkapnya, Wiwin Ngari melaporkan.
6: Pelaku UMKM di Kota Kupang terus menunjukkan semangat dalam menjalankan usaha di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Salah satunya dialami Egi, pedagang batagor, siomay, dan bubur ayam asal Bandung yang memilih berjualan secara keliling. Menurutnya berjualan keliling menjadi pilihan karena biaya sewa tempat dinilai cukup mahal. Namun kondisi tersebut membuatnya kerap diminta berpindah lokasi saat berhenti berjualan di beberapa titik.
7: Sekarang agak susah terus yang pada sewa-sewa lapak. Harganya pernah sih disuruh kita cari tempat yang agak terlalu dekat sama jalan ya, disuruh kita yang jadi kendala pas hari libur sekolah itu agak anjlok sih kalau pas hari libur. Harapannya dapat tempat jualan yang aman sih, nggak disuruh pergi atau
6: Sementara itu kondisi berbeda dirasakan Ingrid Ninobai, penjual es jeruk peras premium yang telah berjualan lebih dari 1 tahun di lokasi yang sama. Sebelum membuka usaha, ia lebih dahulu meminta izin kepada ketua RT setempat sehingga hingga kini dapat berjualan dengan aman. Meski demikian, Ingrid mengatakan tantangan tetap ada, terutama saat angin kencang yang sering merusak perlengkapan dagangannya.
8: per hari tergantung dari apa pembeli. Kalau pembeli banyak kadang sampai 500, tapi kalau sedikit kadang 200. Minta izin di RT, RT kasih izin tanpa disewa. Angin biasa ini apa harga dong itu kalau pasang langsung angin tiup bongkar begitu, jadi saya pernah pasang, tapi kalau untuk dapet tiang kan ikat, jadi sambil terlepas.
6: Baik Ingrid maupun Egy berharap agar pendapatan mereka setiap harinya terus bertambah serta adanya bantuan penyediaan lokasi berjualan untuk pedagang baru, sehingga mereka dapat berjualan tanpa khawatir mendapat teguran. Dari Kupang, Uyun Nyari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Rotendao Paulus Henok menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
9: Hal itu disampaikan Bupati Rotendao Paulus Henok saat memimpin apel pembukaan simbolis masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa baru kelas 1 SD dan kelas 7 SMP yang diikuti UPTD SD Negeri 1 Ba'a, UPTD SD Inpres 2 Ba'a, dan UPTD SMP Negeri Ba'a yang dilaksanakan di lapangan upacara UPTD SD Inpres 2 Ba'a, Rabu 8 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Paulus Henok mengatakan masa pengenalan lingkungan sekolah menjadi momentum penting untuk membentuk karakter dan kesiapan peserta didik dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia pendidikan. Ia mengajak dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan orang tua serta masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak.
10: Masa pengenalan lingkungan ini penting sekali untuk kita lakukan setiap saat, bahwa anak-anak kita masuk dalam lingkungan atau pendidikan formal yang tentu saja penuh dengan tantangan. Oleh karena itu, saya berpesan kepada dinas pendidikan, para kepala sekolah dan guru serta anak-anak bahwa pendidikan itu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah, tapi membutuhkan kolaborasi.
9: Bupati juga membagikan pengalamannya saat menjadi pembicara di Universitas Negeri Yogyakarta mengenai konsep pendidikan kolaboratif. Menurutnya, keberhasilan pendidikan harus melibatkan pemerintah, sekolah, orang tua, masyarakat, siswa, relawan, organisasi non-pemerintah hingga dunia usaha agar tercipta ekosistem pendidikan yang kuat dan berkelanjutan di Kabupaten Rotendao.
10: Pendidikan yang kita bersama-sama. Jadi ada pemerintah melalui dinas pendidikan, ada sekolah, ada masyarakat, ada orang tua, ada siswa, ada relawan-relawan pendidikan, ada juga NGO-NGO baik di dalam maupun luar negeri yang perlu secara kolaboratif mengerjakan pendidikan ini secara bersama-sama, termasuk di dalamnya dunia usaha.
9: Apel pembukaan MPLS berlangsung dengan diikuti siswa baru kelas 1 dan kelas 7 SMP bersama para guru dari UPTD SD Negeri 1 Ba'a, UPTD SD Inpres 2, dan UPTD SMP Negeri Ba'a. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya proses pengenalan lingkungan sekolah sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas melalui semangat berkolaborasi. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang mencatat sejak bulan Januari hingga pertengahan Juni 2026 telah terjadi kasus kebakaran rumput kering di lahan terbuka mencapai 82 kasus. Dari jumlah tersebut, kejadian kebakaran lebih banyak didominasi oleh kebakaran lahan kering yang meningkat seiring kondisi kemarau kering dan angin kencang. Analis kebakaran ahli muda Dinas Kebakaran Kota Kupang, Thomas Hua, menjelaskan berdasarkan data Kelurahan Liliba merupakan wilayah dengan jumlah kejadian kebakaran tertinggi karena memiliki banyak lahan kosong dan rumput kering.
11: Data terakhir itu di bulan Juni itu, perkembangan terakhir itu sekarang sudah 82 kejadian kebakaran rumput kering di lahan terbuka. Yang banyak itu liliba. Laporan dari masyarakat menjadi sangat penting bagi kami supaya kami bisa segera tiba di lokasi. Kepada Bapak Ibu masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, kalau menyampaikan laporan kebakaran, mohon untuk disampaikan secara baik dan benar sampai petugas damkar mengatakan terima kasih, informasi diterima, petugas segera menuju ke lokasi.
0: Thomas Hua juga menjelaskan kejadian kebakaran didominasi oleh kebakaran lahan kosong di ilalang kering akibat kondisi musim kemarau dan angin kencang. Ia menekankan bahwa kombinasi suhu tinggi dan angin kencang sangat rawan memicu penyebaran api. Karena itu masyarakat diminta lebih disiplin dengan membuang puntung rokok yang harus dipastikan benar-benar padam, serta menghindari pembakaran sampah di halaman rumah maupun di lahan-lahan kosong. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penandatanganan perjanjian kerjasama Balai Pemasyarakatan dengan pihak Kecamatan Loli dan 6 desa perwakilan Kecamatan Loli di kantor desa UBPD pada Rabu 8 Juli 2026. Jembatan Termanu di Kabupaten Kupang yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 mulai diperbaiki. Sekian Warta NTT Pagi produksi RRI Sumba. Hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

FM 96,9 MHz, mendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi. Dan pendengar, baru saja tadi kita mengikuti Warta NTT Pagi dari pukul 6 hingga pada pukul 6.30. Dan sekarang pendengar, kita kembali lokal dengan ragam musik dan informasi.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua kasus sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu P alasan mau kesukaan di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kesukaan sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika demam berdarah, mulai dari lingkungan kita.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, informasi saat ini Bapak Swaika Bobak gandeng camat dan kepala desa terkait program Kelayan Binter. Balai Pemasyarakatan Waika Bubak melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama sekaligus sosialisasi tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan bersama pemerintah Kecamatan Loli dan pemerintah desa. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dalam pelayanan publik, khususnya di bidang pelayanan kemasyarakatan dan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Kepala Bapas Waika Bubak, Rahmat Pijati SHMM menjelaskan bahwa kerjasama tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi utama Bapas dalam memberikan bimbingan, pengawasan klien, pemasyarakatan, dan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, kolaborasi dengan pemerintah kecamatan dan desa diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta penanganan persoalan hukum yang melibatkan anak di wilayah pedesaan. Rahmat Pijati juga menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah membangun kolaborasi bersama antara Bapas dengan pemerintah kecamatan dan desa terhadap berbagai persoalan klien pemasyarakatan setelah mereka kembali ke masyarakat. Yang menyebutkan penandatangan perjanjian kerjasama seperti ini merupakan yang pertama di wilayah kerja Bapas Waika Bubak. Melalui sosialisasi tersebut, pemerintah desa memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai perbedaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan dengan Lembaga Pemasyarakatan. Kepala Bapas menegaskan bahwa kerjasama difokuskan pada perlindungan hak-hak hukum anak, serta penguatan koordinasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap klien pemasyarakatan di tengah masyarakat. Camat Loli David Mikael Bolo SP menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut, ia menilai kerjasama dan sosialisasi yang dilakukan Bapak sangat penting karena memberikan pemahaman kepada pemerintah desa mengenai tugas pengawasan ke masyarakat. Menurutnya, pengetahuan tersebut akan mendukung pemerintah desa dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal. Kepala Desa Uburaya Charles Karyam Dangwole mengucapkan terima kasih atas keterlaksananya kegiatan tersebut di wilayah. Ia berharap kerjasama yang telah terjalin dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan Bapas Waika Bubak, sehingga pelayanan perlindungan hukum serta pengawasan terhadap masyarakat, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum, dapat terlaksana secara lebih efektif.

sahabat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerah. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Politik sebagai amal, wujud nyata mengabdi untuk rakyat. Anggota DPR RI Komisi 4 dari fraksi PKB Daerah Pemilihan NTT 2, Usman Husin menegaskan bahwa politik bukan sekedar sarana meraih kekuasaan, melainkan menjadi jalan pengabdian untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Prinsip tersebut diwujudkan melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan warga, khususnya di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Menurut Usman, kesejahteraan petani harus menjadi perhatian bersama karena mereka memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menghidupi keluarga. Ia menyampaikan bahwa membantu petani merupakan bagian dari tanggung jawab moral yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan program nyata. Komitmen tersebut terlihat saat penyerahan ribuan bibit durian montong kepada petani di Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rotendau. Bantuan itu disebut sebagai salah satu bantuan bibit durian terbesar yang pernah diterima daerah tersebut. Sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat di sektor perkebunan, selain bibit hortikultura, Usman juga memperjuangkan bantuan alat dan mesin pertanian berupa traktor roda 4, kombi harvester, serta berkomitmen menghadirkan sekitar 15.000 bibit kopi dan pembangunan irigasi buatan untuk mendukung pengembangan sektor pertanian di wilayah Nusa Tenggara Timur. Perjuangan serupa juga dirasakan petani di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dua unit traktor roda 4 telah tiba di Soe untuk disalurkan kepada kelompok tani di Desa Hoi, Kecamatan Oinino, dan Desa Polo, Kecamatan Amanuban Selatan. Sementara di Kabupaten Kupang, 5 unit traktor roda 4 juga telah disiapkan untuk mendukung modernisasi pertanian dan meningkatkan hasil produksi petani. Berbagai langkah tersebut menunjukkan komitmen Usman Husin dalam menjadikan jabatan sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat. Melalui dukungan terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, ia berharap kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur meningkat serta pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan.

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.
2: Internet cerdas, masa depan berkualitas.

FM 96,9 MHz. Pernah masih bersama saya Naomi Lintas Subah Pagi, enggak pada pukul 11 dan pendengar tepat di pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah kita tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB.

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak,